0: BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan organisasi Tani Merdeka serta para penyuluh pertanian untuk memperluas edukasi dan mendekatkan program jaminan sosial hingga ke tingkat kelompok tani ataupun POKTAN. Langkah ini diambil agar ikhtiar petani dalam mensejahterakan keluarga tidak berbalik menjadi beban akibat musibah atau risiko kerja yang menimpa. Luki menyebutkan untuk mendukung program ini, pemerintah memberikan stimulus berupa diskon iuran sebesar 50% melalui peraturan pemerintah PP nomor 50 tahun 2025. Melalui intensif ini, iuran mingguan dan bulanan program jaminan kecelakaan kerja ataupun JKK dan jaminan kematian atau JKM yang sebelumnya bernilai Rp16.800 mendapat potongan hingga Desember 2026 menjadi hanya Rp8.400 per orang per bulan. Luki menambahkan manfaat dari program JKK mencakup biaya pengobatan serta perawatan kelas 1 di rumah sakit pemerintah tanpa batas biaya sampai peserta dinyatakan sembuh. Jika peserta mengalami kecelakaan kerja hingga tidak dapat bekerja sementara waktu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan membayarkan pengganti upahnya agar dapur keluarga tetap berproduksi. Sedangkan untuk jaminan kematian ataupun JKM bukan akibat kecelakaan kerja, Luki menyampaikan ahli waris peserta dengan masa kepesertaan di bawah 3 bulan akan memperoleh bantuan pemakaman sebesar Rp10 juta. Sementara bagi peserta dengan masa kepesertaan di atas 3 bulan, santunan yang diberikan mencapai Rp42 juta. Luki mengimbau para petani dapat menyisihkan sebagian kecil pengeluarannya untuk iuran jaminan sosial guna menjamin keselamatan kerja dan kesejahteraan keluarga. Pihaknya juga menegaskan komitmen pendampingan langsung bagi petani yang mengalami kecelakaan kerja hingga seluruh hak jaminannya terpenuhi secara optimal melalui sinergi bersama organisasi tani, penyuluh, dan pihak terkait. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan perlindungan jaminan sosial sebagai bentuk pendampingan bagi para petani di kawasan hutan sosial. Apalagi, kawasan hutan sosial di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, terdapat 25 kelompok tani yang mengelola lahan seluas 560 hektar lahan. Menurutnya, kehadiran Tani Merdeka bukan cuma menyediakan bantuan bibit tanaman, akses lahan dan alat pertanian, tetapi bisa menjadi menyediakan jaminan sosial. Kita beralih ke berita berikutnya. Lapas Kendari dan Ditjenas Sultra gelar kerja bakti di ikon wisata religi Al-Alam. Dilansir dari antarasultranews.com. Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 11A Kendari bersama jajaran kantor wilayah Direktoral Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara menggelar aksi bersih kemerdekaan berupa kerja bakti di pelataran ikon wisata religi Masjid Al-Alam Kendari. Kepala Lapas Kendari Mukhtar mengatakan kegiatan sosial yang melibatkan petugas Lapas Kendari, Kanwil Dijenpas Sultra, serta unit pelaksana teknis permasyarakatan sekota Kendari melaksanakan hal ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aksi bersih-bersih tersebut diawali dengan pengarahan dari Kepala Bagian Tata Usaha dan Manajemen Kanwil Dijenpas Sultra sebelum para personel menyisir dan membersihkan area sekitar pelataran Masjid Al-Alam. Mukhtar menambahkan seluruh rangkaian aksi gotong royong yang dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini, jajaran permasyarakatan di wilayah Sulawesi Tenggara diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan antar petugas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata religi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara tersebut. Dan ikhwat aliman, sahabat muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa kumpulan berita dalam negeri yang dapat kami sajikan ke ruang dengar sahabat muas sekalian. InsyaAllah ta'ala setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini akan kembali bersama kita menyimak kumpulan berita dari mancanegara. Oleh karenanya sahabat muas sekalian, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Berita Pagi, Info Dunia Islam. Barakallahu fikum.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Nata Bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: 94,3 FM. Info Dunia Islam.
0: Ya hibati fillah sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami dalam program Berita Pagi Info Dunia Islam. Setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan beberapa kumpulan berita dalam negeri, kini saatnya kita beralih ke berita mancanegara yang akan kami hadirkan dan juga kami perdengarkan ke ruang dengar sahabat muas sekalian. Beralih dari berita pertama, gempa dahsyat di Kolombia akibatkan 181 orang tewas dan 1.310 terluka, dilansir dari republika.co.id. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia meningkat menjadi sekitar 181 orang, menyebabkan bangunan runtuh dan memicu operasi penyelamatan besar-besaran di sejumlah kota, menurut laporan media setempat. Sedikitnya 1.310 orang juga terluka dalam bencana alam tersebut. Menurut Asosiasi Ibu Kota Provinsi Kolombia, Cali dan Pereira menjadi kota yang mengalami kerusakan paling parah dengan masing-masing 56 dan 66 bangunan runtuh total. Cali mencatat jumlah korban tewas tertinggi di antara kota-kota terdampak yakni 95 orang, disusul dengan Pereira dengan 72 orang, dan juga Cali mencatat ada 885 orang terluka. Sejumlah kota antara lain Coibdo, Cali, Manzizale, Pereira, dan juga Armenia berada dalam status siaga merah akibat bencana gempa tersebut. Penerbangan di bandara Pereira, Manizale, dan Coibdo, Armenia, dan Katago menjadi terhentikan karena bencana gempa yang telah mengguncang tersebut. Sebelumnya, pada Senin, Presiden Abelardo de Espanis mengatakan kepada wartawan bahwa bencana tersebut merusak 1.575 rumah dengan 37 diantaranya hancur total, 61 bangunan runtuh, 18 pusat kesehatan rusak, 52 pusat pendidikan rusak, dan 17 pusat komunitas rusak. Pemerintah Kolombia telah menetapkan status bencana nasional untuk memperkuat mobilisasi dan koordinasi kapasitas kelembagaan dalam menangani keadaan darurat tersebut. Gempa terjadi pada pukul 7.34 waktu setempat, dengan pusat gempa berada sekitar 51 km di sebelah timur kota San Jose del Palmar, menurut data Survei Geografi Amerika Serikat. Gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,0 menjadi ancaman besar karena terjadi pada pukul 8.18 waktu setempat, sekitar 16 km di sebelah barat San Jose del Palmar. Kita beralih ke berita berikutnya. Perkuat diplomasi di Samudra Hindia, Kemenlu luncurkan Satgas IORA 2026. Dilansir dari republika.co.id, Kementerian Luar Negeri meluncurkan Satuan Tugas India Ocean Rim Association Indonesia 2026 atau IORA 2026 untuk memperkuat diplomasi di kawasan Samudra Hindia. Peluncuran tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal ASEAN Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Santo Darmo Sumarto, dalam rapat koordinasi petugas kerja sama Indonesia pada IORA yang dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang. Dalam sambutannya, Dirjen Santo menegaskan bahwa efektivitas diplomasi Indonesia di IORA ditentukan oleh konsistensi dan sinergi domestik. Reaktivitas Satgas yang diinisiasi sejak 2025 lalu, ini merupakan jumlah wujud nyata sinergi pemerintah untuk mengawal kepentingan nasional di Samudra Hindia. Kawasan ini dinilai bukan sekedar jalur penyelayaran lintas benua, melainkan ruang strategis tempat bertemunya dinamika geopolitik dan geoekonomi global, menjadikan IORA sebagai wadah yang krusial bagi Indonesia. Indonesia memanfaatkan forum IORA ini sebagai instrumen strategis untuk memajukan prioritas nasional seperti keamanan maritim, ekonomi biru, penanggulangan bencana, perdagangan dan investasi, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan. Keberadaan Satgas IORA 2026 diharapkan dapat mendorong Indonesia untuk perumusan usulan program kerja konkret yang berdampak di kawasan sekitar. Selain itu, Satgas juga diharapkan dapat mengawal agenda strategis selama kekuatan Indonesia pada kelompok kerja ekonomi biru IORA, mendorong sinergi lintas sektor, mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan khusus IORA sekaligus memperkuat kemitraan dengan negara mitra dialog IORA. Dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Asharullah, Dirjen Santo menegaskan potensi besar Sumatera Barat yang posisinya menghadap langsung ke samudra dalam pengembangan kerjasama kawasan yang dapat berkontribusi bagi pencapaian agenda nasional, terutama peningkatan konektivitas, ketahanan energi, dan pangan. Kita beralih ke berita berikutnya dan merupakan berita terakhir pada kesempatan kita di pagi ini. World Health Organization sebutkan ribuan pasien di Gaza masih tunggu evakuasi medis, dilansir dari minanews.net. Ribuan pasien di jalur Gaza masih menunggu evakuasi medis meskipun gencatan senjata telah berlaku. Demikian pernyataan juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization. Dalam tanggapan tertulisnya, World Health Organization mengucapkan bahwa sejak Oktober 2023 Masehi lalu, sebanyak 12.913 pasien, termasuk 6.186 anak-anak, telah dievakuasi secara medis dari Gaza bersama dengan sekitar 16.000 pendamping. Saat ini evakuasi medis berlangsung 3 hingga 4 kali dalam sepekannya. Kementerian Kesehatan Gaza sebelumnya melaporkan sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025 Masehi, serangan Israel telah menewaskan lebihnya 1.258 orang dan melukai 4.145 lainnya. Secara keseluruhan, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 Masehi lalu telah mencapai 73.386 jiwa dengan 174.256 orang terluka. Evakuasi medis menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak di Gaza, di mana sebagian besar infrastruktur kesehatan telah hancur akibat perang genosida Israel. Rumah-rumah sakit di Gaza kewalahan menangani jumlah pasien yang terus meningkat di tiap harinya, sementara obat-obatan dan peralatan medis semakin menipis di rumah-rumah sakit yang tengah beroperasi di Gaza. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah itulah tadi kumpulan berita yang dapat kami sajikan ke ruang dengar sahabat Muas sekalian, baik dari dalam negeri maupun mancanegara yang insyaallah taala akan senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muas setiap pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Oleh karenanya sahabat Muas sekalian, jangan lupa untuk senantiasa dengarkan terus program-program yang hanya diperdengarkan di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal. Barakallahu fikum.
8: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
10: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya betul.
11: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
12: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Assalamualaikum,
2: Komandan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
1: apa kita bikin?
3: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
3: Baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
2: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
7: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima.
8: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
9: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
10: Lebih kita dahulukan harta kita, lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
11: Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
3: Ar-Rahmanir-Rahim.
4: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Maliki Yawmiddin.
4: Pemilik Hari Pembalasan.
3: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
4: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu."

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.

Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.

0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
0: Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."

Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia, Yusuf, menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik."

Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."
1: Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim.
0: Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, Yusuf. Dan dia, Yusuf, berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.

dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui. Namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ

apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-451117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
5: Tahara di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah. Adalah an-nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
6: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullahu Ta'ala.
5: Fa'ul hadath wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
6: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
5: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
6: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
5: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
6: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
5: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
7: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Ya hibatifillah, sahabat Muadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami dan kembali bersua tentunya di 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muadz sekalian, semoga di pagi ini Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas sahabat Muadz dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan tentu sahabat Muadz yang dimuliakan Allah, memasuki pukul 9 di pagi ini mungkin sebagian dari kita semua sudah mulai sibuk dengan berbagai aktivitas kita. Baik mungkin bagi sahabat Muadz sekalian yang saat ini sedang bekerja ataupun juga mengurus keluarga dan juga mungkin ada yang belajar atau mungkin sedang dalam perjalanan, maka kembali sahabat Muadz sekalian kita ingat bahwasanya harus senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Karena hanya karena dengan berkat rahmat dan limpahan taufik dari Allah Sang Jalla Jalalullah sehingga pada kesempatan di pagi ini sahabat Muadz sekalian kita dapat kembali melancarkan segala aktivitas kita. Dan tentu di tengah kesibukan itu, mari kita sempatkan juga waktu-waktu kita untuk menambah bekal ilmu. Karena sahabat Muadz sekalian, ilmu yang bermanfaat adalah salah satu hal yang akan menambah keimanan kita dan membuat kita menjadi lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karenanya, sahabat Muadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muadz dalam program Ensiklopedia Islam edisi Mutiara Hadis. Oleh karenanya, sahabat Muadz jangan beralih frekuensi dulu. Tetaplah bersama kami hanya di Radio Muadz bin Jabal. Barakallahu fikum.
13: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.30 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah sahabat Muadz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan segala aktivitas kita di pagi ini. Dan yang terpenting semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat Muadz kembali menemani dalam program Ensiklopedia Islam edisi Mutiara Hadis, di mana pada program ini sahabat Muadz sekalian kita akan kembali bersama mengambil pelajaran penting dari hadis-hadis yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala sahabat Muadz sekalian dalam kesempatan kali ini akan bersama kita mendengarkan tema menuntut ilmu jalan paling cepat menuju surga. Sahabat Muadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, sahabat Muadz yang dimuliakan Allah, makna dari hadis ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya orang-orang yang menuntut ilmu agama jalan menuju surganya. Ada 4 makna sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di mana sahabat Muadz sekalian, yang pertama adalah dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk surga. Dan tentu sahabat Muadz sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa usaha mencari ilmu adalah amalan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan seseorang menuju surganya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama, baik ilmu agama maupun ilmu yang bermanfaat lainnya. Kedua, sahabat Muadz sekalian, menuntut ilmu adalah sebab seorang mendapatkan hidayah. Yang tentunya, hidayah inilah yang mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang ketiga adalah menuntut suatu ilmu agama akan mengantarkan pada ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan seseorang insyaallah kepada surga Allah. sebagaimana kata sebagian ulama, kala suatu ilmu diamalkan. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewariskannya ilmu yang tidak ia ketahui. Bahkan sahabat Muaz, sebagian kata ulama lainnya mengatakan balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Begitu juga sahabat Muaz sekalian, telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersirat dalam Quran surah Muhammad ayat ke-17 yang artinya, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberi balasan ketakwaan. Dan keempat sahabat Muaz sekalian, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat, sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju surga. Sampai-sampai sahabat Muaz sekalian, Ibnu Rajab simpulkan, menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Semoga dengan ilmu agama sahabat muas kalian, kita semua dimudahkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan tentu sahabat muas kalian, dari hadis yang mulia ini kita juga dapat mengambil beberapa catatan penting, bahwasannya ada cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan semangat dalam perjuangan menuntut ilmu. Di antaranya sahabat muas kalian adalah kita mengingat bahwa setiap ilmu yang diperoleh akan bernilai pahala di sisi Allah Sang Jala Jalalu. Tentunya sahabat muas kalian, segala sesuatu yang mengarah pada kebaikan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selama setiap usaha dan perilaku tersebut diniatkan ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Yang berikutnya sahabat muas, kita yakini bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang sia-sia di dunia ini. Tentu, setiap ilmu yang telah kita pelajari pasti akan memberikan manfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lainnya. Terkadang, hati merasa bahwa apa yang sedang dipelajari tidak memiliki kegunaan. Namun, percayalah sahabat muas sekalian, setiap ilmu yang digali akan memiliki manfaat meskipun mungkin belum terasa pada saat-saat ini. Sebagai contoh sahabat muas sekalian, suatu saat, setiap orang akan menjadi orang tua. Ilmu yang dimilikinya tentu akan sangat membantu dalam membimbing generasi muda berikutnya. Karena setiap generasi pasti akan melewati masa menuntut ilmu yang sama. Kemudian dari hadis yang mulia ini, kembali juga kita dapatkan bahwasannya insya Allah kita akan dipermudah jalannya menuju surga Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang mulia ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Tentunya sahabat muas, hadis ini menunjukkan bahwa siapapun yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah Sang Jala Jalalu dalam jalannya untuk menuju surganya. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya untuk kita menuntut ilmu agama, hingga Allah menjanjikan kemudahan menuju surganya bagi orang yang bersungguh-sungguh mencarinya. Namun sahabat muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam suatu kemudahan pasti ada suatu bahaya. Maka kembali dari hadis yang mulia ini, bahaya yang dapat terjadi pada seorang penuntut ilmu adalah ketika ia salah niat dalam menuntut ilmu agama. Tentunya menuntut ilmu adalah ibadah yang agung, sahabat muas. Kemuliaan ilmu janganlah dinodai dengan niat yang salah ketika mempelajarinya. Di antara penghalang penuntut ilmu adalah salah niat, yaitu menuntut ilmu karena selain Allah. Ini merupakan niat yang salah, sahabat muas. Dan salah niat dalam belajar akan menyebabkan seseorang terhalang dari mendapatkan ilmu agama, bahkan bisa menyebabkan dosa dan kerugian bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karenanya sahabat muas yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mewanti-wanti kita tentang pentingnya niat yang ikhlas. Sebagaimana yang telah beliau sabdakan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kemudian sahabat muas kalian, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seandainya para ahli ilmu menjaga ilmu dan memberikannya kepada yang berhak, maka niscaya mereka akan berkuasa pada waktu tersebut dengan ilmu mereka. Akan tetapi sahabat muas, mereka telah memberikannya kepada pencinta dunia untuk mendapatkan dunia mereka. Maka mereka menjadi hina di hadapan para pencinta dunia tersebut. Aku telah mendengarkan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan cinta-cintanya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan mencukupkan baginya dunia. Dan barang siapa yang cita-citanya hanya untuk mencari dunia, maka Allah tidak peduli di lembah mana dia akan binasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tentu sahabat muas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahaya salah niat dalam menuntut ilmu agama adalah sesuatu yang fatal. Sesungguhnya yang paling penting untuk diperhatikan para penuntut ilmu adalah perkara niat serta berusaha untuk terus memperbaikinya dan menjaganya dari hal-hal yang dapat merusak niat tersebut. Hal ini karena sahabat muas sekalian, ilmu hanyalah menjadi mulia ketika niat mempelajarinya ditujukan ikhlas karena Allah Sang Jalla Jalalu. Adapun ketika ditujukan untuk selainnya, maka tidak ada lagi keutamaan di dalamnya. Bahkan sahabat muas akan menjadi fitnah dan malapetaka bagi penuntut ilmu tersebut, serta akan berakibat buruk bagi pelakunya. Telah kita ketahui bersama sahabat muas bahwasannya diterimanya amalan adalah sesuai dengan keikhlasan dan benarnya amalan, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya. Dan tentu sahabat muas sekalian, apabila penuntut ilmu menuntut ilmu untuk tujuan mendapatkan dunia, maka sesungguhnya dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, merusak dirinya sendiri, mendapatkan dosa dan tidak akan mendapatkan bagian dunia kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu karena akhirat, maka dia akan mendapatkannya. Sedangkan barang siapa mencari ilmu karena ingin mendapatkan dunia, maka dia hanya akan mendapatkan jatah dunianya saja. Dan lebih jelas dalam masalah ini adalah penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian disambung lagi, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah Azza wa Jal, namun dia justru mempelajarinya hanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema menuntut ilmu jalan paling cepat menuju surga, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya sahabat muas, jangan beralih frekuensi dulu. Tetaplah bersama kami hanya dalam program Ensiklopedia Islam edisi Mutiara Hadis. Barakallahu fikum.
14: Ensiklopedia Islam.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Eh, ada saldomu di situ?
4: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
3: 10.000, Ji.
4: Mau beli pulsa kah?
3: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
4: Buat apa ini?
3: Buat bangun rumah layak huni.
4: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
3: Bisa toh, insya Allah.
2: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari.
4: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
3: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
4: Nah, kenapa begitu?
2: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
5: 94,3 FM NC Klubi Islam.
6: Ya ahibati filah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah masih bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam edisi Mutiara Hadis dengan tema menuntut ilmu jalan paling cepat menuju surga. Di mana sahabat Mu'adz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita tengah membahas satu buah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2699 dengan bunyi lafaz man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang maknanya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dan tentu sahabat Mu'adz yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya telah bersama kita mendapatkan beberapa faedah dan manfaat dari hadis ini, maka adalah pembahasan kita di kali ini adalah bahaya salah niat dalam belajar ilmu agama. Dan telah sebelumnya kita mendengarkan juga sebagaimana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu karena akhirat, maka dia akan mendapatkannya. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu karena ingin mendapatkan dunia, maka dia hanya akan mendapatkan jatah dunianya saja. Dan tentu sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yusuf bin Al-Husain berkata, aku mendengar Zunnun Al-Misr berkata, dahulu para ulama saling nasihat menasihati di antara mereka mengenai tiga perkara. Pertama, barang siapa berbuat baik ketika sendirian, maka Allah akan menjadikan dirinya baik di hadapan manusia. Kedua, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Dan ketiga, barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, maka Allah akan memperbaiki urusan dunianya. Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, permulaan ilmu adalah niat, kemudian mendengarkan, kemudian memahami, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan, dan kemudian menyebarkan. Oleh karenanya, sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat adalah perkara yang hendak menjadi perhatian bagi para penuntut ilmu agama. Banyak para ulama salaf mengatakan, dahulu kami menuntut ilmu karena dunia, namun ia menuntut kami kepada akhirat. Sebagian yang lain mengucapkan, kami menuntut ilmu tanpa disertai niat yang benar. Kemudian niat datang setelah kami mempelajarinya. Dan ada juga yang mengatakan, barang siapa menuntut ilmu untuk selain Allah, maka niscaya ilmu itu akan enggan sampai niatnya menuju Allah. Dan tentunya sahabat muas sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapan-ungkapan yang telah kita dengarkan ini adalah hal yang sangat perlu menjadi perhatian kita, terlebih lagi pentingnya niat dalam mempelajari ilmu agama. Demikian juga disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seorang laki-laki yang hendak melamar seorang wanita yang memiliki nasab baik dan cantik jelita. Wanita itu menolak karena lelaki tersebut miskin dan kurang baik nasabnya. Kemudian sahabat muas, lelaki tersebut memikirkan dua di antara yang akan dia raih, apakah harta ataukah kemuliaan. Maka, dia memilih kemuliaan. Sehingga sahabat muas, dia menuntut ilmu sampai akhirnya dia menjadi orang yang memiliki kedudukan dan kemuliaan. Kemudian sahabat muas sekalian, wanita tersebut mengirim utusan kepada lelaki tersebut dalam rangka untuk menawarkan dirinya agar dinikahi. Maka lelaki tersebut kemudian mengatakan, aku tidak akan mendahulukan ilmu di atas apapun. Demikianlah, ilmu menjadi petunjuk baginya untuk membenarkan niat dan amal soleh sesuai dengan firman Allah Sang Jalla Jalalu. Maka sahabat muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mutiara hadis yang telah bersama kita pelajari pada kesempatan Ensiklopedia Islam edisi kali ini, kita menjadi belajar sangat begitu banyak manfaat tentunya. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan semangat dalam perjuangan menuntut ilmu. Di antaranya adalah untuk kita mengingat bahwa setiap ilmu yang diperoleh akan bernilai pahala di sisi Allah. Dan kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang sia-sia di dunia ini. Dan kita juga selalu memohon kepada Allah agar dipermudah jalannya dalam mencari ilmu agama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga dipermudah jalannya menuju surga Allah Sang Jalla Jalalu. Oleh karenanya sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu berhati-hati dengan syirik niat. Berhati-hatilah dengan syirik dalam niat, karena Allah Ta'ala mengingatkan dalam sebuah hadis qudsi, aku tidaklah butuh adanya persekutuan dalam bentuk apapun. Barang siapa yang mengejar suatu amalan dalam keadaan menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku akan meninggalkannya dan persekutuannya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Tentunya sahabat muas, kebinasaan akan terjadi jika kondisi jiwa seseorang kosong dan tidak terjalin hubungan antara dirinya dengan Sang Pencipta. Dalam kondisi demikianlah sahabat muas, maka setan akan mengisi kekosongan tersebut dan membuka cabang menuju jalan kesesatan, sehingga mengantarkannya ke jalan neraka. Oleh karenanya sahabat muas sekalian, selain kita menuntut ilmu agama, kita juga perlu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa berhati-hati dengan syirik niat dan juga bahaya dalam salat niat kita untuk menuntut ilmu agama. Semoga sahabat muas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipermudah dalam menuntut ilmu-ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh bahaya salah niat dalam menuntut ilmu agama. Semoga juga informasi yang kami sampaikan ke ruang dengar sahabat muas sekalian dapat menjadi pengingat bagi kita semua penguat keistiqoman kita semua, dan yang terpenting adalah menjadi jalan kita mudah masuk ke surga Allah Sang Jalla Jalaluh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum telah mendengarkan program Ensiklopedia Islam edisi Mutiara Hadis. Oleh karenanya, sahabat muas kalian, jangan lupa untuk senantiasa dengarkan terus program-program hanya di 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
0: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
7: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
8: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
10: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
1: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
0: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
1: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
0: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
2: 94,3 FM.
3: نور من القرآن.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami doakan bagi sahabat Muaz sekalian, tentunya di pukul 9.30 menit waktu Indonesia Tengah ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita, dan yang terpenting adalah senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sahabat Muaz sekalian, kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Ada kalanya kita diuji dengan kesulitan, ada pula saat kita diuji dengan kenikmatan. Namun sahabat Muaz, di antara ujian yang perlu kita waspadai adalah fitnah yang dapat menggoyahkan iman kita dan keteguhan hati kita semua. Terlebih lagi sahabat Muaz sekalian, ketika zaman semakin berubah, berbagai bentuk fitnah dan ujian semakin beragam rupa. Di tengah derasnya informasi, banyaknya godaan dan berbagai perkara yang bisa melalaikan, seorang muslim tentunya perlu untuk membekali dirinya dengan ilmu dan ketakwaan. Lantas sahabat Muaz sekalian, seperti apa fitnah akhir zaman yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Bagaimanakah seorang muslim menyikapi agar tetap istiqomah dan tidak mudah terseret oleh berbagai fitnah akhir zaman? Insya Allah sahabat Muaz sekalian, pembahasan ini akan kita simak kembali dalam program Kajian Fagi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizallahu Ta'ala dengan tema Fitnah Akhir Zaman. Oleh karenanya sahabat Muaz sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, janganlah beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan berikut program Kajian Pagi dengan tema Fitnah Akhir Zaman bersama Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, segala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, begitu besar rahmatnya sehingga kita tidak akan sanggup bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terutama nikmat Islam. Nikmat ini nikmat yang harus selalu kita syukuri. Nikmat yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang kita sembah. Kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga tunjukkan melalui Al-Qur'an dan sunnah ini segala jalan-jalan kebaikan yang mesti kita tempuh di dalam kehidupan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala juga tunjukkan kepada kita apa saja yang harus kita jauhi dari kehidupan dunia. Dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang sering kali diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bakal terjadinya banyak fitnah-fitnah di akhir zaman. Fitnah-fitnah itu berupa ujian-ujian, berupa hal-hal yang di luar kebiasaan yang pernah terjadi di kehidupan manusia sebelumnya. Dan dikatakan akhir zaman karena memang kita pada saat ini di posisi di akhir zaman. Dan berakhirnya zaman itu dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak diutusnya Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah beliau, maka itu

yang hanya menimpa kepada orang-orang tertentu saja, dan ada juga fitnah yang menimpa seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan takutlah kalian terhadap suatu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah sangat pedih azabnya. Allah sampaikan di dalam ayat ini akan terjadinya fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Bahkan orang-orang baiknya pun kena fitnah. Yang tidak zalim pun kena. Yang beriman pun kena. Ini Allah ingatkan. Kapan ini terjadi? Ini terjadi ketika suatu masyarakat sudah begitu masifnya maksiat dan dosa. Begitu banyaknya maksiat dan dosa. Dan tidak ada yang mengingkari maksiat dan dosa tersebut. Tidak ada yang nahi munkar. Tahu dan didiamkan. Ketika kita melihat kemunkaran, kemunkaran, kemunkaran. Dan kemudian kita semuanya diam. Walaupun tidak mengikutinya. Tapi mendiamkannya. Di saat semua mengamini dan mendiamkan, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan azab dan tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, bahkan yang beriman pun kena. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali waktu ditanya oleh salah seorang istri beliau, "Wa inna lamu'akhaduna ya Rasulullah wa minna salihun?" Apakah kita akan diturunkan azab kepada kita ya Rasulullah? Walaupun di antara kita masih banyak orang-orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza kathural khubuth." Jika kerusakan-kerusakan itu sudah mendominasi. Jika maksiat itu sudah meluap, di saat itu ketika Allah turunkan azab, yang baik dan yang tidak baik semuanya kena. Namun ketika semuanya kena azab, banyak yang meninggal dunia karena turunnya azab itu, semuanya nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi mereka ketika sebelum meninggal dunia. Ketika dia mukmin, maka dibangkitkan sebagai mukmin. Kalau dia fasik atau kafir, dibangkitkan sebagai orang fasik dan kafir. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, "Ta'awadhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan." Berlindunglah kalian kepada fitnah-fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa fitnah ini ada yang kelihatan, ada yang tidak terasa, tersembunyi. Maka para sahabat pun ketika disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, mereka mengatakan, "Na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan." Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu adalah fitnah yang tidak disadari. Seseorang itu karena dia tidak dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena lebih mengedepankan hawa nafsu. Maka fitnah itu masuk ke dalam dirinya tanpa disadari. Karena memang seperti itu. Antum ketika belajar fiqih muamalah misalnya. Baru belajar apalagi belum punya usaha. Kemudian ditanya, apa hukum riba? Haram. Kabair. Dosa besar. Namun kemudian ketika berinteraksi dengan riba, lagi bisnis, kerja, ada kerjaan, ada tawaran proyek, tidak ada modal, ada teman atau saudara atau sahabat yang kerja di bank, tahu, wah ini gampang nih, saya bisa kasih modal, begini begitu dan lain sebagainya. Akhirnya pikiran ngomong haram tadi sudah mulai tidak fasih ngomong haram. Ya, mulai ini haram.

haram enggak? Ya ngomong haram tapi dalam hati. Tapi ini ajib nih. Ya, ini solusi terhadap masalah. Ketika ditanya, apa hukumnya berduaan dengan wanita yang bukan mahram? Apa hukumnya? Haram, jelas. Ini kalau belum kena fitnah. Tapi kalau sudah kena fitnah, berduaan chatting misalnya, ya, bicara di, apa bedanya berduaan secara fisik ataupun berduaan dalam inbox? Ya, malah ini lebih fasid. Kenapa lebih fasid? Antum bisa berduaan sekaligus dengan belasan akhwat. Benar ya? Terus begitu. Dan ketika ditanya, ya akhi, ini haram, ittaqillah, tidak boleh. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Bahwa berduaan dengan yang bukan mahram itu haram. Chatting yang seperti ini adalah mengantarkan kepada fitnah. Tapi mereka mengatakan, ini kan nasihat. Ini kan tujuannya, anak cuma nanya, ukhti, apakah sudah sholat tahajud atau belum? Iya. Yeah. Reminder. Iya kan? Sudah terkena fitnah yang haram menjadi sesuatu yang remang-remang. Fitnah yang tidak terlihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau mengatakan tu'radul fitanu 'alal qulubi ta'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu memapar kepada hati seseorang seperti anyaman tikar, sehelai demi sehelai. Fa ayyu qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Setiap hati yang menyerap fitnah itu, maka ada nokta-nokta hitam di dalam dadanya, di dalam hatinya. Ketika dia menolak fitnah-fitnah ini, maka itu menjadi titik-titik putih cahaya di dalam hatinya. Jadi kalau fitnah itu menyebabkan hitamnya hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis ini, beliau mengingatkan kepada kita bahwa fitnah itu tidak tiba-tiba menutup hati seseorang. Tapi sehelai demi sehelai, sebentar, tanpa disadari. Dari yang paling remeh dan ringan. Dari maling yang remeh dan ringan. Berapa banyak kita hanya karena fitnah pandangan mata misalnya. Melihat kepada yang haram. Akhirnya terjerumus kepada yang lebih jauh. Dan dia tidak menyadarinya. Ketika dia sudah di hadapan fitnah yang terbesar, dia susah untuk keluar dan menghindarinya. Namun ketika dia bisa menjauhkan dari yang paling ringan, menghindarkan pandangannya dari yang haram, maka dia selamat hatinya. Selamat dia dari pintu-pintu fitnah. Akan lebih mudah kita memejamkan mata ketimbang kita menahan diri ketika sudah fitnah di depan mata. Sudah di ruangan zina misalnya, wal'iyadhu billah. Ini lebih berat ketika kita menghadapi ujian seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini lebih susah kita untuk selamat dari itu. Dan akan jauh lebih selamat ketika dari awal stop. Dari pintu fitnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan tentang hadis ini bagaimana hati itu menyerap fitnah. Yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jangan sampai hatimu itu seperti spon, ya, seperti spon, seperti busa. Spon ini bersihnya cuma ketika masih baru. Pemakaian pertama langsung kotor, langsung kotor. Kenapa? Karena spon ini mudah menyerap kotoran yang ada di sekitarnya. Sehingga tumpukan kotoran itu ada di spon tersebut. Jangan hatimu seperti spon yang mudah menyerap kotoran yang ada di sekitarnya. Sehingga jadi tumpukan kotoran hatinya.
Jadilah hatimu itu sekeras cermin. Sekeras cermin. Kalaupun ada kotoran paling cuma nempel dan mudah dibersihkan. Tidak akan mengerak di cermin tersebut. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah hati itu menyerap semua kotoran sehelai demi sehelai, hatta sampai menjadilah hati itu hitam legam. Hati itu kelam, gelap. Kalkuzil mujahiya, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, seperti tempurung yang dibalik. Antum lihat tempurung kalau dibalik, mau antum guyur air sebanyak lautan, gak bakalan ada yang tertadah. Mau diberi hidayah sebanyak apapun lautan hidayah nasihat, gak bakal kebal. Karena hatinya udah ketutup. Udah kebalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengingkari yang munkar. Kebalak-balik di cara melihat, kebolak-balik melihat yang benar dan yang salah. Melihat orang-orang pemuda yang aktif ke masjid. Ya, melihat orang-orang yang aktif mengeramaikan majelis-majelis taklim, ini benih-benih teroris. Ya, aktif kajian benih-benih teroris. Tapi ketika rusak mengadakan acara sana, ini modernisasi. Ya, ketika pakai narkoba, wah ini kemajuan zaman. Ya, ketika melihat seorang pemuda ingin menikah, ya, dan itu menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari dari zina, ini dengan tuduhan yang macam-macam. Tapi di satu sisi melihat LGBT dianggap wajar dan biasa. Ini sesuatu yang sudah bagian dari kehidupan dunia. Rusak cara memandang segala sesuatunya. Yang tauhid dianggap sebagai kesyirikan. Yang syirik itu bagian dari agama Islam. Yang sunnah sudah dianggap sesuatu yang nyeleneh. Yang bid'ah itulah yang harus dilestarikan. Kebolak-balik di dalam melihat segala sesuatu. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan fitnah ini sangat banyak. Sebagaimana tadi disampaikan, setiap hari semakin bertambah. Dan cara di antara kiat agar kita selamat dari itu adalah cepat beramal, bergegas beramal. Jangan pernah menunda beramal. Ada kesempatan beramal, lakukan beramal itu. Badiru bil a'mali fitana, kata Nabi SAW. Bergegaslah kalian beramal sebelum turunnya fitnah-fitnah ka qita'il lailil mudhlim. Yang fitnah itu ketika turunnya nanti saking banyaknya seperti penggalan malam yang gelap gulita. Penggalan malam yang gelap gulita, kita tanpa cahaya, tanpa penerang, tanpa senter. Kita tidak tahu apakah di depan kita ini batu atau lubang atau bahkan jurang. Kita tidak tahu di sekitar kita apakah ada binatang yang sedang mengintai kita, binatang buas. Ka qita'il lailil mudhlim. Dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa ketika beliau berada di Aliyah, di satu dataran tinggi di Madinah, beliau mengatakan inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qatar. Sungguh aku melihat jatuhnya fitnah-fitnah ke dalam rumah-rumah kalian seperti jatuhnya air, cucuran air hujan. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW menjelaskan bahwa fitnah itu nanti akan turun di akhir zaman, akan mengenai tiap rumah, masuk ke dalam tiap rumah. Nabi SAW menyampaikan seperti ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau hidup 1400 tahun yang lalu. Di zaman itu tidak ada transportasi seperti sekarang. Tidak ada telekomunikasi seperti sekarang. Bagaimana fitnah itu bisa masuk ke dalam rumah? Para sahabat tidak punya bayangan bagaimana fitnah itu bisa gampang masuk ke dalam rumah. Orang-orang generasi sebelum antum ini, ketika mereka ingin melihat wanita setengah telanjang, mereka harus keluar rumah katanya cuci mata. Benar ya?
cuci mata di luar rumah. Sekarang antum di tempat duduk antum di rumah Allah bisa kotor enggak karu-karuan mata antum dengan melihat yang haram. Yeah. Dan fitnah itu di zaman ini melalui segala media yang sampai kepada kita. Bukan lagi masuk ke dalam rumah-rumah kita, ke personal-personal kita. Bahkan antum tidak bisa selamat dari fitnah itu walaupun antum sedang di Masjidil Haram sekalipun. Hatta di Masjidil Haram. Seorang ketika tidak bisa terjaga, menjaga hatinya, tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta walaupun di depan Ka'bah dia bisa terfitnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di akhir zaman fitnah itu akan semakin banyak, semakin banyak. Kita menyadari beberapa fitnah yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, seperti fitnah harta, fitnah tahta atau jabatan, fitnah wanita, fitnah popularitas, beragam jenis fitnah. Orang tertipu dengan keinginan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya, atau menjadi pejabat, atau memiliki kuasa, atau memiliki follower atau pengikut, atau diidamkan, disukai oleh lawan jenisnya, atau menginginkan untuk menjadi orang yang sangat terkenal. Fitnah ini dari zaman dahulu ada. Dari zaman dahulu, tiap zaman ada fitnah ini. Namun dikatakan semakin banyak, semakin dominan, maksudnya adalah bahwa fitnah ini meluap dengan sebegitu masifnya. Meluap sebegitu masifnya sehingga menipu hampir semua manusia. Semua manusia tidak bisa lolos dari itu. Semuanya sibuk bicara politik dan kekuasaan. Semuanya sibuk orientasinya mencari kekayaan dunia, melupakan akhirat. Semuanya sibuk memperturutkan syahwatnya terhadap lawan jenisnya. Semuanya sibuk untuk mengejar banyaknya follower dan pengikut dan subscriber dan yang semisalnya. Semuanya berlomba-lomba untuk mengejar fitnah dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqbadha al-ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu wa tadhhura al-fitan." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai diangkatnya ilmu, terjadi banyak gempa bumi, waktu semakin mendekat, dan fitnah dominan di mana-mana. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi SAW, sampai ilmu diangkat. Banyak terjadi gempa. Waktu mendekat. Dan fitnah dominan muncul di mana-mana. Dicabutnya ilmu. Bagaimana ilmu itu dicabut? Ilmu itu dicabut dengan penadah-penadahnya ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penadah ilmu itu para ulama. Orang-orang saleh, orang-orang berilmu. Kita menyadari bahwa hilangnya satu orang alim itu seperti hilangnya satu umat. Seperti hilangnya satu umat. Orang berilmu ini mereka memiliki jasa terbesar untuk hidup kita, yang jarang sekali kita berterima kasih kepada mereka. Sebagian dari kita bangga kalau dekat dengan pejabat. Bangga kalau punya kenalan orang kaya, apalagi saudara sendiri. Padahal belum tentu antum dapat manfaat dari pejabat atau orang kaya itu. Belum tentu. Belum tentu antum minta tolong ditolong atau pinjam diberi pinjaman. Belum tentu. Tapi orang-orang berilmu telah memberikan manfaat untuk kita sejak kita kecil sampai hari ini. Dari kita dikenalkan huruf hijaiyah. Dari kita dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Dari kita dikenalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikenalkan mana yang ma'ruf yang harus kita ikuti, mana yang munkar yang harus kita jauhi. Mereka menyampaikan itu semuanya dengan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengharapkan terima kasih dari setiap mereka yang mendengarkan kajian ini. Tidak mengharapkan terima kasih. Tidak mengharapkan balas budi. Dan
innallaha, dalam hadis yang sahih dalam sahih Muslim, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala ini tidak mencabut ilmu itu dengan diangkat begitu saja dari manusia, tapi ilmu itu dicabut dengan dimatikannya para ulama. Banyak orang-orang berilmu yang wafat. Fa idza matu ittakhadhan nasu ru'asa'an juhala. Ketika banyak orang-orang berilmu meninggal dunia, maka diangkatlah tokoh-tokoh yang jahil, yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dan kemudian dia ditanya, maka dia menjawab tanpa ilmu, maka dia menyesatkan, dia tersesat dan menyesatkan yang lainnya. Adanya ulama ini menjaga keamanan umat. Maka antum perhatikan ikhwatal iman. Dicabutnya ilmu pertama dengan diwafatkannya para ulama. Yang kedua, dicabutnya ilmu adalah ketika hilangnya otoritas orang-orang berilmu di hati kita. Sudah tidak ada lagi penghormatan terhadap orang-orang berilmu. Dianggap sama saja. Apa? Sebagian orang beranggapan setiap orang berhak bicara tentang agama. Setiap orang beranggapan seperti itu. Semua orang boleh ngomong. Saya juga muslim, Anda muslim, itu muslim. Dan apa bedanya? Semua pun ngomong semau maunya. Subhanallah. Bagaimana orang yang menghabiskan waktu umurnya untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghabiskan sebagian besar umurnya untuk talabul ilm, kemudian kita dengan gampangnya mengatakan kita sama-sama saja, kamu bisa berijtihad, saya juga berijtihad, padahal dalam urusan dunia antum tidak akan membawa istri antum yang akan operasi sesar ke tukang tambal ban. Ya, antum akan cari ahlinya. Tapi kenapa urusan agama semua orang punya hak untuk bicara, tidak merujuk kepada ahlinya? Sehingga sebagian dengan gampangnya ketika tidak cocok dengan seorang da'i atau seorang ustaz, dengan gampangnya dia mencela, menghina, mencemooh, merendahkannya, atau membesar-besarkan kesalahan orang berilmu. Kalau antum mencari guru yang ma'sum, sudah wafat 1400-an tahun yang lalu. Tidak ada guru yang ma'sum. Tidak ada orang berilmu, tidak ada seorang pun yang ma'sum. Karena yang ma'sum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali dan yang lainnya, Muhajirin dan Ansar pun tidak ma'sum. Para a'immatul arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan a'immah yang lainnya tidak ma'sum. Kalau ketika antum mendapati misalnya ada kesalahan, kelemahan dari sebagian dari guru-guru antum dan kemudian itu menjadi alasan untuk merendahkan atau menghinakannya, mau berguru kepada siapa? Jika para penadah-penadah ilmu tidak kita hormati, dari mana kita akan mendapatkan hidayah? Sedangkan kita sendiri hampir jarang mengkaji langsung kepada Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicabutnya ilmu, terjadinya banyak gempa. Anda tidak tahu. Contoh di kota ini, di kota kita ini di Jakarta. Apakah 40 atau 50 tahun yang lalu gempa yang terjadi di kota ini sesering seperti sekarang atau tidak? Antum mungkin dari sejak lahir sampai sekarang sudah mengalami beberapa kali di kota ini yang orang-orang sebelum kita tidak pernah mengalami yang seperti ini. Bahkan beberapa pulau di Indonesia ini seperti Kalimantan misalnya, pulau yang tidak memiliki gunung berapi, yang secara ilmu geologi membuat menjadikan Kalimantan ini pulau yang aman dari gempa karena tidak ada gunung berapinya. Tidak ada alasan untuk terjadi gempa di sana. Cuman beberapa waktu yang lalu ana setelah dari sana ada kajian dakwah, beberapa rutsu dakwah di sana, beberapa teman di sana menyampaikan, Ustaz, sudah tidak ada tempat yang aman, Ustaz. Di sini pun sudah beberapa kali terjadi gempa. Subhanallah. Taksurazzalazil.
wa yataqarab az-zaman, waktu itu semakin mendekat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan, hatta takuna as-sanatu ka syahr, asyahru ka usbu', usbu' ka yaum wa yaum. Nabi SAW menyebutkan sampai setahun itu rasanya seperti sebulan. Baru kemarin 2022, sekarang 2023. Mungkin tidak sedikit dari antum ketika menulis tanggal masih salah menulis 2022. Ternyata sudah 2023. Setahun seperti sebulan. Sebulan seperti sepekan. Sepekan seperti sehari. Tahu-tahu Jumat, tahu-tahu Jumat, tahu-tahu Jumat. Begitu cepatnya. Waktu ini semakin mendekat, semakin kehilangan keberkahannya. Dan itu tidak membuat kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semakin cepatnya waktu berlari, semakin cepat kita menjemput ajal kita. Semakin cepat kita ketemu dengan kematian kita. Semakin cepat kita kehilangan orang-orang di sekitar kita. Siapa di antara kita yang tidak kehilangan temannya, sahabatnya? Dan masih muda, masih begini. Kemarin baru begini dengan kita. Kemarin baru itu. Kemarin, subhanallah, dari lintas usia. Mulai dari yang muda, yang kecil, yang remaja, yang muda, yang tua. Mengalami yang seperti ini. Bahkan kita telah melewati di antaranya ketika COVID. Berapa banyak? Anda pernah membaca dari WHO kemarin sekian puluh juta orang yang meninggal dunia karena COVID. Ikhwatal iman, wa tadhhural fitan, dan dominannya munculnya fitnah-fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, dalam sahih Muslim juga, dari hadis Abdullah bin Amr, inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya umatmu ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dijaga oleh Allah generasi pertamanya, generasi salaf, generasi terbaik. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun akhir dari umat ini, sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Generasi akhir dari umat ini akan tertimpa bala, musibah, dan hal-hal yang kalian tidak pernah mengetahuinya. Wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'da. Saking banyaknya fitnah yang muncul di akhir zaman, maka membuat sebagian yang satu dianggap kecil karena datangnya sebagian yang lain. Saking banyaknya fitnah. Kita mengambil salah satu contoh fitnah, yaitu banyaknya umat Islam yang mati dibunuh. Antum tahu kapan terjadinya invasi Yahudi kepada Palestina? Tahun berapa? 48. Sudah selesai? Sampai sekarang belum selesai. Berapa korban yang berjatuhan? Sudah susah ngitungnya. Belum selesai kasus Palestina. Terjadi kasus Bosnia Herzegovina. Terjadi sebelum Bosnia, kasus Suriah, kasusnya Hafiz Asad, ayahnya Bashar Asad. Terjadi lagi kasus Iran, Irak, Perang Teluk. Terjadi lagi kasus Kuwait. Terjadi lagi kasus Bosnia Herzegovina. Terjadi kasus Rohingya, Uyghur. Ini semuanya kita enggak tahu apakah selesai atau tidak. Ya, tapi karena itu besar, ini besar, ini besar. Suriah ini 3 juta yang meninggal dunia. 3 juta kaum muslimin. Suriah yang terakhir ini. Dari bayi sampai tua. Satu kasus belum selesai, muncul kasus besar yang berikutnya. Muncul kasus besar berikutnya. Sehingga yang satu kelihatan kecil karena munculnya yang lain. Yuraqqiqu ba'daha ba'da. Saking banyaknya itu sampai ya Allah, ini kelihatan kecil, itu masih ada lagi yang lebih besar. Terus demikian. Padahal kasusnya belum selesai semuanya.
pengungsi Uighur, Rohingya, masih sampai hari ini masih ada. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa taji'ul fitnah. Belum selesai hadisnya. Nabi SAW menyampaikan kemudian muncul fitnah di zaman itu. Fayaqulul mu'min, hadhihi muhlikati. Ketika muncul satu fitnah, seorang mukmin mengatakan sepertinya ini tempat saya binasa. Mungkin fitnah ini menyebabkan saya mati. Fitnah itu bisa terjadi berupa wabah penyakit seperti COVID kemarin. Fitnah itu bisa terjadi berupa peperangan di antara umat. Fitnah itu beragam jenis fitnah. Maka seorang mukmin mengatakan, kena saya. Ini sudah waktunya saya dipanggil oleh Allah. Wa yantabatan kasyif. Ternyata fitnah ini terangkat. Terangkat fitnah itu. Wa taji'ul fitnah. Muncul lagi fitnah baru. Wa yaqulul mu'min hadhihi hadhihi. Maka mukmin pun mengatakan, sepertinya di sini saya kena. Sepertinya di sini saya bakal mati. Maka Nabi SAW pun menyampaikan, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi kama yuhibbu an yu'ta ilaihi. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika kematian menjemput kalian, hendaklah kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan sikapilah manusia sebagaimana kalian suka untuk disikapi seperti itu. Subhanallah. Nabi SAW tidak menyampaikan kepada kita solusi dari fitnah itu. Seakan-akan kalau sudah memang pasti kena dengan fitnah itu, harus mati, matilah sebagai seorang mukmin. Matilah sebagai seorang mukmin. Jangan mati menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau memang harus terpaksa, dalam riwayat disebutkan, akan terjadi fitnah yang memaksa kalian untuk membunuh satu dengan yang lainnya. Dan kalau kalian di zaman itu, hendaklah kalian ambil pedang-pedang kalian, patahkan pedang kalian. Lebih baik menjadi yang mati dibunuh daripada yang membunuh. Subhanallah. Dan ketika fitnah-fitnah yang seperti ini terjadi, sampai Nabi SAW pernah, ini disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab, di zaman beliau sebagai khalifah, beliau duduk dengan beberapa sahabatnya, para ahlul badr, di antaranya Hudzaifah dan yang lainnya. Ayyukum yahfadhu haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fitan. Siapa di antara kalian yang menghafal hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Kemudian salah seorang sahabat mengacungkan tangannya dan mengatakan, saya ya amirul mu'minin. Fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa jiranihi wa tukaffiruhu salatu wa siyamu wa sadaqah. Bahwa seseorang akan diuji, difitnah. Diuji melalui keluarganya, melalui istrinya, melalui anaknya, melalui tetangganya. Dan dia akan, dan itu bisa terjaga, bisa ditebus dengan puasa, sholat, sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Kata Umar, bukan ini yang saya maksud. Fitnah yang mana ya Amirul Mukminin yang engkau maksud? Fitnatun allati tamuju maujal bahr. Fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Fitnah yang dahsyat. Kata Umar, fitnah yang seperti gelombang lautan. Kata sebagian sahabat Hudzaifah di antaranya, dunaka min hadhil fitnah ya amiral mu'minin. Kamu, apa urusanmu dengan fitnah ini wahai amiral mu'minin? Fa inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Karena kamu, antara kamu dengan fitnah yang seperti gelombang lautan itu, ada sebuah pintu yang tertutup. Artinya, maksudnya para sahabat semua sadar bahwa Umar ibn al-Khattab tidak akan ketemu dengan fitnah yang seperti gelombang lautan itu. Umar pun bertanya, hal yuksarul babu am yuftah?
nanti pintu itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dibuka atau didobrak, bal yuksar. Kata Nabi SAW, pintu itu bakal didobrak, bukan dibuka. Kata Umar, idzan lan yughlaq abadan. Kalau didobrak, enggak bisa ditutup selama-lamanya. Bakal terus menggelombang. Dan pintu fitnah itu adalah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Pintunya fitnah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Maksudnya didobrak, beliau akan mati syahid. Kita membaca dalam sirah, beliau mati syahid di sholat subuh ketika mengimami sholat. Dan sejak Umar meninggal dunia, Uthman ibn Affan naik, muncul fitnah Khawarij. Muncul fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Uthman ibn Affan. Muncullah Syiah Rafidah, muncullah Qadariyah. Muncullah fitnah antara Ali dengan Aisyah. Muncullah fitnah antara Ali dengan Muawiyah. Muncul fitnah-fitnah yang bergelombang semakin hari semakin dahsyat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa fitnah itu ketika terjadi seperti gelombang lautan. Dijelaskan fiqihnya, dijelaskan hikmahnya oleh para ulama. Di antaranya Syekh Masyur Hasan Salman hafizahullah. Salah seorang murid Syekh Al-Albani yang masih hidup sampai sekarang. Beliau menulis buku Fitnatul Iraq di dalam dua jilid kitab. Di dalam dua jilid buku ini beliau menjelaskan tentang hikmah dari hadis itu. Beliau menjelaskan banyak hal. Di antaranya adalah kalau fitnah itu seperti gelombang, itu mengajarkan kepada kita supaya jangan dekat-dekat dengan sumber gelombang. Karena tidak akan ada orang yang kuat ketika menghadapi gelombang. Jangankan manusia, kapal bisa kebalik. Ketika gelombang itu dahsyat, kapal bisa digulung. Apalagi cuma sekedar kita. Harus menjauh dari sumber-sumber fitnah. Nah, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah. Satakunu fitnatun. Akan muncul suatu fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Wal-qa'imu khairun minal mashi. Wal-mashi khairun minal sa'i. Wa man yushrif laha tashtashrifhu. Wa man wajada malja'an au ma'adhan falya'udh bihi. Akan muncul suatu fitnah. Ketika terjadi fitnah itu, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa yang sok ingin tahu, dia akan ketarik kepada fitnah tersebut. Dan barang siapa yang mencari perlindungan dan menemu tempat perlindungan, berlindunglah dia dan menjauh dari fitnah itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bertindak atau berbuat tidak selalu baik. Ya. Tidak selalu berbuat atau bertindak atau bergerak itu tidak selalu terpuji. Bahkan ketika terjadi fitnah, yang harus dilakukan adalah do nothing, jangan melakukan apapun. Contoh fitnah yang itu menjadi sumber fitnah yang sangat besar yang menghancur leburkan negara bahkan peradaban. Yaitu fitnah pemberontakan rakyat terhadap pemimpin. Atas nama apapun itu. Atas nama keadilan kah, atas nama khilafah daulah kah, atas nama apapun itu. Ketika itu disulut dan dinyalakan oleh sebagian orang dan sebagian orang termakan dengan fitnah ini. Maka fitnah itu bukan lagi menjadi fitnah khasah, spesifik, tapi menjadi fitnah amah. Yang mengenai semuanya. Pemimpin yang zalim, ya itu saja fitnahnya. Kezaliman pemimpin. Tapi kalau direaksi dengan bentuk perlawanan, pemberontakan, pertumpahan darah, fitnahnya sudah berceceran di mana-mana. Keamanan dicabut, ketenangan hilang, kehidupan sudah tidak berjalan dengan baik.
Cukuplah pelajaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negara-negara yang sampai hari ini mereka menyesali gerakan-gerakan mereka. Ya, Irak. Antum kalau punya teman orang-orang Irak, tanya kepada mereka yang pernah mengalami zamannya Saddam Hussein si zalim itu, kata mereka. Mana lebih nyaman hidup kalian sekarang wahai ahlul Irak, atau zaman dulu ketika kalian di zamannya si Saddam Hussein yang zalim menurut kalian? Libya di zaman Muammar Qaddafi yang menurut mereka zalim, dengan sekarang kondisi mereka. Yaman, ya Allah, kemiskinan di sana sini, dan mereka untuk mempertahankan mata uangnya saja sampai hari ini dengan susah payah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terkadang sebagian gerakan hati sebagian anak-anak muda ketika melihat ini kezaliman pemimpin, kita harus bertindak, kita harus berbuat, kita tidak boleh diam saja, kita ngamuk dan seterusnya dengan suara, dengan gemuruhnya dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi SAW menyampaikan, ketika terjadi fitnah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang jalan. Yang tidak bertindak lebih baik daripada yang bertindak. Itu maksudnya. Yang sabar, sabar itu lebih baik daripada yang bereaksi yang menyebabkan kerusakan itu semakin besar ke sana kemari. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap, sebagian muridnya bereaksi. Bahkan tidak hanya Imam Ahmad, Muhammad bin Nasr, bin Nasr al-Marwazi dibunuh. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lainnya yang menjadi korban. Sebagian muridnya datang kepada Imam Ahmad di penjara dan mengatakan, kita lawan wahai Imam Ahmad. Murid-muridmu siap puluhan ribu orang untuk bergerak. Memberontak di zaman itu lebih gampang. Gak ada bunyi dor sini matinya di situ. Gak ada. Di zaman itu gak ada seperti itu. Ya. Senjatanya bisa diupayakan untuk setidaknya apple to apple. Pedang-pedang, panah-panah, tombak-tombak. Bisa diupayakan oleh rakyat di zaman tersebut. Tapi kata Imam Ahmad, nah, itu fitnah. Itu fitnah. Jangan kalian lakukan. Murid-muridnya mengatakan, wahai Imam, fitnah apalagi, engkau sudah dipenjara. Ulama-ulama ditangkap. Ini fitnah besar. Kita gak boleh diam. Begitu bahasanya. Apa kata Imam Ahmad? Yang kamu katakan itu benar fitnah. Tapi fitnah spesifik khusus. Kami yang merasakan, orang-orang para ulama. Namun apa jadinya kalau darahnya kaum muslimin berceceran di jalanan? Semua merasakan sedihnya. Ini orang-orang berilmu. Ya, orang-orang berilmu ini melihat jauh. Melihat sangat jauh. Ketika fitnah itu lagi OTW datang, kata para ulama, Imam Al-Hasan Al-Basri, innamal fitnatu idza aqbalat arafaha kullu alim. Kalau fitnah itu lagi mendekat, semua orang berilmu melihat, nih fitnah lagi OTW kemari. Wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Tapi kalau fitnahnya sudah pergi, semua yang bodoh baru sadar. Iya, ini kemarin fitnah. ISIS ketika pertama kali muncul, wah, euforia sebagian kaum muslimin. Ini prolog sebelum munculnya Al-Mahdi. Ini begini, ini begitu, ini kemenangan Islam, khilafah, daw dan seterusnya. Euforia sebagian kaum muslimin. Tapi semua orang berilmu yang ketika pertama kali munculnya fitnah Daesh itu, Daulah Islamiyah ini yang diserukan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi ini, semua orang berilmu sadar ini fitnah. Sederhana kita membaca fitnah itu. Mana orang alim yang mendukung mereka? Setiap aktivis ISIS yang dialog dengan anak sejak zaman itu, anak tanya kepada mereka, siapa orang alim di belakang antum? Siapa? Sejumlah ulama di seluruh dunia ini, ulama Saudi yang antum anggap ulamanya negara, sudah lupakan ulama Saudi. Ulama Yaman, ulama Yordan, ulama Mesir, ulama Mauritania, Sudan, dan lain sebagainya. Banyak ulama seluruh dunia. Kenapa gak ada satupun yang mensupport kalian? Apakah mereka semua bodoh? Kamu yang paling ngerti? Ini mustahil. Jika gerakan emosional yang seperti ini muncul di masyarakat dan tidak ada orang berilmu di belakang mereka, itu
kamuflase itu, fatamorgana itu penipuan. Itu fitnah. Fitnah. Dan benar. Ketika mereka pergi, mereka sirna berapa banyak yang menyesal. Korban sudah berjatuhan. Harta gak tahu kemana. Keluarga sudah terpecah belah, gak jelas. Berapa banyak korbannya ISIS dari WNI ini. Yang berangkat ke Suriah katanya negaranya lebih indah, lebih mewah, lebih ini, lebih itu. Deh. Ternyata semuanya bohong semuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak selalu bergerak itu baik. Berdasarkan apa? Sabda Nabi SAW ketika terjadi fitnah. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Anak ketika ingin membuktikan kebenaran hadis ini. Ini sudah sekian tahun yang lalu, sudah cukup lama. Ana mencoba membrowsing demonstrasi pertama yang muncul di Suriah. Demo awal yang menyebabkan negara itu jadi porak-poranda yang berantakan seperti ini. Ana dulu pernah ke Suriah sebelum terjadinya kasus kehancuran ini. Masih Damaskus sedemikian indahnya. Masih antum bisa melihat Masjid Jami' al-Umawi, menara putih yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bakal tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman di Suriah, di Damaskus. Itu masih antum bisa datangi ke sana. Tempat-tempat yang Masya Allah, Tabarakallah. Namun, ana tidak tahu bagaimana nasibnya saat ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ana mencoba browsing cari demo pertama. Dan memang benar. Demo pertama itu slogannya adalah Al-Mudaharah As-Silmiyah dalam bahasa Arab. Demo damai. Itu slogannya. Demo damai. Tapi siapa yang bisa mengontrol ketika ada penunggang-penunggang sesat di demonstrasi ini dan mulai membuat kegaduhan. Ana melihat di potongan video itu bagaimana ketika mulai ada mobil dibakar, ketika mulai tentara atau polisi menembak-nembakin mereka. Sebagian pemuda mengatakan as-silmiyatu ya syabab, as-silmiyatu ya syabab, damai, damai, damai, damai. Tapi selesai, sudah korban berjatuhan. Dan setelah itu, antum melihat sudah kelanjutan ceritanya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada pintu fitnah dibuka, jangan dekat-dekat. Jangan mudah ditipu dengan yang seperti itu. Dengan slogan apapun, mau melawan kezaliman, menegakkan keadilan ini dan itu, ketika antum melihat dampaknya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, ini bukanlah sebuah perjuangan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara fitnah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah kesyirikan. Syirik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl." Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, tentang berperang di bulan haram. Sampaikanlah bahwa berperang di bulan haram ini dosa besar. Namun menghalangi manusia dari jalan Allah, kufur terhadap Allah, menghalangi manusia untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram, atau bahkan mengusir penduduknya dari tanah Mekah, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Maksud fitnah dari ayat ini adalah asyirk. Kesyirikan. Syirik lebih besar daripada pembunuhan. Dan ikhwatal iman. Kita melihat fenomena kesyirikan di zaman ini. Apakah semakin meredup dan semakin hilang ketika manusia teknologinya semakin canggih? Ternyata pawang hujan juga masih laku. Iya. Tempat-tempat ziarah luar biasa. Bahkan tadi, hakikatnya hakikat. Banyak followernya katanya. Yang mengaku dirinya telah ketemu dengan 25 nabi dan bahkan ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi belum mati. Harusnya kalau ketemu Allah setelah meninggal dunia. Nanti kalau dia mengaku ketemu Allah, ya dia jadi nabi yang ke-26. Dan aliran pemikiran yang nyeleneh seperti ini banyak diikuti oleh manusia. Ada followernya. Jangankan mengaku yang seperti ini. Aliran penyembah setan ada. Followernya ada banyak. Setan disembah. Subhanallah. Ya. Dia tahu bahwa dia tidak diciptakan oleh syaitan, tapi dia sembah itu syaitan. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Juga, di antara fitnah, banyaknya pembunuhan. Banyak terjadi pembunuhan. Wa yakthural haraj. Akan terjadi banyak pembunuhan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita berperang dengan musyrikin? Laisa qatlukumul musyrikin. Tapi pembunuhan yang dimaksud, banyaknya pembunuhan itu bukan seperti kalian berperang dengan orang musyrik. Walakin yaqtulur rajulu abah wa ammah wa ibn ammi wa jirana. Sebagaimana qala sallallahu alaihi wasallam, yang kamu akan dapati nanti-nanti di akhir zaman, orang seseorang membunuh ayahnya, membunuh pamannya, membunuh sepupunya, membunuh tetangganya. Sampai sahabat bertanya, afihim uquluhum ya Rasulullah, apakah orang-orang di zaman itu masih punya akal sampai mereka membunuh orang-orang yang mereka sayangi? Fihim uquluhum, mereka berakal, bukan orang enggak waras. Mereka bunuh seorang ibu kandung, membunuh anaknya sendiri. Ada? La haula wala quwata illa billah. Saudara membunuh saudaranya. Teman membunuh temannya. Tetangga membunuh tetangganya. Padahal orang-orang berakal. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan sampai Nabi SAW menyebutkan. Seakan-akan kita Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita. Ini bukti kebenarannya. Ini bukti kebenarannya. Ini bukti kebenarannya. Ditunjukkan kepada kita gambaran-gambaran cerita dan berita. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda. Walladhi nafsi biyadihi. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatala wa la yadri al-maqtulu fi 'ala ayyi shay'in qutila. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Nabi SAW sampai bersumpah dengan nama, menyebut nama Allah, akan muncul waktunya, akan terjadi suatu zaman seorang pembunuh, dia tidak tahu atas dasar apa dia harus membunuh seseorang, dan yang mati tidak tahu atas dasar apa dia harus mati. Antum kalau bisa bertanya kepada tentara Rusia dan Ukraina ini, kalian berperang urusan apa nih? Ya, kenapa kalian tembak-tembakin itu? Dan demikian pula sebaliknya, atas dasar apa kalian harus membunuh ini dan itu, harus membunuh yang sana? Tidak tahu. Tidak tahu kenapa harus mengarahkan senjatanya ke sana. Kenapa harus menembak dan membunuh yang itu? Dan kenapa yang itu harus mati? Tidak tahu. Nabi SAW bersumpah, demi Allah bakal terjadi waktunya. Seorang pembunuh tidak tahu atas dasar apa dia harus membunuh. Kenapa dia harus membunuh orang? Yang mati dibunuh pun tidak tahu kenapa dia harus mati. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian fitnah harta. Di antara fitnah yang dominan di akhir zaman, harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Dalam hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Sehingga fitnah harta ini membuat gelap sebagian dari kita. Mungkin sudah ngaji, belajar agama, tahu halal haram, tapi tidak peduli dari mana sumber pendapatannya. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal, amin halalin amin haram. Akan muncul zamannya nanti. Manusia, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi peduli dari mana sumber hartanya. Apakah dia dapat dari yang halal atau yang haram? Yang penting dapat. Apakah dari hasil mencuri, menipu, korupsi, riba, judi, yang penting dapat.
akan muncul zamannya. Sudah tidak peduli. Subhanallah. Di mana-mana. Bahkan tidak sedikit dari kita. Sudah ngaji. Tapi dia barang yang nempel di badannya, gadgetnya cicilan haram. Motor yang dikendarainya cicilan haram. Ya, bahkan belanja bulanannya juga kartu haram. Kredit kartu yang dipakai untuk kebutuhan bulanannya. Riba dan riba dan riba. Dan dia tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting saya tetap sholat. Yang penting begini. Yang pentingnya tetap umrah. Tetap ini dan yang lain sebagainya. Tidak peduli. Dia tidak peduli bahwa dari mana sumber hartanya. Seperti yang terjadi di zaman sekarang. Tidak peduli. Dan kemudian ketika dia terus berdoa dan meminta dan meminta. Kemudian Allah tidak mengabulkan doanya. Dia bertanya, ya Allah, salah apa saya? Kenapa doa saya tidak diterima? Padahal dia tidak peduli dengan apa yang masuk di dalam mulutnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bergegaslah kalian beramal. Jangan pernah menunda beramal. Bakal muncul fitnah-fitnah seperti penggalan malam yang gelap gulita. Maka ketika itu terjadi, kamu dapati seseorang di pagi hari dia mukmin, ketemu sorenya dia sudah kafir. Kamu dapati dia sorenya mukmin, besok paginya sudah kafir. Kenapa begitu cepatnya mereka keluar dari Islam ini? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk sebagian dari harta dunia. Dijual agamanya untuk mengejar jabatan. Dia jual agamanya untuk mencari pasangan. Dia jual agamanya untuk mendapatkan peluang harta. Dia jual itu semuanya. Demi popularitas. Populer dalam maksiat. Lebih baik daripada gak dikenal miskin dalam taat. Lebih baik populer. Banyak followernya jutaan orang. Maksiat. Dia jual agamanya. Untuk dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Nabi mengajarkan kepada kita doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Wa a'udzubika min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya fitnah kekayaan. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kemiskinan, kefakiran. Dua-duanya itu fitnah. Yang bagus itu cukup. Fitnah kekayaan dan fitnah kefakiran. Ikhwatal iman, di antara fitnah yang dominan di akhir zaman adalah fitnah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan sesudahku fitnah. Tidak ada fitnah sesudahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Jika kita tidak pandai menjaga pandangan mata kita, ya khotal iman. Andai kata kita pun hafal Quran dan kutubut tis'ah, bukan lagi sittah. Ya, 9 kitab hadis induk, tapi kita tidak pandai menjaga pandangan kita. Tidak pandai menjaga telinga kita. Maka pasti kegulung dengan fitnah wanita. Pasti. Pasti tidak mungkin tidak. Fitnah terbesar. Inna dunya hulwatun khadirah. Wallahu mustakhlifukum fiha. Dunia itu manis dan hijau. Dan Allah menghidupkan kalian dengan silih berganti di dunia ini. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati terhadap dunia. Hati-hati terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena awal fitnah bani Israel adalah wanita. Berapa banyak orang-orang yang saleh kehilangan kesalehannya karena fitnah wanita dan dia tidak bisa menjaga dirinya, tidak menjaga hatinya. Ya. Dia Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Fitnah wanita di akhir zaman lebih dahsyat daripada sebelumnya. Karena sekarang sedikit-sedikit wanita itu harus ditampilkan. Atau orang jualan ban mobil harus ada wanitanya. Apa hubungannya ban mobil sama wanita? Jual hal-hal yang semuanya harus iklannya wanita.
Mereka, para wanita ini pun tidak sadar bahwa mereka dieksploitasi secara seksual dengan seperti

konsumsi, pakai. Kalau sudah basi, buang, ganti yang baru. Mereka lupa bahwa mereka dibuat seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara fitnah dahsyat di akhir zaman adalah fitnatul masihid dajjah. Fitnah dajjah. Ini di antara fitnah terbesar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam sampai kiamat seperti fitnah al-masihid dajjal. Karena dahsyatnya fitnah dajjal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang harus kita baca di setiap tasyahud. Di dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'. Jika kalian tasyahud, hendaklah berlindung dari empat hal. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah al-masihid dajjal. Karena dajjal ini sangat dahsyat. Betapa banyaknya dajjal-dajjal kecil yang sudah menipu manusia. Yang banyak menipu manusia. Saibaba, pernah dengar ya? Sudah mati, Saibaba ini sudah mati. Ketika dia muncul pertama kali dikira dajjal. Karena dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Tidak ada nilainya. Dajjal berlipat-lipat lebih dahsyat dari itu. Lebih dahsyat. Dia ketika masuk ke satu negeri. Negeri itu beriman. Langsung makmur luar biasa negeri tersebut. Ketika dia masuk ke negeri yang lain. Tidak beriman. Dia besoknya pergi meninggalkan negeri itu. Langsung krisis dan paceklik negeri tersebut. Tanahnya kering. Tumbuh-tumbuhannya gersang. Binatangnya mati semua. Hartanya habis ketika ditinggalkan oleh Dajjal dan negeri itu tidak beriman. Allahu Akbar. Dajjal mendatangi kuburan salah seorang orang tua dari salah seorang di antara kita. Dan kemudian dia memanggil, wahai bapak fulan bangun. Wahai ibu fulan bangun. Dan bangunlah dua jasad yang mirip dengan kedua orang tua kita. Dan mengatakan, wahai anakku, benar dia Tuhan kita. Beriman kamu kepadanya. Luar biasa Dajjal. Dan kemudian ada orang bertanya, Ustaz, bukankah Dajjal itu di keningnya ada tulisan apa? Kafir. Iya. Kira-kira kalau ada ketulisan kafir, apa mungkin kita mengikutinya? Gimana? Ada seorang pemuda nanya kepada seorang syekh seperti itu. Syekh, kalau ada tulisan kafirnya di kening Dajjal, ya kita kafir. Kita bakal tinggalin. Ngapain kita ikut kalau sudah ada tulisan kafirnya? Apa kata syekhnya? Di kotak rokok ada tulisan rokok membunuhmu banyak pecandunya. Apa ya? Di kotak rokok, rokok membunuhmu. Pecandunya banyak. Apa yang membaca kotak ini yang beli gak bisa baca? Bisa. Tapi mudmin. Terus, masalahnya bukan apa yang dibaca oleh mata kepala. Tapi apa yang diyakini di hati manusia. Kalau mata hatinya buta, walaupun dia bisa baca, dia akan mengambil manfaat dari apa yang bisa dia baca. Walaupun dia tahu Dajjal di keningnya kafir, tapi untung saya dapat keuntungan di sini. Seperti orang pecandu rokok, walaupun dia bisa baca, dia bisa lihat warna, dia bisa peringatan warning dari kotaknya, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun karena mata hatinya telah buta. Ikhwatal iman, orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Nabi SAW bersabda, inna sa'ida man junnibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Diulang oleh Nabi SAW 3 kali. Dan bagaimana kita selamat dari fitnah? Selamat dari fitnah yang pertama adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari segala fitnah. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika tasyahud yang kita baca. Allahumma inna a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian cara yang kedua,

0: adalah dengan dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa dekat dengan Al-Quran dan Sunnah? Bukan nempel dengan raknya Quran. Tapi gak pernah dibaca. Dekat artinya ada aplikasinya di gadget kita, tapi gak pernah dibuka. Ketika terjadi memorinya penuh, dicari apa yang harus dihapus nih. Yang dihapus Qurannya dulu. Gak bakalan BCA yang antum hapus. Ya, pasti ya yang menuhin yang Quran nih, dihapus. Karena jarang dibuka. Dekat itu berinteraksi dengan Quran. Membacanya, mempelajari isinya, berusaha mengamalkannya. Menjadikan itu sebagai pedoman hidup. Bagaimana orang berpegang teguh dengan Quran, tapi gak pernah baca saja enggak. Membaca terjemahannya enggak pernah. Mentadaburi isinya, apalagi kejauhan. Berapa banyak kaum muslimin yang banyak tidak tahu tentang hukum-hukum yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Hukum. Jangankan hukum ya ikhwatal iman. Antum harus sadar. Semua fitnah dunia ini bagian dari ujian hidup. Dan yang menguji hidup kita siapa? Yang menguji kita dengan kehidupan? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan antum kira Allah yang menguji kita tidak punya kunci jawaban untuk apa yang Allah ujikan. Allah sudah punya kunci jawaban untuk ujian-ujian hidup kita. Dan kunci jawabannya itu ada di Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau antum kebingungan mencari jawaban terhadap ujian hidup yang antum hadapi, tapi antum tidak dekat dengan Al-Quran, tidak dekat dengan sunnah Nabi SAW, jangan salahkan Allah kalau antum gak punya jawaban terhadap ujian-ujian hidup. Tapi kalau dekat dengan kitabullah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah Nabi SAW, pasti antum dapatkan kunci jawaban terhadap setiap ujian yang antum hadapi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar terhadap masalah-masalahnya. Ikhwatal iman, terakhir sebelum kita buka sesi soal jawab, yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang kena fitnah atau tidak. Bagaimana kita ngetes diri kita, anak kena fitnah enggak ya? Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu pernah ditanya. Sebagaimana dalam riwayat Mustadrak al-Hakim, disahihkan oleh Imam al-Hakim dan disepakati oleh Imam al-Dhahabi, kaifa ya'rifu ar-rajulu minna hal asabathu al-fitnatu am la? Kalau kita ingin tahu apakah kita kena fitnah atau tidak, bagaimana kita mengetahuinya? Maka kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا. Jika salah seorang di antara kalian ingin tahu apakah dia kena fitnah atau tidak, falyanzur, perhatikan. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu harama faqad asabathu alfitnah. Kalau dia telah melihat sesuatu itu menjadi halal, padahal dulunya dia tahu itu haram, maka dia sudah kena fitnah. Wa in kana yara haraman kana yarahu halalan faqad asabathu. Kalau dia melihat sesuatu itu sudah menjadi haram, padahal dulu sebelumnya dia anggap itu halal, padahal dia dulu sebelumnya dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang halal, maka dia telah kena fitnah. Contohnya bagaimana? Contohnya tadi, ketika kita pertama belajar Islam, kita tahu bahwa riba haram, zina haram, berduaan dengan bukan mahram haram. Tahu kita semuanya ini. Tapi kemudian karena kita dekat dengan fitnah ini tadi, menjadi remang pandangan kita, menjadi kabur. Riba sudah enggak kelihatan haramnya. Malah berat ninggalin riba. Karena sudah di dalam gulungan fitnah riba. Susah memutus hubungan dengan hubungan-hubungan yang haram. Padahal dulunya dia tahu ini hubungan haram dengan wanita yang tidak halal dengannya. Kenapa? Karena dia sudah dengan ikatan fitnah. Susah dia melepaskannya. maka dia menganggap ini ada maslahat, ada kebaikan dan yang sebagainya. Dia berubah orientasinya dari yang haram menjadi halal, dia kena fitnah. Atau sebaliknya, dia menganggap sesuatu itu haram padahal sebelumnya adalah halal. Sebagian mereka, sebagian kaum muslimin yang sebelum ngaji, dia enak ketemu dengan teman dan saudaranya, menyapa, assalamualaikum, baik dengan tetangga, dengan teman, dengan orang tua, dan yang lain sebagainya. Sudah ngaji, jadi bengis. Ya, ketemu dengan saudaranya, beda ustadz, enggak sapa. Beda ustadz, insyaallah. Ini beda majelis, ya, beda masjid, beda organisasi, beda apa ini, jaket parpol, ya, dan yang lain sebagainya. Karena beda ini dan itu jadi haram. Padahal kita sesama muslim, muslimani yaltaqiyani ayyuhuma khair, dua orang muslim ketemu dengan satu dengan yang lainnya, mana yang lebih baik dari dua muslim ini? Abda'uhuma bisalam, yang pertama kali mengucapkan salam itu yang terbaik di antara dua muslim ini. Kemudian tiba-tiba kita tidak saling sapa, tidak saling salam, hanya karena perbedaan satu, dua, tiga dan lain sebagainya. Allahul musta'an. Apalagi bersikap bengis terhadap orang tua, tidak berbicara, bahkan bersikap kasar terhadap orang tua karena menganggap orang tua itu lebih bodoh, tidak belajar, tidak ngaji. Ini kena fitnah. Ini kena fitnah. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, ikhwatal iman, sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Aduh, enggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah. Syarikalak
5: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
7: Ya hiwataliman sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian tentunya di 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz sekalian, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Yang tentunya aktivitas kita sudah mulai semakin padat kan dengan pekerjaan yang terus berjalan. Tapi kembali sahabat Mu'adz, jangan lupa untuk kita tetap menata sabar, menjaga niat dan tetap semangat. Serta kita nikmati setiap proses yang tengah kita jalani, Masya Allah. Dan bagi sahabat Mu'adz yang mungkin saat ini sedang memiliki agenda di kota Kendari kan, ataupun yang membutuhkan tempat nyaman untuk segala kebutuhan keluarga sahabat Mu'adz sekalian, mulai dari walimahan ataupun juga akikahan, dan juga mungkin yang lagi cari-cari kan untuk tempat meeting room bagi sahabat-sahabat di kantor, sahabat Mu'adz jangan risau lagi, karena saat ini kami punya solusinya, yakni Said Aziza Syariah Hotel and Conventional Kendari. Tentunya sahabat Mu'adz sekalian, di Said Aziza Syariah Hotel and Conventional Kendari tersedia berbagai paket pilihan yang bagus untuk sahabat Mu'adz sekalian. Dan juga ini sesuai dengan kebutuhan sahabat Mu'adz, mulai dari paket Alwarda untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta sahaja. Ada juga paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya mulai dari 60 juta rupiah sahabat Mu'adz. Kemudian ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah, Masya Allah. Dan juga tak lupa ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Nah sahabat Mu'adz sekalian, di Syed Aziza Syariah Hotel and Conventional Kendari, tak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa buah hati sahabat Mu'adz sekalian. Untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Syed Aziza Syariah Hotel and Conventional Kendari juga menyediakan berbagai pilihan, mulai dari meeting room and bucket fasilitas yang representatif tentunya. Nah, sahabat Mu'adz sekalian juga tentu bisa nikmati fasilitas unggulan yang disediakan oleh Syed Aziza Syariah Hotel and Conventional Kendari, berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari, Masya Allah. Jadi sahabat Mu'adz sekalian, area pria dan wanitanya itu terpisah. Bukan cuma kolam renangnya saja, tapi fasilitas gymnya juga berkonsep syariah. Jadi insya Allah sahabat Mu'adz, olahraga aman, tak perlu takut ikhtilat karena dipisah area wanita dan juga ikhwanya, Masya Allah. Jadi sahabat Mu'adz sekalian, tunggu apa lagi? Langsung kunjungi Syed Aziza Syariah Hotel and Conventional Kendari yang terletak di Jalan Dei Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga, Kota Kendari. Mungkin untuk informasi lanjutan sahabat Mu'adz bisa langsung hubungi kontak dari Syed Aziza Syariah Hotel and Conventional Kendari di 0811 45 1117 ataupun juga di 0811 43 93 838. Mau cara apa aja, Syed Aziza Syariah Hotel and Conventional Kendari solusinya.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Walam

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu, ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dima'u, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau tahu pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah malam. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Adapun hubungan sesama jenis, ini dosa lebih besar lagi. Dosa lebih besar lagi. Ya, karena itu di pembahasan fikih disebutkan, sepakat para ulama, bahwa orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu hukumnya dibunuh. Iya, tapi cara membunuhnya yang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dibunuhnya dengan dilempar di tempat yang tinggi, kemudian dia mati dengan cara itu. Ada yang mengatakan ditebas dengan pedang, ya, dan seterusnya. Tidak ada silam pendapat dalam hal tersebut. Ya, karena itu di masa ini, subhanallah, saya juga heran, kok bisa ada orang-orang yang tidak waras ditampilkan ucapannya. Ya, katanya ini LGBT, ini kan hak pribadi orang. Masa pemerintah mau urusi orang-orang sampai apa yang dia lakukan di dalam rumahnya, di atas ranjangnya sendiri? Ini sudah melampaui batas, katanya. Ya, jadi ini ucapan-ucapan orang yang tidak waras, memang bukan manusia, lebih bejat daripada binatang, menghalalkan dari hal-hal yang bisa merusak manusia. Justru pemerintah tugasnya memang membersihkan orang-orang yang seperti itu. Dia makan minum sabu-sabu, enggak usah urusi saya, kan saya nyabu-nyabu di rumah saya sendiri. Ya, saya bikin sabu-sabu di rumah saya sendiri. Saya tidak ganggu orang. Saya tidak ganggu orang. Oh, enggak usah urusi saya. Minuman-minuman keras, saya bikin di rumah saya sendiri. Ya. Kan begitu? Nanti akan meningkat dengan alasan di rumah sendiri, semua dosa bisa dihalalkan. Dengan cara dia melakukannya apa? Di rumahnya sendiri. Ya. Jadi kerusakan yang besar, tidak masuk akal cara berpikirnya. Jelas ya, itu bukan pikirannya orang-orang waras. Ya, kalau dia hidup di tengah manusia dia sendirian, nah itu dikubur namanya. Ya. Jangan hidup di atas muka bumi. Tapi kalau dia hidup, apalagi dalam sebuah negara, apalagi dalam sebuah bangsa seperti Indonesia ini, yang mereka terikat dan mengakui adanya Tuhan yang diibadahi, kan begitu ya dasar umumnya orang Indonesia. Ya. Maka ini ucapan-ucapan itu orang ucapan orang-orang yang tidak mengakui adanya yang diibadahi. Sehingga dia merasa bebas. Bisa keluar melakukan apa saja. Melakukan apa saja. Ya, maka hal-hal yang seperti ini harus diingatkan. Dan bukan dari hal yang bagus. Menampilkan manusia-manusia bejat seperti ini. Berucap kalimat-kalimat di depan manusia. Itu namanya menyesatkan. Dan ini dari perkara yang mungkar yang harus diingatkan. Di tengah umat Islam. Iya. Dia kalau berbuat dosa, dosa yang dikerjakan walaupun pribadi tersebut, itu bisa memberi bahaya. Bisa memberi potensi bahaya untuk dirinya, dan bisa memberi potensi bahaya untuk orang yang berada di sekitarnya. Dan paling tidak itu bisa menjadi bahaya karena dosa dan maksiat sebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Ya, karena itu harus diingatkan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jangan sampai jatuh di dalam dosa tersebut. Apalagi itu adalah hal-hal yang disepakati oleh seluruh agama. Ya. Terkait akan keharamannya. Perkara-perkara yang tidak bersilang pendapat manusia tentangnya. Baik. Jadi ini dari apa namanya kemungkaran-kemungkaran yang harus kita khawatirkan di negeri ini ketika mulai muncul orang-orang yang mempopulerkannya. Ya, dan itu kerusakan naudzubillah. Seperti itu modelnya. Ya, salah seorang dari pembesar di negeri kita ini menyebutkan bahwa itu masuk anggaran besar supaya bagaimana caranya dimudahkan LGBT ini di negeri kita. Ini dari bahaya yang harusnya diingkari, dari perkara yang harusnya diingatkan, dan seorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah. Dan seorang muslim dan muslimah ketika melihat hal yang seperti ini, paling tidak dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghendaki kerusakan di tengah umat Islam, menghendaki kebejatan di tengah manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakannya dan mensucikan negeri kita dari orang-orang yang seperti itu. Itu dari kewajiban kita untuk mendoakan, jangan dibiarkan dan jangan didiamkan. Seorang itu dari bentuk dia mengingkari, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar supaya setiap dari apa namanya supaya kita ini tergolong kepada orang yang mengadakan perbaikan ketika turun musibah dan malapetaka, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun." Allah tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang mereka kerjakan sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Jadi sepanjang ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengingkarinya, ada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya, memohon agar supaya manusia-manusia bejat seperti itu, binatang-binatang yang bisa berbicara itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harapkan semoga kita diselamatkan dari apa? Dari
4: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
3: Zulfikar.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
3: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
4: Masya Allah, benar.
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
5: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
5: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: نور من القرآن.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman aufa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli, dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat-sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Dengarkan Radio MUA. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio MUA Semin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Takaran-takaran zakat yang diketahui dengannya nisab zakat berbeda satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi patokan atau pegangan untuk mengetahuinya di zaman sekarang ini, di mana para ulama kita berbeda pendapat tentang batasannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pegangan atau patokan dalam hal ini ialah sa' Nabi SAW, yaitu 5/3 liter iraki dan 4 raupan kedua tangan berukuran sedang dan penuh, sebagaimana yang telah dinaskan oleh para ulama dan ahli bahasa. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Penilaian terhadap seseorang bahwa ia itu fakir berbeda dari waktu ke waktu. Maka apakah batasan fakir itu? Dan jika terbukti bagi orang yang telah mengeluarkan zakat, bahwa ia telah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, apakah ia mengeluarkan zakatnya lagi? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Seorang fakir diberikan dari zakat sejumlah yang cukup baginya untuk setahun penuh. Dan jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat, bahwa orang yang diberi zakat itu bukanlah orang fakir, maka tidak wajib atasnya untuk mengqadha atau mengulangi jika orang yang telah diberi zakat itu pada lahiriahnya fakir. Berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa seseorang pada zaman dahulu pernah memberi sedekah kepada seseorang yang ia kira fakir, lalu ia bermimpi bahwa orang itu kaya, maka ia berkata, Allahumma lakal hamdu ala ghani. Ya Allah, bagimu segala pujian, sedekahku diterima oleh orang kaya. Dan sungguh Nabi SAW menyetujui hal itu dan mengabarkan bahwa sedekahnya telah diterima. Telah ditegaskan dalam ilmu usul fikih bahwa syariat atau hukum kaum yang sebelum kita menjadi syariat kita juga bila tak ada perbedaan dengannya. Dan karena Nabi SAW didatangi dua orang, keduanya meminta sedekah atau zakat, sedangkan beliau melihat keduanya berbadan sehat dan kuat, lalu bersabda, jika kamu berdua mau, maka aku akan berikan kepadamu berdua. Tetapi tidak ada bagian padanya zakat ini bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang kuat lagi bekerja. Karena mengecek kebutuhan orang fakir dari segala sisinya itu sangat sulit dan memberatkan, maka dipandang cukup dengan melihat kondisi lahiriahnya atau kondisi umum saja dan pengakuannya sebagai orang fakir. Jika memang pemberi zakat melihat tak ada penyelewengan, dengan didukung penjelasan secara syar'i kepada penerima zakat tentang hadis di atas, bila ia ternyata kuat dan mampu bekerja. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan zakat? Apakah ada perbedaan antara orang yang meninggalkannya karena mengingkarinya dengan orang yang meninggalkannya karena bakhil atau pelit atau meremehkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji baginya, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Pada hukum orang yang meninggalkan zakat, ada rinciannya. Jika ia meninggalkannya karena mengingkari hukum wajibnya, sedang ia mampu, maka ia kafir sesuai dengan ijma' kesepakatan para ulama. Sekalipun ia mengeluarkan zakat selama masih mengingkari kewajibannya. Adapun jika ia meninggalkannya karena bakhil atau ada unsur malas, maka ia dinilai fasik, telah melakukan dosa besar, dan ia masuk dalam masyiatullah, yakni kehendak Allah. Jika mati dalam keadaan seperti itu, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu, barang siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Al-Quran yang mulia dan sunnah mutawatirah yang suci telah menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakat diazab pada hari kiamat dengan hartanya yang ia tidak keluarkan zakatnya. Kemudian ia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Berikut ini adalah ancaman bagi orang yang tidak mengingkari wajibnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak menafkahkannya pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Dan hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejalan dengan Al-Qur'anul Karim tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Hal ini ditunjukkan dalam sunnah bahwa akan diazab orang yang memiliki binatang ternak, baik unta, sapi dan kambing, yang tidak dikeluarkan zakatnya dengan binatang ternak itu sendiri pada hari kiamat. Sedangkan hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat dan barang dagangan sama dengan hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Karena uang dan barang dagangan sama dengan emas dan perak serta menempati kedudukannya. Adapun orang yang mengingkari wajibnya zakat, maka hukum mereka adalah sama dengan hukum orang-orang kafir. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama di neraka dan azab mereka di dalamnya kekal selama-lamanya, seperti seluruh orang kafir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka dan orang-orang yang seperti mereka dalam Quran surah Al-Baqarah. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Surah Al-Baqarah ayat 167. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim." Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 37. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah hukum zakat fitrah itu? Apakah diharuskan sampai pada nisab? Apa jenis-jenis yang dikeluarkan itu tertentu? Jika demikian, apa saja? Apakah wajib atas seseorang laki-laki untuk mengeluarkan bagi anggota keluarganya, termasuk istri dan pembantu? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, baik besar ataupun kecil, pria ataupun wanita, merdeka ataupun budak. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum. Wajib atas pria dan wanita, kecil dan besar, merdeka dan budak dari umat Islam. Dan beliau menyuruh untuk dikeluarkan sebelum orang keluar untuk salat Idul Fitri. Hadis muttafaqun alaih. Tidak ada padanya batasan nisab, tapi ia wajib atas setiap diri seorang muslim dan anggota keluarga rumahnya, dari anak, istri, sampai budak-budaknya, jika memang ada kelebihan makanan mereka pada hari dan malam itu. Adapun pembantu yang digaji, maka zakatnya dari dirinya sendiri, kecuali jika majikannya bersedekah dengannya, atau ia mensyaratkan hal itu kepada majikannya. Adapun pembantu yang berstatus budak, maka zakatnya termasuk kewajiban tuannya, sebagaimana hadis di atas. Dan yang wajib dikeluarkan ialah makanan pokok negeri itu, baik itu berupa kurma, gandum atau sejenisnya, jagung atau yang lainnya, menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mensyaratkan satu jenis tertentu dalam hal ini. Juga karena ia hanya bernilai hiburan, maka tidak boleh seorang muslim menghibur dengan selain makanan pokoknya. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian tanah perkebunan, para pemiliknya hanya mengandalkan pada hujan, atau sawah tak ada hujan. Apakah hasil perkebunan itu ada zakatnya? Apakah ia berbeda dengan kebun yang diairi dengan mesin atau motor? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Perkebunan, biji-bijian, dan buah-buahan seperti korma, kismis, gandum, dan sejenisnya yang disiram dengan air hujan, sungai, atau mata air yang mengalir, maka padanya kewajiban zakat 1/10. Dan yang disirami dengan mesin atau lainnya, maka padanya kewajiban zakat separuh dari 1/10. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwasanya beliau SAW bersabda, pada perkebunan yang disirami oleh langit atau hujan, ada kewajiban zakat 1/10, dan yang disiram dengan alat atau timba 1/5. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya
6: dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu dia dalam tali 48.
10: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
12: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
3: 94,3 FM.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
3: داري أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
3: داري أبو هريرة dia berkata رسول الله Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq in ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
3: داري أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah
2: nabawiyyah. An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
3: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
10: Gimana rasa nasi kebulinya? Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau

0: Huawa, cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ustaz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
9: Ustadz, apakah manusia bisa melihat jin?
10: Dalam bentuk aslinya, wallah alam. Nabi SAW pernah menangkap jin. Tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, mulk habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nih, tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka tunduk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin. Tidak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin. Tidak boleh. Karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik. Ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita tidak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka kata Allah hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu apa yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa. Menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwa misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong, ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa? Wallahu alam. Ya. Wallahu alam bentuknya seperti apa? Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang, orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati, stres. Setan, lihat setan, itu stres. Kelainan itu orang. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya, alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa apa? Jin, kecuali jin apa? Menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin, kita baca doa, berlindung daripada syaitan, sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karena jin itu yatasyakkal, berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk anu, terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk sesuatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia.
11: Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan, semoga malaikat melaknatmu, apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian, lebih baik jangan, hindari, ya hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Karena ini seperti ranjo-ranjo yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran kemudian lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak syurga.

0: Kan gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya, ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia, apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita, untuk apa? Gitu kan? Harus bisa mengontrol, setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan lain, perbuatanmu salah, mendatangkan ini, lain. Itu enggak ada masalah. Gitu kan? Boleh seorang suami mengingatkan, hati-hati, meninggalkan ranjang suami kena laknat loh. Begini, kita nasihati, itu enggak ada masalah. Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan dihadujahui ya, karena berbahaya. Baik, kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi, perbanyak istighfar kepada Allah SWT, semoga Allah angkat itu sehingga hilang ya, dari atau hilang, tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak.
1: Ustaz, mengapa kita harus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita?
2: Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kita? Jawabannya di antaranya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencontohkannya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk terus beribadah sampai ajal menjemput beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu untuk orang-orang dari kalian yang beriman kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mengharapkan kebaikan dalam kehidupan akhirat dia, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan untuk mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beribadah sampai ajal menjemput beliau. Maka kita juga harusnya demikian. Kita beribadah kepada Allah, kita terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita terus mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya penutup yang baik.
1: Ustadz, bagaimana jika kita pernah membeli sebuah barang curian?
3: Masya Allah, jemaah. Barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli, karena barang itu bukan milik orang tersebut. Itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya. Antum datang ke pencurinya. Bukan pencurinya, kepada penadahnya ya. Penadahnya datang, ini anda beli di sini, ini punya siapa barang ini? Kalau bisa diketahuin pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah antum kasihkan kepada orang. Dan suatu saat ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Apa hukumnya berfoto selfie dan diupload di media sosial? Bukankah harusnya kalau tidak diupload itu lebih membantu lawan jenis untuk menundukkan pandangan? Tergantung manfaatnya ada ataukah tidak. Ya, kalau manfaatnya untuk dokumentasi, manfaatnya untuk punya maksud-maksud tertentu, ya selfie ya itu sama dengan foto sebenarnya. Namun selfie ya bagian depan, gunakan kamera depan kan, itu bernamanya selfie. Ya kalau kamera belakang ya berarti difoto orang lain. Ya ini bukan selfie lagi. Ya, harus bedakan di sini. Maka cuma istilah saja. Ya, jadi tergantung. Dan adapun untuk para akhwat ini berbeda. Kenapa para akhwat lebih ditekankan agar ini dihindari? Karena kecenderungannya orang lebih tertarik pada akhwat dibandingkan dengan ikhwan. Ikhwan memfoto lebay bagaimanapun juga enggak ada yang laku. Biasa-biasa saja. Beda dengan akhwat foto narsis gini, ih, ini kayaknya cantik gitu. Hati-hati. Lebih bahaya fitnahnya. Laki-laki itu biasa. Maksudnya bukan biasain, namun ya tahu lawan jenis lihat di situ. Ya, tahu lawan jenis lihat. Namun tidak seperti wanita dan dilihat oleh laki-laki, beda. Ya, ini beda sekali, bedanya sangat-sangat mencolok.
5: Radio Muad bin Jabal.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa. kurma Tunisia sama kurma Sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu Palu Gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
10: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
10: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
11: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
12: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
11: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
13: Min Jabal 94.3 FM
14: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Assalamualaikum,
5: Komandan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
6: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Khudh min amwalihim sadaqah

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kelapangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita di kesempatan hari ini. Rabu siang seperti ini, sahabat Muaz, seperti biasa kita temani aktivitas sahabat Muaz sekalian. Ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang sedang beristirahat, makan siang mungkin. Ada juga yang sedang dalam perjalanan, atau mungkin ada yang saat ini sambil istirahat di rumah. Nah, sahabat Muaz, dimanapun Anda berada siang seperti ini, ya, bercerita atau istirahat dengan ngobrol sederhana, ya, memang menjadi salah satu waktu terbaik di sela-sela aktivitas kita. Sesuatu yang mungkin hampir semua orang alami, ya. Dan kita akan bercerita tentang satu hal ini, yaitu perkara yang sering sekali atau mungkin pernah terjadi di kehidupan kita, yaitu salah kirim chat, ya. Sahabat Muaz, pernah tidak salah kirim chat? Mungkin maksudnya mungkin ingin kirim ke teman kerja, ya, atau mungkin ke saudara, orang tua, tapi masuknya ke grup keluarga atau mungkin ke grup kantor. Mau kirim ke teman, tau-taunya masuknya ke atasan. Atau yang paling bikin panik, biasanya kita sedang membicarakan suatu topik, lalu kemudian tanpa sadar pesannya justru masuk ke orang lain. Nah, ini kalau begini biasanya tangan langsung dingin, ya, jantung berdebar, kemudian kita buru-buru mencari tombol hapus untuk semua. Tapi ternyata sahabat semua dimanapun Anda berada, ketika kita kirim pesannya biasanya langsung sudah dibaca. Ini yang paling bikin panik. Sahabat semua dimanapun Anda berada, ada sebuah kisah yang pernah dibagikan seseorang, ya. Jadi dia sedang kesal begitu kepada atasannya. Kemudian dia bermaksud mengirimkan pesan kepada istrinya, menceritakan betapa menyebalkan sang bos hari itu. Tapi ternyata sahabat Mas, pesan itu, ya, justru terkirim kepada bosnya sendiri. Jadi niatnya ingin bercerita kepada istrinya, tapi ternyata terkirim kepada bosnya. Untungnya dia sadar sebelum pesan itu dibaca. Dia kemudian menghampiri bosnya dan meminta agar pesan tersebut dihapus. Bosnya cukup tenang dan memberikan ponselnya agar pesan itu bisa dihapus. Bayangkan sahabat Mas, kalau kita berada di posisi orang tersebut. Jadi kita sudah mengintip panjang, ya. Mungkin sudah ada emosi di sana dan sudah merasa aman karena mengira mengirim pesan kepada orang terdekat, ternyata yang menerima justru orang yang sedang dibicarakan. Mungkin ini akan kita akan mengatakan gawat, ya. Tapi sahabat semua dimanapun Anda berada, dari kejadian seperti ini, ya, salah kirim chat seperti ini, ada sesuatu yang sebenarnya perlu kita renungkan. Ya, kadang kita sangat takut kalau pesan kita terbaca manusia. Kita takut malu, kita takut dimarahi, takut hubungan kita rusak, takut ketahuan. Tetapi sahabat semua dimanapun Anda berada, pernahkah kita berpikir bahwa sebelum pesan itu terkirim kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang kita tulis. Bahkan sebelum jari kita mengetik, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sedang kita bicarakan, mengetahui apa yang sedang kita ceritakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita tulis meskipun pesan itu kemudian kita hapus. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, mungkin masalah sebenarnya bukan hanya bagaimana kalau salah kirim pesan, ya, tetapi juga apa yang sebenarnya kita tulis itu, yang sampai-sampai membuat kita takut kalau orang lain membacanya. Ya sahabat semua, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maka perhatikan sahabat Mas, ayat ini berbicara tentang perkataan. Dan hari ini ya, perkataan itu bukan hanya keluar melalui mulut, tapi juga kita bisa berbicara ya melalui tulisan di WhatsApp misalkan, atau tulisan di Instagram, di TikTok, atau di manapun ya. Kita mengetik di komentar, membuat di status, membuat di pesan, atau kita langsung bisa mengirim pesan suara. Dan semuanya bisa menjadi bagian dari apa yang kita pertanggungjawabkan. Maka dari itu sahabat semua, dimanapun Anda berada, jangan sampai ya kita merasa kan cuma curhat ya, tapi justru chat yang kita anggap sepele itu bisa menjadi pahala, tapi bisa juga menjadi dosa. Maka perlu kita perhatikan apa yang kita ketik itu. Ya sahabat semua, dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan siang hari ini menemani sahabat semua sekalian, akan hadir di ruang dengar Anda program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
5: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
6: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
3: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Sahabat semua, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kembali kita akan mendengarkan kisah dari salah seorang sahabat yang mulia, yaitu kisah sosok laki-laki yang namanya mungkin kalau dibandingkan dengan sahabat lain, sahabat semua, dia mungkin tidak sefamiliar yang lain. Dibandingkan mungkin sahabat Umar bin Khattab, atau mungkin Abu Bakar As-Siddiq, atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Namanya tidak populer, tapi dari kisahnya ya banyak tentunya kita akan mengambil pelajaran, dan menarik tentu untuk kita simak karena ada keberanian di kisah sahabat ini ya, keberanian dalam menghadapi musuh. Ada pelajaran yang patutnya kita renungkan ya, tentang keberanian, tentang keteguhan, tentang bagaimana seorang mukmin itu bersikap ketika berada dalam keadaan yang tidak mudah ya. Terkadang kita mengenal seseorang hanya dari namanya, tetapi ketika kita berbicara atau ketika kita membaca perjalanan hidupnya, kita baru menyadari ternyata ada begitu banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah hidupnya. Maka sahabat semua, dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, kembali kita akan menyimak salah satu kisah dari kisah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang akan mengajarkan kepada kita semua bagaimana keberanian, keteguhan, dan bagaimana sikap atau seorang mukmin ya bersikap ketika berada dalam keadaan yang tidak mudah. Dan ini dia, langsung saja kita dengarkan bersama kisah Majza'ah ibn Thawr radhiyallahu anhu. Dan tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan.
3: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
4: Majza'ah ibn Thawr As-Sadawi radhiyallahu ta'ala an. Sejarah telah menulis Majza'ah ibn Thawr, seorang pahlawan yang telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel, dan entah berapa lagi dalam pertempuran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pahlawan-pahlawan perkasa, mujahid-mujahid Allah yang baru membersihkan diri dari debu medan tempur Qadisiyah. Mereka bergembira atas kemenangan dari Allah, atas pahala syahada yang tersurat bagi saudara-saudara mereka. Kerinduan pada perang lain yang sedahsyat Qadisiyah kembali menggoda. Mereka menunggu-nunggu perintah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an untuk melanjutkan jihad, membongkar singgasana kaisar sampai ke dasarnya. Kerinduan itu ternyata tak lama. Utusan Al-Faruq telah datang lagi ke Kufah, lokasi markas besar pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Perintah yang dibawa adalah agar pasukan Abu Musa segera berangkat dan bergabung dengan pasukan yang dari Basrah untuk kemudian menuju ke Ahwaz. Targetnya adalah mengejar dan menghabisi Hurmudzan serta membebaskan Tustur, kota kebanggaan kaisar sekaligus mutiara kedaulatan kota Persia. Di dalam perintah khalifah terselip pesan khusus untuk Abu Musa agar dia menyertakan pahlawan besar, yakni Majza'a ibn Tar As-Sadawi radhiyallahu an, pemimpin Bani Bakar yang ditaati. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an patuh melaksanakan perintah khalifah. Dia segera mempersiapkan pasukannya dan menempatkan Majza'a ibn Tar radhiyallahu an di sebelah kanannya. Pasukan ini bergabung dengan pasukan Islam lainnya di Basrah, lalu berangkat bersama-sama ke medan fi sabilillah. Kota demi kota dibebaskan, rintangan demi rintangan dibersihkan. Dalam pada itu, Hurmudzan terus bergerak mundur sampai akhirnya bertahan di Tustur. Tustur adalah kota terindah di Persia. Hawanya sejuk, lagi pula benteng-bentengnya kokoh, merupakan kota tua yang bersejarah, penuh dengan bangunan yang tinggi. Tustur dilalui oleh sebuah sungai besar yang bernama Dijlah atau Tigris. Di atas sungai terdapat sebuah bendungan hasil karya Kaisar Sapur yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Bendungan ini dibangun dari beton-beton besar yang diperkuat dengan baja, dilengkapi dengan parit bertembok tinggi mengelilingi kota seperti anting-anting di telinga. Para ahli sejarah mengatakan bahwa inilah bendungan besar pertama yang dibangun di dunia. Kemudian Hurmudzan menggali parit lebar yang sulit dilalui di belakang tembok. Pertahanannya diperkuat dengan penjagaan ketat oleh pasukan elit Persia. Pasukan muslimin mengambil posisi berkeliling parit. Selama 18 bulan, mereka tak mampu menerobosnya. Setiap pertempuran biasanya diawali dengan duel satu lawan satu antara para jagoan kedua belah pihak, baru kemudian disusul dengan perang kolosal yang sesungguhnya. Dalam berbagai duel itu, Majza'a ibn Tar radhiyallahu an berjasa besar. Keberadaannya memusingkan kawan maupun lawan. Dia sudah menewaskan 100 jagoan musuh dalam duel, sehingga namanya menimbulkan rasa getar di kalbu pasukan Persia. Begitupun sebaliknya, membangkitkan semangat di kalangan teman-temannya. Kini orang-orang baru menyadari mengapa Amirul Mukminin radhiyallahu an berpesan wanti-wanti agar mengikut sertakan Majza' ibn Thor di dalam pasukan. Pada akhir pertempuran yang ke-80 kali, pasukan muslimin menyerang dengan semangat tinggi dan penuh kesungguhan. Pasukan Persia mundur ke benteng-benteng mereka, melalui jembatan-jembatan darurat yang dia bangun di atas parit. Secepat kilat mereka memasuki kota dan menutup gerbang-gerbang yang kokoh. Setelah ujian kesabaran yang melelahkan itu, keadaan justru semakin buruk bagi kubu kaum muslimin. Pasukan Persia leluasa menghujani mereka dengan panah dari atas benteng. Mereka juga membuat semacam rantai yang di ujungnya dipasang cakar besi yang telah dipanaskan sehingga merah membara. Bila seorang mujahid mencoba memanjat dinding, maka cakar-cakar itu akan mengaitnya sehingga tubuhnya terpanggang dan dagingnya meleleh berjatuhan. Melihat keadaan yang makin parah itu, kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Mereka ingin segera lepas dari bencana itu dan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh Allah. Panglima Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an menatap benteng Tustur yang kokoh dengan putus asa. Rasanya mustahil menerobos dinding benteng itu. Tiba-tiba sebatang panah melayang dari benteng, disertai surat yang berbunyi, yang isinya sebagai berikut: "Aku percaya kepada kalian, kaum muslimin. Sebelumnya aku minta jaminan keamanan atas diriku, hartaku, keluargaku, dan pengikut-pengikutku. Akan kutunjukkan jalan dari mana kalian bisa menyusup ke kota." Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an menuliskan surat jaminan yang diminta, kemudian melontarkannya ke balik dinding benteng. Rupanya orang itu percaya kepada kaum muslimin, karena mereka memang terkenal jujur dan selalu menepati janji. Dia kemudian mendatangi pasukan muslimin di tengah malam dan membuka rahasia. "Kami berasal dari golongan bangsawan. Hurmuzan telah membunuh abangku yang sulung, merampas hartanya, dan menawan keluarganya. Dia juga mengecamku merasa, membuat aku tidak aman dengan keselamatan diri dan keluargaku. Oleh sebab itu, kuutamakan keadilan kalian daripada kezalimannya, dan kejujuran kalian daripada tipu dayanya. Aku akan menunjukkan suatu jalan rahasia yang akan menuntun kalian masuk ke Tustur. Beri aku seseorang yang berani, cerdas, dan dapat berenang, maka akan kutunjukkan jalannya." Abu Musa radhiyallahu an kemudian memanggil Majza' ibn Thor tanpa membeberkan masalah yang sebenarnya. Dia hanya berkata, "Bantulah aku memilih satu orang dari kaummu yang cerdas, bersemangat, pemberani, dan pandai berenang." Majza' ibn Thor radhiyallahu an menjawab, "Jadikan aku orangnya, komandan." Kata Abu Musa, "Kalau engkau menghendakinya, boleh saja, atas berkat Allah." Majza' ibn Thor radhiyallahu an dipesan untuk menghafalkan lika-liku jalan dan letak pintu-pintu di sarang persembunyian Hurmuzan. Dia juga diizinkan meneliti orang-orang yang ada di situ, tetapi tidak boleh melakukan tindakan apapun. Saat malam tiba, berangkatlah Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an bersama orang Persia penunjuk jalan itu. Mereka memasuki suatu terowongan di bawah tanah dan menyusup di situ sampai mencapai daerah antara sungai dan kota. Terowongan yang mereka lalui ada kalanya melebar sehingga orang bisa berjalan kaki di tengah genangan air. Ada kalanya pula menyempit sehingga orang terpaksa berenang sampai lama sekali. Terowongan tersebut bercabang-cabang, berputar-putar, dan melurus lagi. Akhirnya, sampai juga mereka di kota. Orang itu menunjukkan markas pasukan Persia. Bahkan Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an bisa melihat Hurmuzan sedang tidur pulas. Ingin sekali dia menghabisi gembong utama Persia itu dengan panah. Namun dia ingat pesan Abu Musa al-Ash'ari untuk tidak melakukan tindakan apa-apa. Maka ditahannya nafsunya, lalu kembali menyusuri jalan semula sebelum fajar menyingsing. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an menyiapkan 300 orang mujahid pilihan yang pemberani, sabar, tahan uji, dan dapat berenang. Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an memimpin mereka dan memberikan petunjuk-petunjuk sebelum berangkat. Disepakati bahwa suara takbir adalah pertanda panggilan untuk memulai serbuan atas Tustur. Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an memerintahkan agar para prajurit mengenakan pakaian seringan mungkin karena mereka perlu berenang dan menyelam. Dia juga melarang pasukannya membawa senjata yang berat-berat, cukup sebilah pedang yang diikatkan pada pakaian. Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an dan pasukannya yang gagah berani berangkat di sepertiga malam akhir. 2 jam lamanya mereka harus mengarungi terowongan air dan melawan arus yang kuat yang membahayakan. Ketika sampai di lubang keluar, Majza'ah mendapati bahwa 220 prajurit hanyut ditelan arus. Kini pasukannya tinggal 80 orang saja. Namun mereka pantang mundur. Begitu menginjak kota, Majza'ah dan pasukannya langsung menghunus pedang untuk melumpuhkan penjaga-penjaga pintu benteng. Mereka kemudian membuka pintu-pintunya sambil bertakbir. Disambut dengan takbir pula oleh pasukan muslimin yang berada di benteng. Gema takbir bersahutan. Pasukan muslimin membanjiri Tustur seiring fajar merekah. Pertempuran pun pecah. Dengan cepat korban-korban jatuh bergelimpangan. Di tengah-tengah kecamuknya perang, Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an melihat Hurmuzan, raja dan panglima besar Persia di markasnya. Dia segera melompat mendekati mereka dengan pedang yang terayun. Namun pasukan Persia dengan segera membanjiri dan menghalangi langkahnya dan menutupi penglihatannya. Begitu Hurmuzan tampak kembali, Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an segera menyongsong tanpa membuang-buang waktu. Keduanya berduel dengan pedang, masing-masing berusaha menghantam lawannya dengan pukulan maut. Malang sekali, sabetan pedang Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an tidak mengenai sasarannya. Justru Hurmuzan yang berhasil melukainya. Dia roboh di medan perang, menyambut syahadah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Sementara itu, pasukan muslimin melanjutkan pertempuran sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka dan Hormuzan berhasil ditawan. Telah datang pembawa kabar gembira ke Madinah, memberitakan kemenangan besar pasukan muslimin kepada Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bersamaan dengan itu, tawanan berharga Hormuzan digelandang dengan pakaian kebesarannya. Dia memakai mahkota penuh permata di kepala, dengan pakaian bersulamkan benang emas, agar khalifah melihatnya. Namun tak pelak lagi. Berita duka tentang gugurnya Majzah ibn Tar sedikit banyak mempengaruhi kegembiraan kaum muslimin. Mereka membela sungkawa untuk pahlawan Islam pemberani itu. Wallahu ta'ala alam.
6: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
5: Huzaifah al-Yaman
6: radhiyallahu anhu,
5: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
7: Radio Muadz bin Jabal.
8: Hadirat al-sada. Yurja al-intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
10: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
9: Ada di itu di Kendari, depan kampus UHAO.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Masya Allah, barakallahu laka wa barakalaika wa jama'ah bainakum fi khair.
13: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
12: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
13: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
11: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
14: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan siang hari ini. Masya Allah sahabat Muaz, setelah mendengarkan kisah Majza'ah ibn Thawr radhiyallahu anhu, bagaimana keteladanan, keberanian dari kisah beliau ya, kita belajar bahwa menghadapi berbagai keadaan, maka seorang muslim tentunya selalu berusaha dan tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Al-Qur'an juga mengajarkan kepada kita sahabat Muaz bagaimana cara memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejahatan. Nah, kira-kira ada tidak ayat Al-Qur'an yang mengajarkan kita tentang itu? Tentu banyak sekali ya di dalamnya yang mengajarkan kita tentang perlindungan. Terutama salah satunya adalah, atau salah satunya ya, yaitu di Quran Surah Al-Falaq. Dan Quran Surah Al-Falaq ini adalah surah yang akan kita pelajari bersama kembali di kesempatan siang hari ini, yaitu dalam program acara Quran for Kids. Oleh karena itu sahabat muslim dimanapun anda berada, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kembali kita akan belajar ya dalam program Quran for Kids. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
14: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
16: Quran for Kids.
15: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muaz dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di kesempatan siang hari ini, tepatnya dalam program acara Quran for Kids. Nah, bagaimana kabar adik-adik? Ya, semoga kita semua tetap semangat ya menjalani hari demi hari kita belajar terus ya setiap ayat pembahasan di dalam Al-Quran. Dan di kesempatan siang hari ini kita masih di pembahasan Surah Al-Falaq. Nah, kemarin bersama dengan Kak Yat kita sudah belajar bersama di ayat ketiga ya, yaitu di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 2 sampai dan 3 yaitu kita meminta perlindungan dari kejahatan makhluknya, kejahatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, di kesempatan hari ini ya, siang hari ini kita akan masih belajar di pembahasan lanjutan dari surah Al-Falaq ini, yaitu di pembahasan ayat keempat sampai dengan ayat kelima. Adik-adik, sebelum kita masuk, coba bayangkan, pernahkah kita merasa takut ketika mungkin mendengarkan suara yang menyeramkan? Atau merasa khawatir ketika ada sesuatu yang kita tidak mengerti? Nah, kalau kita merasa takut adik-adik, kemarin kita sudah belajar kepada siapa kita harus meminta pertolongan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita merasa takut, kepada siapa seharusnya kita meminta pertolongan? Kepada? Betul sekali, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di surah Al-Falaq. Dan di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita betapa atau beberapa hal yang perlu kita meminta ya. Beberapa hal yang perlu kita mintakan perlindungan kepadanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ayat keempat yang berbicara tentang kejahatan sihir. Kita akan belajar tentang kejahatan sihir ya dengan tenang ya. Kita tidak perlu tentunya menjadi takut atau membayangkan hal-hal yang menyeramkan adik-adik. Kita hanya perlu memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, bahwa ada kejahatan yang harus dijauhi. Dan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak mampu kita hadapi sendirian, tentu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk di ayat keempat ini, adik-adik, kita akan mendengarkan terlebih dahulu tentunya murotal dari Quran surah Al-Falaq dan akan dibacakan oleh Ahmad Al-Misbahi hafizahullahu taala. Oleh karena itu jangan kemana-mana dan langsung saja ini dia kita dengarkan bersama surah Al-Falaq.
16: Quran for kids.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal.

0: Layanan konsultasi, silahkan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Quran for Kids. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan surah Al-Falaq ini di ayat keempatnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin akan ada yang bertanya, apa maksud ayat ini? Jadi adik-adik, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan orang-orang yang melakukan sihir, yaitu dengan menggunakan buhul atau ikatan yang kemudian mereka hembuskan. Nah, sihir ini adik-adik adalah sesuatu yang jahat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukannya. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kejahatan tersebut, dari kejahatan sihir ini. Ya, adik-adik coba kita pikirkan sebentar ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang membuat kita takut, atau ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat misalkan ya, dan tidak bisa kita hadapi sendiri, maka tentu harusnya kita bagaimana? Kita harusnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita meminta perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha kuasa, yang mengetahui apa yang tampak ataupun yang gaib ya. Jadi ketika kita membaca surah Al-Falaq ini, kita tidak perlu menjadi anak yang selalu takut dengan kejahatan atau sibuk memikirkan hal-hal yang menyeramkan ya. Justru kita belajar untuk menjadi anak-anak yang tenang hatinya dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, kita juga harus tahu bahwa ada berbagai macam kejahatan di dunia ini. Tetapi kita juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik perlindungan, ya, tempat berlindung. Adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak perlu sibuk mencari tahu siapa orang yang melakukan sihir atau menuduh orang lain ya. Yang kita perlu lakukan adalah kita fokus menjaga diri kita, menjauhi perbuatan yang dilarang Allah, dan yang paling penting memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita menyampaikan kepada teman-teman kita agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan sihir. Adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau nanti adik-adik merasa takut, maka coba ingat kembali, aku punya Allah, aku bisa meminta perlindungan kepada Allah. Masya Allah adik-adik. Nah, dari ayat ini kita belajar dan kita tahu bahwa kita tidak boleh merasa paling kuat ya, dan hanya mengandalkan diri sendiri. Jadi kita tentunya tetap harus berusaha menjaga diri, tetapi kita, hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang benar-benar mampu memberikan perlindungan kepada hambanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tampak maupun yang tidak tampak, apa yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ayat ini juga ya, bukan berarti kemudian karena kita sudah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi sombong ya. Kita menjadi angkuh. Kita menjadi merasa saya pokoknya kuat ya. Tapi Kita

0: justru harusnya jadi anak-anak yang rendah hati, tidak sombong, dan memberikan semua kekuatan itu kita bersandarkan atau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kekuasaan, dan kita hanyalah hamba yang lemah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ya, kita baca bersama-sama ya surah Al-Falaq ini, dan semoga kita baca sambil mengingat kembali dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Siap ya? Ayo kita baca sama-sama. Mulai dari ayat pertama saja ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca dulu ta'awudz. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung kita masuk ke ayat pertama. Kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian di ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Taib. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca ayat pertama sampai dengan ayat keempat, di mana surah ini mengajarkan kepada kita semua untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat pertama tadi kita sudah baca, kul, katakanlah, a'udzu bi rabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kemudian di ayat kedua kita meminta perlindungan, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Kemudian di ayat ketiga tadi kita meminta pertolongan atau perlindungan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian di ayat yang keempat tadi yang kita sudah pelajari, kita meminta perlindungan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Alhamdulillah, adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, telah kita belajar bersama 1 sampai dengan 4 ya, di sampai dengan hari ini, dari pembahasan surah Al-Falaq. Nah, semoga kita semua bisa menghafalkan ayat ini dan selalu ingat, kalau misalkan kita takut, kita hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita, pembelajaran kita di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Bismillah taala, akan kembali hadir di ruang dengar adik-adik sekalian, dan kembali kita akan belajar di pembahasan ayat terakhir di ayat kelima pada pertemuan selanjutnya, insyaallah. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Quran for Kids. Bismillah taala, akan terus hadir setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nah. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

tiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksana.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dengan menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas, lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih ada.'"

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masih di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM menemani waktu siang sahabat Muaz sekalian di kesempatan hari ini di hari Rabu. Tepatnya di tanggal saat ini kita telah masuk di tanggal 12 Agustus 2026 atau ini masuk di bulan Safar 1448 Hijriah. Jadi 28 Safar 1448 Hijriah. Ya sahabat semua, dimanapun Anda berada, kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara yaitu kajian siang pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad karya Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak pembahasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Firdaus LC hafizahullahu ta'ala dengan judul kajiannya Akibat Gulu Kepada Nabi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari dan langsung saja kita simak pembahasan kajian siang berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين جماعة برحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas beberapa di antara wasilah, perantara-perantara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hal tersebut dapat menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Yang mana kita sudah membahas 7 diantaranya. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan kepada perantara yang ke-8. Diantara perantara yang dapat menjatuhkan seorang kepada kesyirikan, yaitu al-ghulu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu gulu pada hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, gulu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan laqad nahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil gului fi ta'zimihi wa madhihi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang gulu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan, memuliakan, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhu min babi aula. Kalau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang kita berlebih-lebihan di dalam memujinya, mengagungkannya, maka selain Nabi sallallahu alaihi wasallam min babi aula, jelas lebih utama tidak boleh kita gulu kepada mereka. Kenapa demikian? Li'anna dhalika yuaddi ila ishraqil makhluqin bi haqqil khaliq azza wa jalla. Karena di dalam hal tersebut dapat menarik seorang kepada menyekutukan, menyamakan antara makhluk dengan al-khaliq, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ghuluwi fi madhihi. Maka dengan sebab inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berlebih-lebihan di dalam memujinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, la tutruni kama atratatin nasara ibn Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menyanjungku, janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji, menyanjung Isa bin Maryam. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya orang-orang Nasara mengangkat Isa bin Maryam kepada derajat ketuhanan. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana 'abdun. Aku ini adalah hamba. Apa arti aku adalah hamba? Aku tidak punya hak untuk diibadahi, untuk dipuji, untuk diangkat sampai kepada derajat ketuhanan. Faqulu, maka katakanlah, 'Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Apa arti hamba Allah? Tidak boleh, tidak punya hak untuk diibadahi. Apa arti Rasulullah? Yaitu wajib untuk ditaati karena ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wal itra'u huwa mujawazatul haddi fi madhihi. Arti kata itra la tutruni, itra artinya adalah melampaui batas di dalam memuji. Ay, artinya adalah la tamdahuni fataghlu fi madhi kama ghalatin nasara fi Isa bin Maryam hatta da'u fihi al-uluhiyah. Apa arti hadis tersebut? Janganlah kalian memujiku sampai kepada kalian gulu di dalam memuji, sebagaimana orang-orang Nasara mereka berlebih-lebihan, mereka gulu di dalam memuji Isa bin Maryam. Sampai kepada apa? Hatta da'u fihi al-uluhiyah, sampai kepada derajat ketuhanan. Dipuji sampai derajat yang Isa ibn Maryam mereka ibadahi, mereka sembah. Tapi innama ana 'abdun, apa kata Nabi? Sungguhnya aku ini adalah hamba. Faqulu 'abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Apa artinya? Sifuni bidzalik wa la tazidu 'alaihi. Sifatilah saya dengan sifat tersebut, janganlah kalian tambah dari sifat tersebut. Faqulu, katakanlah hamba Allah dan rasulnya kama wasafani rabbi bidzalik, sebagaimana aku disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat abdun, hamba. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat rasul, dengan sifat nabi, sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam awal surah Al-Kahfi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ala abdihi, kepada hambanya, yaitu Al-Quran. Dalam ayat yang lain, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Maha suci Allah, maha agung Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, hamba. Begitu juga dalam banyak ayat mengatakan ya ayyuhar rasul, wahai rasul, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan, mengisrakan hambanya pada malam hari. Artinya banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan sebutan hamba dan rasul. Akan tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, fa abal musyrikuna illa mukhalafata amrihi wa irtikaba nahyihi fa'adzamuhu bima nahahum anhu wa haddarahum min. Akan tapi orang-orang musyrikin, mereka enggan kecuali menyelisihi perintahnya, melanggar larangannya, sehingga mereka mengagungkannya dengan pengagungan yang mereka dilarang, yang mereka diperingati, dan mereka menentangnya dengan penentangan yang sangat besar. Wa naqaduhu azama munaqadah wa syabahu an-nasara fi ghuluwihim wa syirkihim. Kan tapi mereka menyerupai orang-orang Nasara di dalam keguluan, berlebih-lebihan di dalam kesyirikan mereka. Wa jara minhum minal ghuluwi fi haqqihi bima huwa sarihu syirki fi nathrihim wa nadhmihim wa syi'rihim. Yang mana terjadi gulu di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam pujian tersebut jelas-jelas kesyirikan, baik itu di nathar. Nathar adalah kalimat yang tidak bersajak, kayak khutbah, kayak berita, kayak apa itu namanya nathar. Ada juga syair. Syair kalimat yang memiliki timbangan, sair, ada timbangan-timbangannya. Qaqaulihi al-Busairi fil burdah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Busairi dalam burdahnya, yang ia yukhatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ia menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya akramal khalqi ma li man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Apa kata Al-Busairi di dalam burdahnya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia. Kalau ini jelas boleh, dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Akan tapi setelahnya ia mengatakan mali man aludhu bihi siwaka, yang mana tidak ada orang tempat berlindung hamba selainmu. Inda hululil hadithil amimi, yaitu ketika terjadi huru hara hari kiamat. Jadi di sini apa? Ia minta perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perlindungan itu adalah hak Allah yang kita tidak minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami, dan lain sebagainya. Yang mana perlindungan itu kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam syair ini ia meminta perlindungan kepada Nabi, yang mana hak untuk memberikan perlindungan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ba'dahu min al-abyat allati madmunuha tawjihu ad-du'a'i wal iyadi wal lidadi ila ar-rasul. Dan bait-bait setelahnya mengandung pengarahan doa meminta, baik itu meminta perlindungan yaitu kepada Rasul, wa talabu tafrijil qurbati minhu fi adyaqil halat, dan ia meminta untuk dibebaskan dari kesulitan dalam kondisi yang paling sempit. Ia minta kepada siapa? Kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ashaddu su'ubat, ia minta dikeluarkan dari keburukan yang sangat berat, kesulitan yang sangat sulit. Wa nasiya Allah azza wa jalla, dan ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalika anna asyaitana zayyana su'a amalihim, maka dengan sebab demikian syaitan itu menghiasi perbuatan mereka yang buruk itu seakan-akan baik. Fa adhhara lahum hadzal ghulu fi madhi, sehingga mereka ditampakkan untuk mereka gulu di dalam memuji. Wa in kana syirkan akbar, walaupun gulu tersebut adalah kesyirikan yang besar, tetapi ditampakkan dengan penampakan yang bagus oleh syaitan. Fi qalibi hubbihi wa ta'dhimihi sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk apa? Padahal itu adalah kesyirikan, yaitu ditampakkan oleh syaitan dalam format, dalam bentuk kecintaan dan pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dihiasi oleh syaitan sehingga perbuatan yang buruk nampak bagus. Begitu juga sebaliknya, wa adhhara lahum iltizama sunnati fi adamil ghului bihi sallallahu alaihi wasallam fi qalibi bughdihi wa tanaqqusihi. Begitu juga syaitan menampakkan kepada mereka yaitu iltizamus sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Yang mana berpegang teguh dengan sunnah itu apa? Tidak gulu di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi syaitan membalik, menghiasi untuk mereka yang mana mengikuti sunnah, kokoh di atas sunnah, itu dihiasi oleh syaitan dalam bentuk benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Ketika kita tidak melakukan suatu amalan karena tidak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diucapkan ini tidak memuliakan Nabi, tidak menghormati Nabi, tidak berterima kasih kepada Nabi dan yang lainnya. Wa bil haqiqah, padahal pada hakikatnya an irtikaba ma naha anhu sallallahu alaihi wasallam min al-ifrat fi madhihi wa tarki mutaba'atihi fi aqwalihi wa af'alihi wa adam ar-ridha bi hukmihi huwa at-tanaqqus al-haqiqi lahu sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hakikatnya kita melanggar apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa pelanggaran tersebut? yaitu al-ifratu fi madhihi, yaitu berlebih-lebihan dan gulu di dalam memujinya. Wa tarki mutaba'atihi, dan tidak ittiba, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapan maupun perbuatan. Begitu juga apa? Wa adamir ridha bi hukmihi, dan tidak ridha dengan apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa tanaqqusul haqiqi lahu sallallahu alaihi wasallam, itulah dia peremehan yang hakiki terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah, itulah dia yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ridha dengan keputusan Rasulullah, itulah dia melanggar, tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti kecintaan adalah ittiba. Arti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengikuti, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi katakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, jika cintamu itu benar-benar cinta, niscaya engkau akan mentaatinya. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fala yahsulu ta'dhimuhu wa la tatahaqqaqu mahabbatuhu illa biittiba'ihi wa nusrati dinihi wa sunnatihi, maka tidak akan terjadi pengagungan kepada Nabi dan tidak akan terrealisasikan, terlaksana kecintaan yang sebenarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan apa? Bittibaihi, kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusrati dinihi, membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatihi, melaksanakan dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa fi hadithi Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi tidak suka mengekat, menutup semua celah yang mana celah tersebut mengagungkan Nabi di atas semestinya. Dalam hadis Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu qala, intalaqtu ma'a wabdi bani Amir ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Sikhir, aku ikut pergi bersama delegasi dari Bani Amir, utusan Bani Amir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kami bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengatakan, anta sayyiduna wa banu sayyidina, engkau adalah tuan kami dan anak dari tuan kami. Mereka mengatakan sayyid kepada Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-sayyidu huwallahu, ay Allahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Tuan yang hakiki adalah Allah azza wa jalla. Faqulna, maka kami katakan, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tawlan aw tulan. Engkau adalah yang paling utama keutamaannya dan yang paling agung kebaikannya. Faqal, maka Nabi mengatakan, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katakanlah perkataan yang wajar, yang biasa-biasa. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai kalian itu terseret oleh syaitan. Dia mengatakan, katakan yang wajar-wajar saja kalian katakan. Maka fi hadzal hadis, mana sallallahu alaihi wasallam haula an yaqulu lahu anta sayyiduna, maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka
4: untuk mengatakan kepada Nabi, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah tuan kami. Waqal, sehingga Nabi menjawab mereka, as-sayyid tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mana sayyid yang hakiki, sayyid yang mutlak adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nahahum an yaqulu afdaluna fadlan wa adhamuna taula, dan mereka dilarang untuk mengatakan engkau adalah yang paling agung keagungannya dan yang paling besar kebaikannya. Kenapa demikian? Wa dzalika li'annahu khasyya 'alaihimul ghulu. Nabi melarang mereka karena Nabi takut mereka itu ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kariha an yuwajihuhu bil madhi fayubdi bihim ila al-ghulu, dan Nabi tidak suka kalau mereka itu mengarahkan pujian yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjatuhkan mereka kepada ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuji. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, la yastajriyannakum syaitan, jangan sampai kalian itu terseret oleh syaitan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Abu Daud dengan sanad yang baik. Maka fabayyana bihadza anna muwajahatal madih lil mamduh bil madhi walau bima fihi annahu min amali syaitan. Maka jelaslah di dalam hadis ini bahwasanya orang yang memuji mengarahkan pujian kepada orang yang dipuji, walaupun pujian tersebut ada pada orang yang dipuji, hanya saja ini adalah amal syaitan. Lianna dzalika yusabbibu ta'adzumul mamduh, karena hal tersebut dapat menyebabkan keangkuhan orang yang dipuji. Kita muji orang, depannya dia bisa naik, apalagi dengan pujian yang berlebih-lebihan. Wa dzalika mimma yunafi kamal at-tauhid, yang mana hal tersebut dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Kama annahu qad yusabbibu ghuluwal madih hatta yunazzila al mamduha manzilatan la yastahiquha, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan berlebih-lebihannya orang memuji, gulunya orang memuji, sampai memposisikan orang yang dipuji pada posisi yang ia tidak berhak. Yang ia tidak berhak kalau dipuji berlebih-lebihan. Wa qad nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an itra'ihi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang mereka dari menyanjungnya dengan sanjungan yang berlebih-lebihan. Yang mana itra' adalah az-ziyadatu fil madhi hatta yubdiya dhalika ila syirki bihi wa wasbihi bi awsafir rububiyah. Al-itra' itu adalah berlebih-lebihan di dalam memuji sampai terjatuh kepada kesyirikan atau mensifati orang yang dipuji dengan sifat rububiyah. Yang mana rububiyah ini adalah sifat Allah. Kama hasala fi kathirin minal madaihin nabawiyah, sebagaimana yang terjadi di dalam pujian-pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ucapan sahibul burda. Apa ucapannya? Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi, wahai makhluk yang paling mulia, aku tidak memiliki tempat berlindung kecuali kepadamu ketika datang huru-hara pada hari kiamat. Begitu juga dalam ucapannya, fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, Sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Nabi, ini pujian kepada Nabi, yaitu ad-dunya wa dharrataha, dunia dan akhirat. Artinya keberadaan dunia ini, semua yang ada di dunia ini dan di akhirat, itu adalah semata-mata karena kedermawanan Nabi SAW. Wa min ulumika, dan ilmunya Nabi SAW adalah ilmu lawhi, semua yang ada di lawhil mahfuz, wal qalami, dan semua yang dicatat oleh pena. Ini adalah berlebih-lebihan. Ini adalah sifat Allah. Ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengetahui segala apa yang ada di lawhil mahfuz, yang ada apa yang diada, yang dicatat oleh pena, itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang menyandarkan berlebih-lebihan di dalam penyandaran pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akmala Allahu lahu maqam al-'ubudiyyah sara yakrahu an yumdah siyanatan li maqam al-'ubudiyyah wa himayatan lil aqidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah disempurnakan oleh Allah kedudukan 'ubudiyyah, bahwasanya Nabi adalah hamba yang paling menghambakan diri kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam benci untuk dipuji. Kenapa? Siyanatan limaqamil ubudiyyah, untuk menjaga kedudukan hamba tersebut. Jangan sampai kita itu mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari posisinya yang sudah ditaruhkan oleh Allah. Itu hamba, jangan diangkat kepada derajat ketuhanan. Wa himayatan lil aqidah, dan juga untuk menjaga akidah. Wa arsyadal ummata ila tarki dzalik, dan Nabi mengarahkan umat untuk meninggalkan pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Nushan laha wa himayatan limaqamit tauhid an an yadkhulahu ma yufsiduhu aw yud'ifuhu min asyirki wasailih, sebagai nasihat bagi umat dan untuk menjaga kedudukan tauhid, jangan sampai masuk kepada tauhid tersebut sesuatu yang dapat merusaknya, yang sesuatu yang dapat melemahkannya dari kesyirikan dan perantara-perantara kesyirikan. Wa min dhalika nahyuhu liha ula yang yaqulu, maka di antaranya adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada delegasi utusan Bani Amir yang mereka mengatakan anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, wa sayyid ma'khudun minas su'dud, kata sayyid itu diambil dari kata su'dud, itu adalah pemimpin. Qala Ibnu Athir, berkata al-Imam Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala dalam an-nihayah, wa sayyid yutlaqu 'ala ar-rabb, kata sayyid itu dimutlakkan maknanya adalah Rabb, Tuhan. Wal malik, raja yang memiliki. Was syarif, yang mulia. Wal fadil, yang agung. Wal karim, yang mulia. Wal halim, yang lembut. Wa muhtamilu adha qawmih, yang menanggung kesusahan kaumnya. Begitu juga wal zawj, suami. Wal ra'is, pemimpin. Wal muqaddim, orang yang muqaddim, yang pemuka. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi al-hadits asy-syarif, maka Nabi mengatakan di dalam hadis tersebut as-sayyid Allah, sayyid yang sebenarnya itu adalah Allah. Yuridu anna as-su'duda haqiqatan lillah, Nabi menginginkan bahwasanya su'dud, kepemimpinan, penguasa, Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Wa annal khalqa kullahum abidun lahu, yang mana makhluk ini semuanya adalah hamba bagi Allah. Wa sayyid idza utlika ala Allah fa huwa bi ma'na al malik wal maula war rabb, dan kata sayyid jika dimutlakkan kepada Allah, maka maksudnya yang maha memiliki, yang maha menolong, Rab, Tuhan. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas tentang tafsir Allahus Samad, Allah lah yang tempat bergantung segala sesuatu. Apa artinya? As-sayyidul ladzi kamula fi jami' anwa'is sujud, yaitu sayyid, tuan yang sempurna dalam semua jenis kepemimpinan. Sehingga Nabi mengekat, menyetop orang yang mengatakan anta sayyiduna, kamu adalah sayyid. Terlepas dari hukum mengucapkan sayyid pada jemaah dirahmati Allah, itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya mengucapkan sayyid hukumnya makruh. Kapan itu makruh? Kalau disebutkan secara mutlak dan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang katakan mubah, mengatakan sayyid itu boleh, dan ini adalah yang lebih kuat. Hanya saja pada dua hal yang dilarang. Yang pertama adalah gulu, yaitu berlebih-lebihan sampai melampaui batas. Yang kedua adalah tidak boleh kita mengatakan sayyid kepada orang-orang munafik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la taqulil munafiq sayyid. Jangan kalian katakan untuk orang munafik itu adalah dia sayyid. Fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Maka sungguhnya jika dia itu sayyid, maka sungguh kalian telah menjadikan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia terkait tentang ucapan sayyid. Bahwasanya mengucapkan sayyid itu dibolehkan karena banyak dalil, baik dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya ini adalah sayyid anak keturunan Adam. Bagaimana Nabi mengatakan tentang Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar wa Umar sayyida uhulil jannah. Guruan juga berkata, bersabda tentang Hasan dan Husain, bahwasanya Hasan dan Husain adalah sayyida syababil jannah, itu tuannya pemuda di surga. Qala Ibnu Athir, berkata Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah, fihi annahu jaa'a rajulun min Quraisy, bahwasanya datang seorang laki-laki dari Quraisy. Faqala anta sayyidu Quraisy, engkau adalah sayyidnya, tuannya Quraisy. Apa katanya? As-sayyid Allah, sayyid itu adalah Allah. Ay huwa alladhi tahiqqu lahu as-siyadah, dialah Allah yang berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Ka'annahu kariha an yuhmad bi wajhihi, maka seakan-akan ia tidak suka untuk dipuji di depannya. Karena Nabi SAW sebagaimana yang kita ketahui, ahabbat tawadu, Nabi senang tawadu. Wa hadithu ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, sedangkan hadis Nabi yang mengatakan saya ini adalah sayyid anak keturunan Adam, wala fakhar, tapi tidak ada kesombongan. Qalahu ikhbaran amma akramahu Allahu bihi minal fadli wassudud, Nabi mengucapkan hal ini sebagai sebuah khabar, khabar yang Allah berikan kepadanya berupa keutamaan. Wa tahaddutsan bi ni'matillahi ta'ala alaihi, dan ini sebagai tahaddus bin ni'mah, menyebutkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda rasa syukur. Wa i'laman li ummati, untuk memberitahukan kepada umat. Liyakuna imanuhum bihi ala hasabihi wa mujibih, supaya keimanan mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan. Walihada atbahu biqaulihi wala fakhar, maka dengan sebab demikian diikuti ucapan ana sayyid waladi Adam wala fakhar. Maka kata wala fakhar ay anna hadhihi alfadilah allati niltuha karamatan min Allah, bahwasanya keutamaan yang aku dapatkan ini semata-mata pemberian Allah. Walam anilha min qibali nafsi, aku tidak dapatkan hal ini dari diriku, pemberian.

anhu. Akan tapi ketika hal tersebut diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz anta sayyiduna, maka Nabi melarang mereka. Kenapa? Khaufan minal ghulu. Karena takut berlebih-lebihan ghulu alladhi yaqdi bihim ila syirk, yaqdi bihim ila syirk, yang mana hal tersebut dapat menjatuhkan mereka kepada kesyirikan. Sebagaimana kita katakan tadi, khilaf para ulama dalam ucapan sayyid itu. Pendapat yang rajih bahwasanya dia boleh. Yang penting tidak ghulu, tidak kita ucapkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan secara mutlak, dan tidak boleh kita sebutkan kepada orang-orang munafik. Wa mimma yuwaddihu hadha ma warada an Anas ibn Malik anna nasan qalu ya khairana wa ibn khairina wa sayyidana wa ibn sayyidina. Sebagaimana dijelaskan juga, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya orang mengatakan, ya khairana wa bna khairina, wahai orang yang terbaik di antara kami dan anak orang yang terbaik di antara kami, wa sayyidana wa bna sayyidina, dan wahai tuan kami dan anak dari tuan kami. Lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum, ucapkanlah ucapan yang wajar. Wala yastahwiyannakum syaitan, jangan sekali kalian terbujuk oleh syaitan. Ana Muhammad, saya ini Muhammad, Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jal. Aku tidak suka kalian mengangkatku di atas kedudukan yang aku ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah. Hamba Allah tidak boleh diibadahi, utusan Allah wajib ditaati. Jangan kita mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada derajat ketuhanan. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Tapi hadal hadis ma yubayyinu annahu nahahum an yaqulu sayyidana ya sayyidana. Maka dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwasanya Nabi melarang mereka untuk mengatakan ya sayyidana, khasyatan alaihim minal ghului fi haqqihi, yaitu ketakutan, kekhawatiran Nabi terhadap mereka, jangan-jangan mereka gulu di dalam hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasadda hadha at-tariq min asasihi, maka Nabi menutup jalan ini dari asasnya, dari dasarnya. Wa arsyadahum an yasifuhu bi sifataini, dan Nabi mengarahkan mereka untuk mensifati Nabi dengan dua sifat. Huma a'la maratibil ubudiyah, yang mana kedua sifat ini adalah tingkat kedudukan penghambaan yang paling tinggi. Wa qad wasafahu Allahu bihima fi mawadhi'a min kitabih, yang mana Allah telah mensifati Nabi dengan kedua sifat tersebut di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran, yaitu sifat Abdullahi wa Rasuluh, yaitu hamba Allah dan Rasulnya. Walam yuhibba an yarfa'uhu fawqa ma anzalahu Allah himayatan lit-tauhid. Nabi tidak suka diangkat di atas kedudukan yang ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Untuk menjaga tauhid. Wa hadha kathirun fi sunnati thabitah anhu. Dan ini banyak di dalam sunnah yang sahih, dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang kita baca tadi, la tutruni kama atrat an-nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa ibn Maryam. Innama ana abdun, aku ini adalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Wa qawluhu innahu la yustagathu bi wa innama yustagathu billah, sungguhnya tidak ada istighathah, meminta bantuan ketika kesulitan kepada aku. Akan tapi istighathah itu, meminta, berdoa ketika kesulitan itu hanya kepada Allah. Wa naha anit tamaduh wa syaddada fihi, dan Nabi melarang berlebih-lebihan di dalam memuji, dan Nabi larangannya sangatlah keras. Ka qawlihi liman madaha insanan, sebagaimana Nabi melihat ketika ada orang yang memuji seorang, saling memuji.

0: Wailak, celaka engkau, qata'ta unuqa sahibika, engkau telah memutus, memenggal leher saudaramu. Bayangkan, orang saya memuji, Nabi mengatakan, engkau telah memenggal lehernya. Wa qala idza laqitumul maddahin fahthu fi wajhi muttarab, jika engkau bertemu dengan orang yang banyak memuji, maka lemparlah di wajahnya itu tanah. Jadi kalau orang-orang muji-muji depan kita itu, ambil pasir lempar mukanya. Seperti itu Nabi menutup celah-celah yang dapat membuat orang itu gulu. Wa dzalika lima yukhafu 'alal madih minal ghulu, karena Nabi SAW khawatir hal tersebut akan menimpa orang yang memuji, yang mana ia terjatuh kepada gulu. Wa alal mamduh minal ijab, begitu juga orang yang dipuji dikhawatirkan akan ijab, berbangga dengan dirinya, menganggap diri hebat. Wa kilahuma yu'athirani alal aqidah, dan keduanya memberikan pengaruh terhadap aqidah. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yajuzu an yuqala li makhluk sayyid, apakah boleh kita mengucapkan kepada makhluk kata sayyid, sebagaimana perselisihan para ulama yang disebutkan tadi, bahwasanya manusia berselisih, ada yang membolehkannya dan ada yang tidak membolehkannya di antara para ulama, yang mana yang rajih, yang kuat beserta dalil-dalilnya bahwasanya hal tersebut adalah dibolehkan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat disampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang tentang al-ghulu fis salihin, yaitu ghulu pada orang-orang saleh. Itu saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurang khilafan. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Aduh, enggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah masih menemani sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan siang menuju sore hari ini di Radio Mu'adh Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Ya sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah At-Taubah di ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sahabat Mu'adh, dimanapun Anda berada, memakmurkan masjid bukan hanya tentang membangun bangunannya menjadi besar dan indah tentunya, tetapi bagaimana kita ikut menghadirkan kehidupan di dalam masjid itu. Ada orang yang datang untuk sholat, ada yang datang untuk belajar Al-Quran, menimba ilmu di dalamnya, menghadiri kajian, dan mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula yang mengambil bagian dengan membantu menyediakan kebutuhan di dalamnya, agar semua kegiatan itu tentunya bisa berlangsung dengan baik. Nah mungkin kita tidak bisa selalu hadir di setiap kegiatan masjid. Mungkin kita tidak selalu bisa mengajar atau menjadi bagian dari kepanitiaan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak jalan untuk berbuat kebaikan. Nah salah satunya sahabat umat adalah dengan kita mendermakan, kita menyedekahkan sebagian harta kita untuk kebutuhan masjid itu. Dan saat ini sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, ada kebutuhan pengadaan sound system masjid. Dan tentunya ini menjadi peluang bagi kita semua agar kita dapat mengambil peran untuk berkontribusi dalam pengadaan sound system masjid Islamic Center Mu'adh bin Jabal. Insya Allah dengan peralatan yang lebih baik, suara azan tentunya akan terdengar lebih jelas, sholat berjamaah menjadi lebih khusyuk, kajian Islam di setiap pekan semakin nyaman dan mendukung aktivitas ratusan jamaah dan para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di masjid ini. Nah kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi digital mixer, ada power amplifier, kemudian audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel, connector, bracket, hingga perlengkapan instalasi lainnya. Dengan total kebutuhan, yaitu sebesar Rp128.138.000. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh sahabat Mu'adh sekalian dimanapun Anda berada, mari bergabung dan kita berkontribusi dalam menginfakkan sebagian harta kita dengan mengirimkannya ke nomor rekening Masjid Mu'adh bin Jabal Kendari dengan nomor rekening melalui via Bank BSI ya di 7354255329. Dan konfirmasi donasi sahabat Mu'adh sekalian dapat menghubungi 0852-8171-0906. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal kebaikannya, kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat muas sekalian yang telah berpartisipasi menyumbangkan sebagian hartanya di kesempatan donasi untuk sistem di Masjid Center Mu'adz bin Jabal. Dan bersama-sama di kesempatan siang hari ini menemani sahabat muas sekalian, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu Morotal di kesempatan siang hari ini. Morotal dengan korinya Ustaz Abu Sama Hafizahullah Ta'ala, dengan surah, yaitu surah Az-Zariyat, surah ke-51 di Al-Quran. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita dengarkan saja langsung. Ini dia surah Az-Zariyat.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, ya Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayroha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ. Di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talhah." Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Abu Talhah berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau. Di jalan Allah Subhanahu wa taala maksudnya." Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bah, dhaka malun rabih. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talhah ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhwat Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasannya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insya Allah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini? Mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: 94.3 FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Radio Muad Bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat?
2: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat, seperti ayah, anak laki-laki, atau perempuan, atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan, sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang. Maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah. Karena denda itu penyebabnya bukan nafkah, tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang miskin mengambil zakat dari orang kaya dengan alasan akan membagikannya. Kemudian dia mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya tindakan semacam itu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, tindakan semacam ini hukumnya haram dan bertentangan dengan amanah. Karena pemilik zakat itu telah mempercayainya sebagai wakil agar dia memberikan zakatnya kepada orang lain. Tetapi dia mengambil untuk dirinya sendiri. Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh membelanjakan dari apa yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, yang harus dilakukan orang itu adalah menjelaskan kepada pemiliknya bahwa apa yang diambilnya dulu telah dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Jika diperbolehkan, maka tidak apa-apa. Dan jika tidak boleh, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengganti harta itu dan membayarkannya sebagai zakat orang yang mewakilkan kepadanya itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh, yaitu tentang orang miskin yang biasanya mengambil zakat, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang masih berinya zakat karena mereka menganggapnya masih miskin, dan dia pun mengambilnya. Di antara mereka ada yang mengambilnya dan memakannya seraya berkata, "Saya tidak meminta kepada manusia, tetapi ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku." Tindakan semacam ini haram hukumnya, karena orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haram baginya untuk mengambil zakat. Di antara manusia ada yang mengambilnya kemudian memberikannya kepada orang lain tanpa menyatakan bahwa dia adalah wakil dari pembayar zakat. Perbuatan ini juga haram hukumnya, dan tidak halal baginya untuk membelanjakannya tanpa sepengetahuan pihak yang pertama. Maka dia harus mengganti zakat itu jika pemiliknya tidak mengizinkannya untuk dibelanjakan. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
8: Zulfikar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar.
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
11: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
12: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
11: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
12: Lalu bahwa karena Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Quran adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Quran tidak sama membaca buku-buku ilmu
11: pengetahuan.
12: Dimulai
11: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
13: Halo Sobat Fitness.
14: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
15: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
14: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
15: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
14: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
15: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik, dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
8: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islami Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
14: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
16: Hehehe. 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
17: Qudwatun nabawiyah.
18: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
19: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia

0: Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
0: داري ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
0: داري أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya nih. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari, hadir di tengah hutan.

0: Mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
2: Anda sedang mendengarkan Radio
3: Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Adhkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah, baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
0: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
8: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan sore hari ini pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian tengah. Di antara kita mungkin ada yang baru selesai ya dari sholat asar atau mungkin zikir petang, dan mungkin akan segera melanjutkan aktivitasnya. Mungkin masih ada yang kerjaannya belum selesai ya, dan belum pulang kantor. Atau mungkin saat ini bagi sahabat Mas yang akan menjemput anaknya ya, atau mungkin saudaranya, maka hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk zikir petangnya. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, waktu sore memang menjadi waktu yang tepat untuk kita merenung ya, untuk menenangkan hati kita. Oleh karena itu, bersama-sama menemani waktu sore sahabat Muadz sekalian, akan hadir di ruang dengar Anda program acara Murotal by Request. Dan bersama-sama dalam program ini kita akan mendengarkan bersama kembali ya surah-surah lantunan dari para korinya, dengan tentunya requestan dari para sahabat Muadz sekalian. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal, kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Selamat malam dimanapun Anda berada, kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya dalam program acara Murotal by Request. Ada kalanya sahabat Mu'adz, kita hati kita ya begitu penuh dengan berbagai urusan, sampai kemudian kita lupa untuk istirahat sejenak. Kita berhenti sejenak dan kembali mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kali ini ya, mari kita tenangkan dulu sejenak pikiran dan kita dekatkan hati kita dengan Al-Qur'an, dan bersama-sama kembali kita akan mendengarkan requestan-requestan dari sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara tentunya Murotal by Request di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan di kesempatan sore hari ini, sebelum kita masuk di requestan-requestan sahabat Mu'adz yang akan masuk ya, kita akan mendengarkan dulu satu murotal dari surah Al-Muzammil, di mana surah ini dibuka dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal Muzammil." Wahai orang yang berselimut. Jadi di awal surah ini sahabat Mu'adz, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun di malam hari, mendirikan salat dan membaca Al-Qur'an dengan tartil, perlahan dan penuh penghayatan. Nah, ada pesan yang begitu dalam di sini. Jadi sebelum menghadapi beratnya dakwah dan berbagai ujian, ya seorang hamba perlu memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan malam menjadi waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan hati kita, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Nah, mungkin kita juga butuh waktu, membutuhkan waktu seperti itu. Sejenak meninggalkan kesibukan, menenangkan pikiran kita, lalu kita kembali mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, maka mari bersama-sama kita dengarkan surah Al-Muzammil ini, surah pembuka di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Dan semoga ayat-ayat yang kita dengar menjadi atau bukan hanya sampai di telinga kita kemudian lewat saja, tapi dapat masuk di hati kita semua. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Muzammil di kesempatan sore hari ini, di mana korinya yaitu Syekh Muhammad Toha Al-Junaid hafizahullahu taala. Dan juga tentunya bagi sahabat Mu'adz sekalian yang ingin bergabung mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini, maka dapat mengirimkan requestannya di nomor interaktif kami via WhatsApp ya, di 0852 555 943, dengan formatnya dapat berupa namanya, spasi, daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan tentunya, dan kore pilihannya. Kami tunggu hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 5 sore. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama surah awal pembuka di perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request, yaitu surah Al-Muzammil berikut ini.
7: Murotal by Request.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari masih menemani sahabat-sahabat muat sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Bersama-sama sahabat muat, setelah kita dengarkan beberapa lantunan Al-Quran di kesempatan sore hari ini, dan kembali tentunya kita akan mendengarkan lagi satu surah yang ini menjadi pengingat bagi kita dikala kita terlalu sibuk ya dengan pekerjaan, sampai kemudian jangan kita kemudian terlena ya dengan kehidupan dunia yang bisa jadi menyibukkan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirlah surah ini ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika panggilan untuk salat Jumat telah diseru, maka tinggalkanlah kesibukan dan bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum ya, tentunya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam berbagai ibadah ya, terutama misalkan salat wajib kita ya, salat 5 waktu, entah itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka jangan sampai kemudian kehidupan dunia, perdagangan, pekerjaan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tentunya Islam melarang kita bekerja atau mencari rezeki, tapi justru setelah salat Allah Subhanahu wa taala di surah ini mempersilahkan kita kembali beraktivitas dan mencari karunia-Nya. Tetapi tentunya jangan sampai sekali lagi kesibukan dunia membuat hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang ingin kita renungkan bersama melalui surah Al-Jum'ah yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan Murotal by Request sore hari ini. Dan juga kami mengajak kepada sahabat muas untuk mengirimkan requestannya. Bagi yang ingin mendengarkan surah pilihannya, maka dapat mengirimkan ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-5550-943. Dan alhamdulillah telah masuk requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gempol. Masya Allah, kita bacakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah An-Naba, korinya Muhammad Toha kecil ya. Masya Allah, syukron, barakallahu fikum wa fikum, barakallahu. Langsung saja tentunya kita akan mendengarkan bersama Surah Al-Jum'ah dan juga requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, yaitu Quran Surah An-Naba dengan korinya Muhammad Toha Al-Junaid versi kecilnya. Jadi mungkin ini maksudnya adalah versi anak-anaknya ya. Dan juga untuk sahabat muas yang ingin mendengarkan requestan favoritnya, maka dapat mengirimkan requestannya via WhatsApp di nomor interaktif kami di 0852-5550-943. Langsung saja kalau begitu, setelah kita membacakan request, langsung saja kita masuk di requestan yang telah masuk dan juga tadi, itu surah Al-Jum'ah dengan masing-masing korinya Syekh Maher Al-Muakli dan juga Syekh Muhammad Toha Al-Junaid versi ciliknya atau anak-anaknya. Dan tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jamal Kendari 94.3 FM dalam program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: భ్రమకి. Kita pala para Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahman.
1: Begitu mi deng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede. Rantasak na kuliah.
1: Kami tu Di sana kone di bypass. Di fun variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Simak dan dengarkan Din Podcast.
4: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
5: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya. Tempat ujian. Ya.
3: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
5: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
4: iya.
5: Bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
4: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
5: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
4: Nah, itu dia.
5: Ya, ujian.
3: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Murotal by request.
9: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by request. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan bersama itu surah di kesempatan sore hari ini. Tadi kita telah mendengarkan satu surah dengan koreanya Syekh Ahmad Al-Nufais hafizahullahu ta'ala di surah Al-Waqi'ah. Dan selanjutnya sahabat muat dimanapun Anda berada, kita akan kembali mendengarkan satu surah yang di dalamnya ada satu ayat ya. Cukup satu ayat tapi menjadi pengingat bagi kita semua. Jadi setiap hari kita mungkin sibuk memikirkan hari esok. Jadi kita memikirkan pekerjaan kita, keluarga mungkin, atau kebutuhan, atau rencana dan berbagai hal yang ingin kita capai. Tapi sahabat Mas, pernahkah kita kemudian bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita mempersiapkan sesuatu untuk hari esok, tapi hari esoknya ini hari esok yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang semua orang pasti akan menemuinya, yaitu hari kiamat, hari perhitungan, hari di mana seluruh manusia akan dikumpulkan, catatan amal akan dikumpulkan, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Hasyr di ayat ke-18. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, hari esok yang dimaksud bukan sekedar hari besok ya, bukan hari Kamis besok, tapi lebih jauh daripada itu, ini berkaitan tentang kehidupan akhirat kita. Dan ayat ini sahabat Muas mengajak kita untuk bermuhasabah. Kita merenung, kita introspeksi diri kita, kita evaluasi ya. Melihat kembali apa yang sudah kita lakukan hari ini dan bertanya bekal apa yang sedang kita siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan untuk mencapai kesuksesan di dunia ya, entah itu di bidang usaha, mungkin kita ingin sukses di bidang pendidikan, ketika prosesnya kita terus evaluasi, kenapa ketika kita menyiapkan akhirat yang kita akan hidup selama-lamanya di situ, kita tidak melakukan evaluasi? Maka tentunya evaluasinya ya, bahkan harus lebih dipersiapkan, harus lebih dipikirkan dibandingkan kehidupan yang sementara ini. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita dengarkan lantunan surah Al-Hasyr ini, dan semoga lantunan ayat-ayatnya menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak hanya mempersiapkan hari esok di dunia ya, tetapi juga mempersiapkan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita amalkan, dan apakah yang kita amalkan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mari bersama-sama kita dengarkan surah Al-Hasyr. Dan surah Al-Hasyr ini sahabat-sahabat merupakan surah penutup ya perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Maka sampai jumpa kembali di program acara berikutnya. Bismillah ta'ala, program acara Murotal by Request akan terus hadir menemani sahabat Muas setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muas bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan langsung saja kita dengarkan, ini dia surah Al-Hasyr.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
6: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
7: Zulfikar.
6: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
7: Datang tepat waktu.
6: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
8: Masya Allah, benar.
6: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
7: Sofia.
6: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
9: Hafsah binti Umar.
6: Hafsah binti Umar, yakin?
9: Iya.
6: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
5: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
10: Assalamualaikum,
11: Kawan. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
10: apa kita bikin?
12: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
11: Oh, begitu kah? Senyumin pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
12: Baru bagaimana motorku?
10: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
12: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
10: Masya Allah.
11: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
12: Yang di mana itu?
11: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
12: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
13: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, setiap keluarga tentu punya momen-momen yang ingin mereka kenang. Pernikahan, kelahiran buah hati, berkumpul bersama keluarga, atau sekedar menjaga kesehatan dengan berolahraga. Nah, momen-momen seperti ini, sahabat Muaz, adalah bagian dari kehidupan kita. Dan sebagai seorang muslim, tentu kita ingin kebahagiaan itu tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai yang kita pegang. Karena menjalankan syariat bukan berarti kita tidak bisa menikmati kenyamanan. Justru kita bisa mencari pilihan yang membuat kita tetap nyaman, tetapi menikmati momen bersama keluarga sekaligus tetap memperhatikan batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, untuk sahabat Muaz yang sedang mempersiapkan momen istimewa atau mencari fasilitas yang mendukung kebutuhan keluarga sahabat Muaz, maka ada sebuah pilihan yang menarik untuk sahabat Muaz simak. Di mana Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan berbagai pilihan paket yang sahabat Muaz dapat sesuaikan untuk kebutuhan wedding dengan konsep syar'i, di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan paket terakhir yaitu paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Nah, tidak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga Anda. Nah, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan pun, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room and banquet facilities yang representatif. Selain itu, nikmati pula fasilitas unggulannya, yaitu berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanitanya yang terpisah. Nah, kini juga hadir fasilitas gymnya yang berkonsep syariah, di mana lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Oleh karena itu, tunggu apa lagi sahabat Muaz? Kunjungi langsung Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Nah, untuk informasi dan reservasinya, sahabat Muaz langsung dapat menghubunginya di 0811 45 11 17. Kami ulangi, 0811 45 11 17. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kembali bersama-sama kita akan mendengarkan kajian anak-anak dengan temanya yaitu kisah sumur zam-zam. Seperti apa kisah menariknya? Kita akan simak bersama. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Masya Allah.
15: Hah?
14: Oh, kamu nggak jawab salam, Dok?
15: Luta. Ulangi, Kak.
14: Oke, ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Bagus, Dok. Nah, adik-adik semua, apa kabarnya? Hari ini Kak Yogi dan Dodo lagi ada di Sekolah Alam Abdullah bin Zubair nih adik-adik. Wah, Masya Allah. Nih, lihat. Ini alam yang asri, yang indah. Tempat tinggalnya Dodo.
15: Iya, tante-tante. Ini tempat tinggalku.
14: Udah, cukup ya. Nah, adik-adik semua, hari ini kita mau melanjutkan lagi kelas kita di kisah anak muslim. Yeay, Masya Allah ya. Dok, ngapain dok? Dok, ada masih duduk. Kenapa dok?
15: Katanya harus nuter-nuter.
14: Muter-muternya sekali aja dok, gak usah banyak-banyak. Oke dok?
15: Oke Kak Yogi.
14: Nah, teman-teman semua, hari ini kita mau belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah siapa dok?
15: Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
14: Masya Allah ya. Siapa adik-adik?
15: Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kak Yogi.
14: Bagus teman-teman. Nah, hari ini kita masuk di bab yang kedua adik-adik. Kita sudah membahas sebelum-sebelumnya. Dodo masih ingat gak?
15: Masih kok Kak Yogi. Aku masih ingat.
14: Oh iya bagus. Nah, kita mau membahas bab yang kedua. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sejarah ya di bangsa Arab jahiliyah. Ya, sekarang kita mau membahas tentang sejarah sumur Zam-Zam. Sejarah apa, Dok?
15: Sumur Zam-Zam.
14: Wah, bagus, Dok, ya. Nah, Dodo ini ngomong-ngomong jangan megang gini, Dok. Ini mau kajian.
15: Nah, boleh ya kayak Ki.
14: Nah, iya nanti enggak leluasa. Nah, Dodo duduk sini nih. Hah. Dah nih. Baik, adik-adik. Apa dok?
15: Nenangnya sumur Zam-Zam itu ditemukan siapa?
14: Teman-teman, Dodo bertanya sumur dan Zam-Zam itu ditemukan oleh siapa?
15: Aku tahu Kak Yogi.
14: Siapa? Ayo. Siapa? Siapa? Malah
15: Iya nih, siapa dong?
14: Nah. Sumur Zam-Zam ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
15: Kakeknya?
14: Iya, Dok. Siapa yang tahu, teman-teman? Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tuliskan di Zoom. Siapa yang tahu nama kakeknya? Mana nih? Hah? Adik-adik yang di Zoom udah banyak ini ya. Tuh, udah ada. Nah, Kak Yogi bacakan ya yang sudah hadir di Zoom.
15: Nah, Dodo mau lihat, Kak.
14: Ah, boleh, boleh. Ada Abdurrahman.
15: Abdurrahman.
14: Ada Alula Zoya Humaira.
15: Halo Kak Alula.
14: Oh, temannya cuma Dodo. Oh, teman Dodo. Ada Fatimah, Arshila, Fadila.
15: Halo Fatimah.
14: Oh, ada Hafsah dan Haifa.
15: Halo Hafsah dan Haifa.
14: Ada Nada Nadifa.
15: Halo Kak Nada.
14: Oh, ada Najmia.
15: Halo Kak Najmia.
14: Udah. Nah, ada Kak Rumaisa dan Rasad.
15: Rumaisa dan Rasad.
14: Ada Kak Syahla.
15: Kak Syahla.
14: Ada Kak siapa ini? Oh, ini nama bundanya kayaknya ya, Kak Yuli ya.
15: Halo Kak Yuli.
14: Ya, adik-adik, tadi Dodo udah sebutin ya, teman-teman. Udah hadap sana tuh.
15: Sana.
14: Iya, tuh sana-sana. Nah, baik, teman-teman semua, hari ini kita mau membahas tentang sumur Zam-Zam. Coba teman-teman masih ingat nggak siapa nama kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba, ayo mana yang sudah tahu? Tulis di kolom chat.
15: Nana Kak Yogi, nenangnya tanam-tanam pada tahu.
14: Iya harusnya tahu, kakek Nabi Muhammad.
15: Aku tahu Kak Yogi, depannya Abdul.
14: Iya Abdul, tapi Abdul siapa ya? Siapa adik-adik? Ini udah bisa chat belum adik-adik? Abdul Muthalib ya, Masya Allah. Betul ya, Abdul Muthalib adik-adik ya. Nah, Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa adik-adik?
15: Abdul Muthalib.
14: Siapa dok?
15: Abdul Muthalib.
14: Nah, bagus dok ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan di kolom komentar ya. Nah, hari ini kita membahas tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Siapa adik-adik?
15: Syekh Mahmud Al-Misri.
14: Siapa adik-adik?
15: Syekh Mahmud Al-Misri.
14: Nah, betul ya. Nama kitabnya adalah Siratul Rasul lil Atfal. Nah, siratu rasul lil atfal. Nah, ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kondisi anak-anak, adik-adik yang paham ya.
15: Nah, anak-anak kayak gitu, Dodo enggak?
14: Dodo emang anak-anak?
15: Dodo anak-anak, Kak.
14: Nah, tapi kok kayak gini bentuknya, enggak pakai baju, ya kan?
15: Kan Dodo anak monyet. Dodo mau disebut anak-anak.
14: Oh iya, Dodo anak-anak ya. Udah, Dodo sabar, Dodo ya. Oke, ini anak-anak, tapi anak monyet adik-adik.
15: Nah, gitu dong.
14: Baik. Nah, adik-adik semua, hari ini coba Kak Gigi mau buka kitabnya nih. Oh, ini dia. Baik, Kak Gigi akan bacakan ya adik-adik ya tentang kisah ini ya. Baik. Adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu Zamzam? Nah, Zamzam ini adalah nama sebuah sumur adik-adik. Yang mana di masa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sumur ini lebih dulu ditemukan. Karena ternyata yang membangun sumur ini kemudian memanfaatkan sumur ini diantaranya ini adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adik-adik. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dulu meninggalkan sumur ini. Nah, tentu adik-adik masih ingat ya kisahnya Bunda Hajar ya, ibunya Nabi Ismail yang kemudian adik-adik ya berlarian ke sana kemari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ya, mencari air untuk anak bayinya yang sedang menangis yaitu Nabi Ismail. Kemudian di sebelah kaki Nabi Ismail terpancarlah air yang kemudian air ini dimanfaatkan untuk minum Bunda Hajar dan juga Nabi Ismail waktu masih bayi. Yang kemudian air terus mengalir tidak habis-habis sehingga kemudian karena banyak air inilah orang-orang yang dalam perjalanan para musafir mereka itu melihat air yang banyak ini kemudian mereka menetap meminta izin kepada ibunda Nabi Ismail dan juga Nabi Ismail untuk tinggal di sekitar sumur tersebut yang nantinya akan menjadi rumah Allah ya, dibangunlah Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Dan kemudian terus bertahan sampai hari ini kalau kita mau ibadah haji, kita menuju Arab Saudi adik-adik di kota Makkah, nanti ada Ka'bah ya, dan ada sumur Zamzam. Wah. Tapi sumur Zamzam ini sempat tertimbun adik-adik ya. Sepeninggalan Nabi Ismail, sumur Zamzamnya itu tertimbun.
15: Kayak ini, sumurnya tertimbun.
14: Iya.
15: Tertimbun apa?
14: Oh, sumurnya tertimbun pasir adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, sehingga kita baca lagi ya. Nah, berikut kisah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad yang menemukan kembali sumur Zamzam. Nah, adik-adik, dahulu kala ketika Abdul Muthalib tidur, ya beliau tidur di atas batu adik-adik. Di atas batu di dekat sumur Zamzam. Di dekat Ka'bah. Waktu itu beliau bermimpi. Didatangi oleh seorang laki-laki yang kemudian mengatakan, ya, membisikkan kepada Abdul Muthalib untuk menggali ya atau mencari sebuah sumur yang bernama Tayyibah. Apa adik-adik?
15: Tayyibah.
14: Oh iya, Tayyibah, betul. Nah, sumur Tayyibah.
15: Apa itu kayaknya sumur Tayyibah?
14: Nah, ini sumur kebaikan, ya. Sumur kebaikan ya, Tayyibah. Ini maknanya sumur kebaikan ya, kebaikan yang dimaksud ini sumur ini ya. Kemudian Abdul Muthalib bertanya kepada orang laki-laki tadi.
16: Wahai Pak, apa itu maksudnya sumur Tayyibah?
14: Begitu ya. Laki-laki itu tidak menjawab.
15: Hah? Tidak menjawab kayaknya ini. Terus
14: laki-laki itu berlalu begitu saja meninggalkan Abdul Muthalib. Nah, adik-adik, Abdul Muthalib pun dibuat bingung oleh orang tadi. Apa maksudnya? Coba kalau Dodo kayak gitu, bingung enggak?
15: Bingung Kak Yogi. Dodo enggak tahu. Dodo bisanya nyari pisang.
14: Dodo bisa nyari pisang ya. Oke, adik-adik. Nah, adik-adik, kemudian di kemudian waktu Abdul Muthalib pun bermimpi lagi. Jadi hari berikutnya beliau tidur dan kemudian beliau bermimpi kembali. bertemu dengan orang laki-laki yang kemudian kali ini membisikkan, ya, bukan lagi tentang sumur thayyibah tadi, tapi Abdul Muthalib dibisikkan sebuah kata, yaitu sebuah sumur yang bernama barroh, nah, atau manfaat, sumur manfaat. Nah, adik-adik, ketika Abdul Muthalib pun bertanya kembali, laki-laki itu tidak menjawabnya.
16: Apa maksudnya sumur barroh,
14: sumur manfaat? Laki-laki itu pun tidak menjawabnya. Sehingga semakin bingunglah Abdul Muthalib. Berikutnya ketika bermimpi lagi, di waktu yang lain adik-adik, Abdul Muthalib diberitahu lagi tentang adanya sebuah sumur yang disebut dengan nama Madnunah, ya, atau sumur kebakhilan. Nah, sumur Madnunah atau sumur kebakhilan. Lalu Abdul Muthalib pun bertanya,
16: Pak, apa itu sumur Madnunah?
14: Laki-laki itu sekali lagi tidak menjawab. Dan dia meninggalkan Abdul Muthalib.
15: Wah, Kak Yogi, laki-laki itu kenapa sih kok kayak gitu? Harusnya mana jawab, tahu nggak orang itu? Betul, Kak Yogi? Betul, betul.
14: Ya, bentar dulu ya. Ya, ini kan petunjuk adik-adik. Ya, nggak tahu apa maksudnya laki-laki itu nggak mau menjawab. Nah, adik-adik. Kemudian adik-adik, pada mimpi yang berikutnya, Abdul Muthalib didatangi laki-laki tadi. Lalu dia mengatakan kepada Abdul Muthalib untuk menggali sebuah sumur. Yang kali ini diberi nama sumur Zam-Zam. Yaitu untuk memberi banyak sebanyak apapun, ya, jemaah haji yang datang nanti diberi minum ini, ya adik-adik, ya. Nah, akhirnya laki-laki tadi di kesempatan kali ini memberitahu di mana tempat yang harusnya digali oleh Abdul Muthalib.
15: Di mana, Kak Yogi? Tempatnya di mana?
14: Nah, tempatnya ini ciri-cirinya. Lokasi sumur Zam-Zam itu terdapat burung gagak berwarna putih yang berterbangan. Jadi kalau di atas ada burung gagak berwarna putih yang berterbangan, nah, itu tanda yang pertama.
15: Wah, Kak Yogi, memangnya ada burung gagak sayapnya putih?
14: Ada, adik-adik. Lah, ini buktinya. Nah, kemudian adik-adik, berikutnya tanda yang lainnya adalah, adik-adik, selain burung gagak tadi, ada tanda berikutnya, yaitu tempat di mana orang-orang masyarakat jahiliyah menyembeli hewan kurban yang ditunjukkan kepada selain Allah. Jadi ada tempat yang memang dibiasakan atau sering digunakan untuk menyembeli hewan kurban, tapi bukan untuk Allah. Kalau orang-orang Islam menyembeli hewan kurban hanya untuk Allah, tapi mereka tidak. Mereka untuk sesembahan-sesembahan mereka.
15: Ini kayak lagi, aku aja nggak kayak gitu. Padahal aku nonyet.
14: Iya, itu kan orang jahiliyah dong, ya. Nah, akhirnya, itu tanda yang berikutnya. Jadi ada tempat dibiasa orang menyembelih hewan kurban, lalu ada burung-burung gagak yang berterbangan di atasnya.
15: Oh, itu tandanya ya, Kak Yogi?
14: Betul. Nah, adik-adik, kemudian Abdul Muthalib segera menggali sumur tersebut. Nah, awal prosesnya. Awal proses penggalian sumur Zam-Zam dilakukan oleh Abdul Muthalib. Oleh siapa?
15: Abdul Muthalib, Kak Yogi.
14: Siapa, Dok?
15: Abdul Muthalib.
14: Nah, betul. Ya, dan Al-Harith, yaitu anaknya, ya. Dan Al-Harith. Jadi Abdul Muthalib bersama anaknya. Dok, jangan digigit, Dok.
15: Anak, aku latar.
14: Ya, tapi kan jangan gigit Kak Yogi juga, ya.
16: Kak Yogi, aduh.
14: Kalau lapar jangan gigit Kak Yogi, Dok. Udah dibilangin.
15: Terus gigit Ata.
14: Iya, nanti, Dok. Makan pisang.
15: Pisangnya pisang beneran.
14: Bukan, pisang mainan.
15: Kok pisang mainan?
14: Karena Dodo kan mainan juga. Ya, pisangnya mainan. Masa mainan makan pisang beneran?
15: Mau pisang beneran. Mau pisang beneran.
14: Dok. Shh. Sabar ya, Dok. Tenang, Dok. Kamu itu mainan, Dok. Jadi makanannya mainan juga.
15: Ya udah, deh. Ta.
14: Dah, Dok, kamu tidur dulu ya, Dok ya. Sambil nunggu kajian ya, Dok ya. Nah, tangan kau lagi panas soalnya, Dok. Nah, adik-adik, Dodo udah tidur nih. Nah, udah jangan diganggu adik-adik ya. Nah,
15: ayo Gi, Dodonya dipindah tempat tidurnya.
14: Dipindah kemana?
15: Dipindah ke sungai.
14: Jangan dong adik-adik, kasihan dia ya. Baik. Nah, adik-adik, jadi kayak Gi,
15: itu Dodonya kasihan kayak Gi.
14: Oh iya, maaf, Do. Untung gak bangun ya. Nah, adik-adik, ada yang namanya sumur zam-zam. Yang kemudian yang menggali adalah siapa? Abdul Muthalib dan anaknya yang bernama Al-Harith. Nah, Al-Harith dan Abdul Muthalib menggali sumur zam-zam. Digalilah sumur zam-zam itu adik-adik. Nah, maka mereka membawa cangkul. Keduanya menggali lokasi tersebut adik-adik. Nah, ketika menggali sampai ditemukan pinggiran sumur zam-zam tersebut, keduanya bertakbir, Allahu Akbar. Nah, mereka bertakbir. Kemudian adik-adik, datanglah sekelompok penduduk orang-orang Quraisy ya. Kemudian mengamati, mereka melihat, bagaimana ya?
15: Iya, bagaimana ya pembangunannya?
12: Oh, iya, kita mau lihat pembangunannya apakah berhasil.
14: Nah, gitu adik-adik. Mereka datang pengen menyaksikan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Abdul Muthalib dan anaknya.
15: Wah, Kak Yogi, mereka pasti pengen tuh, pengen sumur zam-zam.
14: Oh, adik-adik. Nih, orang-orang Quraisy ini ya. Nah, ketika saat itu adik-adik, muncullah tanda-tanda ada lubang sumur zam-zam. Mereka, orang-orang Quraisy ini berusaha merayu, membujuk Abdul Muthalib.
15: Itu kan sudah kuduga.
14: Betul adik-adik, mereka membujuk Abdul Muthalib.
12: Oh, Abdul Muthalib.
14: Iya, ada apa?
12: Gimana kalau sumurnya buat kami saja?
14: Tidak bisa, kan aku yang menemukannya. Nah, gitu adik-adik ya, kurang lebih ya. Maka mereka mencoba membujuk agar mereka mendapatkan hak dari sumur zam-zam.
15: Ih, enak banget Kak Yogi. Udah gak gali, cuma nonton. Pas ada sumurnya, mau diminta. Dasar.
14: Ya itu adik-adik, jangan kayak gitu ya. Jangan jadi orang kayak gitu ya. Ih, orang kayak gitu nyebelin, udah gak bantuin. Udah gak punya, minta-minta ya. Nah, maka adik-adik, mereka mengaku-ngaku bahwa sumur itu adalah miliknya Nabi Ismail yang semua orang berhak memanfaatkannya. Wah. Kemudian masyarakat Abdul Muthalib, orang-orang di sekelilingnya berunding adik-adik. Gimana baiknya? Nah, akhirnya mereka mendatangi tokoh yang kalau kita sebut itu sekarang dukun, ya dukun.
15: Ih, kok ke dukun Kak Yogi? Kan gak boleh.
14: Iya, orang Islam gak boleh ke dukun. Tapi mereka ini memang belum memeluk sepenuhnya beragama Islam adik-adik ya. Nah, mereka datang ke dukun. Kan namanya juga di zaman-zaman jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Nah, adik-adik ya.
15: Kak Yogi!
14: Dodo, bobo, dodo.
12: Oh, bangun dia adik-adik.
14: Dodo.
12: Kita diam.
14: Dodo bobo ya. Dodo bobo dulu ya, biar Kak Yogi bisa cerita dengan tenang. Nah, akhirnya adik-adik, ketika saat itu berembuk adik-adik, nah mereka berembuk atau berunding dan mendatangi seorang dukun yang dipercaya di masa itu, selama perjalanan mereka berada dalam kehausan.
12: Haus sekali ini. Aduh, haus gimana ya?
14: Nah, ketika mereka sudah haus sekali, sampai-sampai mereka itu pasrah.
12: Udahlah, aku pasrah aja.
15: Ayo, Ki, mereka udah mau meninggal.
14: Nah, iya, adik-adik. Sudah berputus asa karena perjalanan yang jauh dan juga mereka kehabisan air. Lalu, adik-adik, mereka sudah mulai menggali untuk kuburan mereka sendiri. Mereka siap-siap meninggal.
15: Ya, Kak Yogi, belum apa-apa udah mau meninggal.
14: Iya nih, orang-orang Quraisy ini adik-adik ya. Maka saat itu sambil menunggu datangnya kematian, mereka menggali lubangnya masing-masing. Tentu saja Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, tidak berputus asa. Dia tetap semangat, dia tetap berusaha. Hingga akhirnya mencari-cari air untuk melepas dahaga kehausannya. Ternyata air itu justru terpancar dari sebelah kaki unta miliknya. Airnya muncul lah adik-adik.
15: Wow, luar biasa Kak Yogi.
14: Ya. Nah, kemudian Abdul Muthalib dan teman-temannya bertakbir, ya. Allahu Akbar. Mereka segera meminum air itu sehingga selamat dari kematian. Ada air langsung diminum. Set. Kalau kita anak-anak muslim baca bismillah.
15: Bismillah. Alhamdulillah.
14: Gitu adik-adik ya. Akhirnya mereka pun tidak jadi mati adik-adik. Karena selamat. Allah selamatkan mereka. Nah, dengan kejadian ini, adik-adik, Allah sebenarnya sudah memutuskan bahwa yang berhak atas sumur zam-zam di antara mereka itu adalah miliknya siapa adik-adik? Ya, ya, ini kita lihat nih ya. Hak milik sumur zam-zam, kalau begitu orang-orang Quraisy tidak mau mengakuin lagi sumur zam-zam itu adik-adik. Karena mereka sudah tahu, oh sumur zam-zam ini punyanya Abdul Muthalib. Dialah orang pilihan. Nah, jadi adik-adik di saat itu orang-orang sudah enggak mempermasalahkan lagi sumur zam-zam. Karena Allah yang memberikan minum di gurun yang gersang ini juga sama dengan Allah telah memberikanmu air zam-zam. Nah, jadi adik-adik mereka kepada Abdul Muthalib, Abdul Muthalib ini sumurnya memang diberikan oleh Allah untukmu. Nah, kemudian mereka enggak jadi ke dukun. Mereka kembali ke Ka'bah, ya. Nah, dan ini sudah diputuskan. Gitu ya adik-adik ya, sumur zam-zam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Maka adik-adik, inilah awal mula tentang sumur zam-zam. Nah, sumur zam-zam itu dulunya memang dimiliki oleh Nabi Ismail dengan ibunya. Yang kemudian setelah bertahun-tahun sumur itu ternyata tertimbun. Ya. Dan Abdul Muthalib yang Allah berikan tanda-tanda dari mimpinya untuk menggali sumur zam-zam itu dengan tanda-tanda. Ya, di antaranya tadi ya tempatnya adalah tempat di sekitaran orang menyembelih hewan kurban. Lalu di atasnya banyak pohon-pohon apa burung-burung yang terbang, burung gagak. Tapi sayapnya putih. Nah, disitulah letaknya sumur zam-zam. Nah, tapi waktu menggali ya dengan anaknya, siapa namanya? Al-Harith, ya. Al-Harith ini anaknya. Kemudian orang-orang Quraisy menontonnya, melihat, pengen juga sumur zam-zamnya. Dan ketika nampak lubang sumur zam-zamnya ada airnya ya, maka orang-orang Quraisy pengen mengaku-ngaku sumur zam-zamnya. Pengen menjadi milik mereka. Tapi Abdul Muthalib tentu tidak terima. Maka mereka berdiskusi, bermufakat ya, atau apa berembuk ya. Berembuk itu ya ngobrol bareng. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke seorang dukun yang dianggap ilmunya bagus. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka diserang oleh kehausan yang luar biasa. Tentu Allah yang menjadikannya ini adik-adik. Mereka kehausan, mereka tidak sanggup melakukan perjalanan. Air mereka sudah habis semua. Adik-adik, ini tidak seperti biasanya. Akhirnya mereka pun tumbang, jatuh, lalu menggali kuburannya masing-masing. Namun Abdul Muthalib tidak menyerah. Dia tetap mencari air hingga Allah keluarkan air dari sebelah kaki untanya yang kemudian bisa diminum oleh rombongan tadi. Lalu mereka pun sadar, ini pertolongan Allah. Ini bentuk Allah menolong Abdul Muthalib. Dan inilah bukti bahwa sumur zam-zam memang Allah berikan kepada Abdul Muthalib. sehingga bisa dimanfaatkan untuk jemaah haji. Kan begitu ya, di mimpinya ya. Disuruh menggali sumur zam-zam, nanti memberi minum jemaah haji, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, Masya Allah. Coba kalau udah jadinya punya orang Quraisy, mungkin ini sumur zam-zamnya dipakai atau dijual bahkan ya, airnya adik-adik ya. Tapi karena sumur zam-zam ini miliknya Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib ini orangnya baik, ya, sesuai dengan apa yang dimimpikannya, maka nanti sumur zam-zam ini airnya dibagikan kepada seluruh jemaah haji yang

0: menggali lubang untuk apa? Bikin kolam ikan. Malah bikin kolam ikan. Bukan kolam ikan, Dok. Ini lagi sumur zam-zam ya. Dodo lagian mimpinya ikut-ikutan Abdul Muthalib. Bukan, Dok. Malah gali kolam ikan, adik-adik. Nah, adik-adik. Nah, tadi kisah tentang sejarah sumur zam-zam. Nah, kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan tentang kisah nazarnya Abdul Muthalib. Nabi apa? Abdul Muthalib bernazar, adik-adik. Bernazar yang nantinya nazarnya ini dijatuhkan kepada Abdullah anaknya, anak terakhirnya ya, yaitu ayahnya Nabi Muhammad. Gimana kisah nazarnya? Kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, cukup sekian adik-adik pembahasan kita hari ini. Gimana, Dok? Sudah?
1: Sudah, Kak. Tadi aku tadi mimpi gimana? Aku suruh menggali.
0: Udah, Dok. Udah, Dok. Sadar, Dok. Ya Allah, Dok, ya. Kamu bukan nabi, kamu bukan orang yang diutus, Dok, ya. Udah, enggak ada mimpi-mimpi menggali, ya, Dok, ya. Udah, kamu monyet, mending belajar, habis itu makan pisang. Gimana?
1: Makan pisang. Banget kayaknya, mau.
0: Iya, Dok, nanti kita makan pisang ya. Baik adik-adik, ini Dodo udah mau pengen makan pisang. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di kisah anak muslim. Apakah belajar hari ini seru?
1: Seru.
0: Kalau seru, bilang seru. Apakah belajar hari ini seru?
1: Seru.
0: Masya Allah. Sampai ketemu lagi di kisah anak muslim berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.
2: 94,3 FM.
3: Hadirati sada. Yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
4: Ada jitu di Kendari. Depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki.

0: Ya datang Mika, itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
1: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu hei itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antarjemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio
4: Muat Bin Jabal 94,3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
6: Radio Muad Bin Jabal.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang rahmati Allah, jangan anggap enteng perbuatan maksiat. Disebutkan dhunubul khafa hiya aslul intikasat. Dosa yang dilakukan dengan sembunyi menjadi sebab keterbalikan seseorang. Para pemirsa, kita hidup di zaman kemaksiatan bagaikan arus yang sangat deras. Dan kemaksiatan ada yang dilakukan dengan terang-terangan, dan itulah dosa yang sangat besar karena memungkinkan akan dilihat orang dan dicontoh orang, sehingga dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dosa yang dia lakukan. Yang Nabi katakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Dosa setiap umatku terampunkan kecuali orang mereka melakukan dosa dengan terang-terangan. Bukan berarti dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dia bukan sesuatu yang besar, bahkan sesuatu yang sangat membahayakan. Sangat layak kita merenungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati amsali jibali tihamata bayda. Benar-benar saya tahu bahwa akan ada di kalangan umat ini satu kaum yang mereka nanti di hari kiamat datang dengan membawa pahala sebesar gunung Tiamat yang putih. Pahala yang sangat besar. Akan tetapi alangkah sangat tragisnya nasib mereka. Fayaja'aluhallahu haba'an mangthura. Allah menjadikan pahala sebesar gunung Tiamat putih hancur berantakan bagaikan debu yang berterbangan. Tentu para sahabat yang mendengar perkataan Nabi ini sangat miris. Sehingga mereka tanyakan, ya Rasulullah, sifhum lana, jalihim lana. Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sifatkan tentang mereka kepada kami, jelaskan siapa mereka itu. Kata Nabi SAW, amma innahum ikhwanukum, sesungguhnya mereka adalah kawan-kawan kalian. Bahkan lebih hebat lagi, wa ya'khuduna minalaili kama ta'khudun, mereka juga melakukan solat malam sebagaimana apa yang kalian lakukan. Akan tapi kenapa bisa memiliki nasib yang sangat tragis? Akan tapi kata Nabi, walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Akan tapi mereka suatu kaum yang apabila sedang menyendiri di balik pandangan mata manusia, tidak terlihat oleh orang banyak, maka mereka tenggelam dalam perbuatan maksiat. Jangan anggap enteng maksiat. Sungguhnya maksiat lambat atau cepat akan mematikan hati manusia. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa yarisu dzulla itmanuha wa tarqu dzunub hayatul qulub wa khairu li nafsika isyanuha. Aku melihat dosa itu akan mematikan hati, dan hati yang telah mati tidak akan pernah lagi merasakan pedihnya dosa dan maksiat. Dan kecanduan dosa hanya akan mewariskan kehinaan belaka. Sedangkan meninggalkan dosa adalah kehidupan hati, dan yang terbaik bagi Anda menentang setiap keinginan maksiat. Semoga Allah merahmati kita semuanya, memberikan rasa takut dalam hati kita dari terjerumus dalam perbuatan maksiat. Karena sungguh maksiat, walaupun dilakukan tersembunyi dan sendirian, dzunubul khala, dzunubul khafa, hiya aslul intikasat. Khawatirlah bahwa dosa yang tersembunyi sekalipun bisa menjadi sebab keterbalikan nasib kehidupan Anda menjadi su'ul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda sedang mendengarkan Radio
4: Mu'ad bin Jabal 94,3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis, wajib dizakati sebesar nilai rumah, dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: Aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu.
6: Istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
10: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
9: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
10: Ummul mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
9: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
10: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
9: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
10: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
9: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
11: Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
12: Fatwa ulama.
13: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
12: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
13: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam.
3: Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya, jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
15: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
16: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Pejabat goblok, siap di doa.
18: Kita dapat BBM gratis, kan di
19: internet. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
20: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
21: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
22: Islam. Baiklah sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
23: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.

Dan dialah Allah yang disembah, di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan faatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah, wa dzalikal fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwal qahir fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami, Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

0: Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD, Hafizallahu Ta'ala. Insyaallah
3: hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
2: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH, Hafizallahu Ta'ala.
4: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
2: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Mu'adz TV.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali itu hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Dih.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
2: innaka laminal mursalin,
1: sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
2: Ala siratin mustaqim,
1: yang berada di atas jalan yang lurus.
2: Tanzilal azizir rahim,
1: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat?
3: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya?
5: Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
7: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
9: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
10: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
11: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
12: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
13: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
14: Qudwatun Nabawiyyah.
15: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Al-amru bi ihsan al-dhabh wal-qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Awsan radiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
16: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
16: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
14: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
16: Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bala kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
14: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
16: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
1: ...94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Aduh, nggak diangkat.
20: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
19: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
20: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
21: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
19: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
20: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
19: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
21: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
22: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
23: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
24: Zulfikar.
23: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
24: Datang tepat waktu.
23: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
25: Masya Allah, benar!
23: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
24: Sofia.
23: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
26: Hafsah binti Umar.
23: Hafsah binti Umar, yakin?
26: Iya.
23: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
22: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz Bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
27: Labbaik Allahumma labbaik.
0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
2: Radio Mu'adh Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ustaz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
27: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
28: Ustaz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
29: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, keberbadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya nanti kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insyaallah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insyaallah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah sallam. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan semua tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insyaallah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya di antaranya akan bersanding pada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
30: Saya baru mengenal sunnah, apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi ada 12 macam. ya. Kita ambil salah satunya saja, karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal, ya, atau tahiyat, atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang, karena kita dalam tahap talabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab.
7: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar, tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang miliki anak. Kalau tidak, Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya. Tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah. Gitu. Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran, bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya. Tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar. Tidak, bukan mustahil. Bukan cuma anda ya. Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, itu menikah umur 30 tahun sama istrinya. Tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan. Ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun. Dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama. Menceritakan masalah itu.
8: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar, apakah dibolehkan jika kita punya zakat, hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya, jamaah sekalian rahimani rahmatullah, mayoritas ulama tidak boleh. Ya. Mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Iya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian, kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah. Tapi kasih anjuran. Sehingga, dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya, maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya, setelah itu, sudah. Kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
9: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
1: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada-nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
28: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
11: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
10: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
12: A few moments later.
11: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
10: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak.

0: Reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM.
1: Bersama menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan selanjutnya sahabat Muas, di ibadah isya ini, di seperti biasanya di hari Rabu malam, kita ada kajian pekanan, yakni dengan pembahasan kitab Mutun Thalibul Ilm dan merupakan karya dari Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, dan tentunya akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Zazen Zainal Mursalin Al-Si Hafidhullahu Ta'ala, dan yang mana kajian ini bertempat di Masjid Sa'wi Ma'had Ali Mu'ad bin Jabal di Jalan Boulevard Lepo-Lepo Baruga, Kota Kendari. Dan oleh karenanya sahabat Mu'ad, mari bersama-sama kita langsung bergabung bersama dengan audio yang telah standby di sana untuk kita bisa dapat bersama-sama menyimak kajian berikut ini. Oleh karenanya sahabat Muas, selamat mendengarkan.
2: Langsung saja kepada Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan berbagai macam nikmat yang tak terhingga bagi kita sekalian, sehingga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyamai atau menandingi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Sebelum saya mulai, akhwat di atas agar dikendalikan kondisinya. Baik, nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita tidak terhingga dan tidak mungkin kita bisa balas dengan bentuk syukur apapun. Oleh sebab itu, jazakumullahu khairan al-muqaddim pada pembawa acara kita yang telah membuka kajian dengan bahasa yang sangat indah. Namun tidak semua yang indah itu betul. Ya. Di antara mukaddimah yang banyak dipakai di Indonesia adalah mukaddimah yang dibacakan oleh pembawa acara tadi. Apa mukadimahnya? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatnya dan membalas, dan yang dapat membalas karunia-Nya. Suatu ketika, beberapa puluh tahun yang lalu, ketika kami sedang bertugas di musim haji di Makkah Al-Mukarramah, saat itu kami sholat di masjid Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Tiba-tiba Syekh yang bertugas menyampaikan kultum. Saat itu dia membuka kajiannya dengan mengatakan Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Syekh Abdul Aziz bin Baz saat itu mengatakan, ijlis, antum duduk. Katanya muqaddimah antum ini salah. Karena tidak mungkin pujian kita bisa tentang kebid'ahan dan lain sebagainya. Katakan emang kenapa? Artinya di sana ada penting masalah sholat, masalah taharah, masalah fikih, ekonomi syariah dan lain sebagainya, tentang politik. Kita katakan iya, kita ajarkan itu semua. Tetapi inti dakwah para nabi dan peris dakwah mereka itu adalah dakwah tauhid. Emang kalau kita merangi kebid'ahan, kalau kita memerangi syirik, kalau kita memerangi perdukunan, apa masalahnya? Kenapa antum? Emang antum dukun? Emang antum keburukah sehingga antum merasa keberatan kalau kita berbicara masalah tauhid? Memang itu keberatan kalau hanya kita selalu membahas masalah

keindahan. Emang aku masuk ke dalam kategori mereka. Kita katakan dakwah tauhid harus mendapatkan prioritas, walaupun kita tidak berikan dakwah pada akhlak, dakwah pada perbaikan ekonomi, politik, dan seterusnya. Ya, tapi inti dari dakwah para nabi ada ifradu wahyi dan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Dan hendaklah kalian menjauhi taghut. Ini adalah sisi kedua dari prioritas dakwah para nabi rasul. Jauhilah kalian taghut. Ingat di sini katanya istanbu, jauhilah. Bukan tinggalkanlah. Apa bedanya? Kalau tinggalkan, mungkin seseorang itu meninggalkan sesuatu tapi masih berdekatan. Tapi wajtanibu bukan hanya meninggalkan, tapi kita terus ada jarak yang memisahkan antara kita dengan taghut. Apa taghut? Pertian taghut menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, taghut itu artinya adalah kul ma tajawada bil abu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta. Taghut itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batasnya, baik yang dibadahi, diikuti, maupun diatur. Kata-kata taghut diambilkan dari kata-kata taghut. Taghut. Taghut. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, tentu matbu'in atau yang diikuti, au muta' yang ditaati. Sebagai contoh, misalnya, segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas dari yang diibadahi. Contohnya apa? Berhala. Berhala, kuburan yang dikeramatkan, pepohonan yang dikeramatkan. Diibadahi. Dia itu bagian dari apa? Taubuh. Min ma'budin au matbu. Matbu yang diikuti. Contohnya siapa? Taubuh itu. Yang diikuti siapa misalnya? Yang diikuti seperti ulama-ulama su. Ulama-ulama yang jahat, yang menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal. Ya, misalnya siapa? Ada yang sekarang muncul katakan Mama Gupron, ya. Dia bukan orang gila, gurunya orang gila. Ya, dia itu matbu, dia memiliki pengikut. Maka dia itu taghut. Ya, min matbu'in, ulama-ulama Syiah misalnya, banyak pengikutnya. Padahal dia tidak memiliki sultah. Ya, dia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki hak otoritas untuk memerintah. Tapi dia diikuti banyak pengikutnya. Maka ini taghut. Au muta' atau yang ditaati. Yang ditaati adalah seperti penguasa yang zalim. Seperti Fir'aun misalnya. Ya, penguasa yang zalim. Yang menegakkan hukum dengan zalim. Ini juga taghut. Maka orang yang beriman tidak dikatakan beriman sampai dia menjauhi taghut. Seorang muslim, untuk menjadi seorang muslim itu tidak cukup dia hanya beribadah kepada Allah. Tetapi harus juga menjauhi apa? Taghut. Ya. Tidak cukup seorang hanya mengatakan Tuhan saya Allah, lantas dia menjadi seorang muslim. Dia harus mengatakan la ilaha illallah. Ada penghapusan, ada penetapan. Ada an-nafyu dan ada isbat. La ilaha di sini penghapusan, illallah penetapan. Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi taghut. Di sini sempurna Allah. Dan para ulama rahimahumullah taala menyebutkan taghut itu banyak. Tetapi tokohnya ada 5. Pembesar-pembesar taghut itu ada 5. Yang pertama adalah syaitan. Ya, syaitan ini adalah

0: tagut. Sebagaimana dalam surat Yasin di ayat 60 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan." Ya, bukankah aku telah mengambil sumpah darimu wahai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan. Janganlah kalian beribadah kepada syaitan. Syaitan itu tagut. Ya. Yang kedua adalah orang yang rela untuk diibadahi selain daripada Allah. Seperti siapa? Fir'aun. Kalau sekarang misalnya Bashar al-Assad. Di India dulu ada namanya Nizamuddin. Nizamuddin ini adalah Tuhannya orang-orang Buhrah. Ada satu aliran sesat di India namanya Buhrah. Yaitu kelompok orang-orang kaya. Kalau kita pergi ke Mekah dan Madinah biasanya pecinya itu di sininya disulam emas. Dan biasanya kalau mereka berihram itu tetap mereka pakai peci. Itu kelompok Buhrah. Ya, pimpinannya namanya Nizamuddin. Nizamuddin ini setiap tahun ditimbang dengan emas oleh pengikutnya. Sesatnya lagi kelompok ini apabila mereka baru menikah, istri mereka ketika mereka baru nikah sebelum malam pertama itu dibawa terlebih dahulu. Dibawa ke sini kemudian ini. Ya, dimintai berkahnya. Untuk digauli terlebih dahulu sama pimpinan dia. Baru kemudian setelah itu dengan suaminya. Ini kelompok yang sangat besar. Ketika dia didatangi oleh seorang muslim. Kamu ini kenapa rela kamu diibadahi dari selain Allah? Si Nizamuddin menjawab, di India ini orang pada menyembah sapi. Bukankah saya lebih baik daripada sapi? Padahal kita jawab, iya sapi dia lebih baik daripada kamu. Ya kan? Karena sapi adalah makhluk Allah SWT yang tidak berakal. Tapi dia diberikan akal, lantas kemudian dia rela untuk diibadahi dari selain Allah SWT. Jadi yang kedua tokoh tagut itu adalah orang yang rela diibadahi dari selain Allah. Seperti siapa? Fir'aun. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ya faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan tertinggi kalian. Yang ketiga, tokoh tagut itu adalah berhala. Dan segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala berupa arca, berupa pepohonan, kuburan, bebatuan dan benda lain yang dijadikan sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tokoh tagut itu adalah as-sahrah wal kuhan. Para tukang sihir dan dukun. Ya, ini jelas mereka juga adalah tagut karena mereka diikuti. Dukun itu banyak pengikutnya. Ya, tadi pengertian tagut adalah mata jawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta' yang diikuti. Yang diikuti dukun, peramal, tukang sihir, tagut. Apakah mereka itu kafir? Kafir. Tadi pagi ada pertanyaan di kajian tafsir Al-Muyassar. Apakah dukun peramal itu kafir? Kafir loh. Tidak diragukan lagi. Jangankan mereka yang percaya sama mereka saja apa? Dikafirkan. Nabi SAW beliau bersabda dalam Sunan Abu Dawud, "Man ata kahinan aw arrafan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada dukun atau peramal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh dia terkafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Kalau yang bertanya kepada mereka saja sudah kafir, apalagi mereka. Kemudian yang kelima, tokoh Thagut itu adalah orang yang menetapkan hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Lalu dia menghalalkannya atau mengajak manusia untuk menjadikannya sebagai tandingan hukum selain hukum Allah. Thagut. Ya, oleh sebab itu mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah dan menganggap hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah atau sama dengan hukum Allah, maka mereka ini adalah thagut. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ibadah dalam ayat yang mulia ini sebelum menjauhi thagut? Ya, ani'budullaha wajtanibut thagut. Didahulukan apa? Beribadah kepada Allah dan menjauhi thagut, karena hati manusia itu tidak mungkin kosong. Jika dia tidak dipenuhi dengan tauhid, maka dia akan dipenuhi oleh syirik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala selalu menggabungkan antara dua hal, menetapkan ibadah kepada Allah dan menolak segala bentuk kesyirikan. Ya. Ikhwatal fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini kembali menjelaskan kepada kita sekalian tentang rangkuman dakwah para nabi dan rasul, bahwa akidah mereka itu sama. Inti dakwah mereka adalah ani'budullah wa jtanibu at-taghut. Oleh sebab itu apabila kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah yang dijadikan prioritas utama dalam dakwah kita mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan mereka dari kesyirikan. Oleh sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku akan mengutusmu ke sebuah suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala ala sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina.
1: Baik. Jazakumullah khairan ala ta'liqihi wa tashhihi ustaz yang mukaddimah al-madiyah, wa ايضا jazakumullah khairan ala ilqa'ik. Kita beralih ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan di secara kertas.

0: Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya luar materi, bagaimana pendapat kita Ustaz? Apa yang harus kita lakukan jika kita adalah pelaku maksiat? Kita sering melakukan maksiat, tetapi setelah kita bermaksiat, kita menangis, menyesal, dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi besoknya, dia berhasil dipengaruhi oleh syaitan lagi, sehingga dia berbuat maksiat lagi setelahnya. Dia bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh lagi, begitu seterusnya. Maka apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam dan bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut?
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat seorang hamba siang dan malam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan di dalam menerima taubat hamba tersebut. Teruslah bertaubat, teruslah berjuang untuk mengakhiri kemaksiatan yang kita lakukan. Walaupun itu terasa begitu terseok-seok dan begitu susah untuk menghadapinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk jalan-jalan kami, kata Allah Azza wa Jalla. Orang yang bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya, Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan memberikan taufik kepadanya. Dan yang dijadikan acuan adalah al-ibratu bil khawatim. Berjuang untuk melepaskan diri dari kemaksiatan itu sendiri adalah merupakan bentuk ibadah. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah ya kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Salah seorang ulama salaf mengatakan, "Jahadtu nafsi 40 sana hatta istaqama." Aku telah berjuang selama 40 tahun untuk membina diriku hatta istaqama, sehingga jiwaku itu benar-benar apa? Istiqamah. Jadi seterusnya, apabila kita bermaksiat, kita bertaubat, kita berusaha lagi untuk ketika kita bermaksiat lagi, terus kembali bertaubat, dan seterusnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan menerima ibadah seorang hamba dan taubatnya. Allah taala.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afwan, pertanyaan saya di luar materi. Kenapa pada surah Al-Baqarah ayat 163 disebutkan dahulu sabar lalu salat apabila ingin meminta pertolongan?
1: Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sabar ya sebelum salat? Wallahu taala alam, perlu merojah, perlu mengkaji ulang ke dalam tafsirnya. Bagaimana perkataan para ulama rahimahumullah dalam masalah ini? Tapi yang jelas bahwa sholat juga tidak akan pernah bisa dilakukan oleh seorang hamba ya tanpa kesabaran. Ya, karena sabar itu ada tiga macam. Ada sabar di atas ketaatan, sabar dari kemaksiatan, dan sabar di dalam menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sabar sebelum salat, wallahu taala a'lam. Walaupun tentu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita ketahui urutan di sini adalah tidak menunjukkan adanya tartib. Karena wawu ataf la yadullu ala araf. La yadullu ala tartib. Misalnya dakhala al-masjida Khalidun wa Zaid. Masuk ke dalam masjid Khalid dan Zaid. Mana yang duluan masuk? Apakah menunjukkan urutan atau tidak? Tidak. Wau tidak menunjukkan tertib. Berbeda kalau mengatakan dakhala Khalidun summa Zaid. Baru itu menunjukkan apa? Adanya tertib. Jadi wau di situ tidak menunjukkan tertib.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau tanya apa hukumnya jika seseorang tidak mau menikah?
1: Nah, apa hukumnya seseorang yang tidak mau menikah? Kalau dia normal, maka dia termasuk ke dalam manusia yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Ada tiga orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istri Nabi dan bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai salah seorang mereka mengatakan wa ana la atazawwajun nisa. Adapun saya tidak mau menikahi perempuan. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya wa ana atazawwajun nisa. Adapun aku menikah dengan wanita. Faman rogiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Kalau dia lelaki normal lantas dia mengatakan saya tidak mau menikah dengan alasan yang tidak syar'i, maka dia bukan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
0: Afan Ustaz bertanya, bagaimana cara menghindari thaghut?
1: Menghindari
0: thaghut.
1: Thaghut, cara menjauhi thaghut, bagaimana menjauhkan diri dari thaghut? Pertama kita harus membencinya, kita harus berlepas diri darinya, ya, dan itu adalah merupakan makna daripada Islam. Islam itu sendiri maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Ya, jadi berlepas diri dari thaghut artinya menjauhkan diri dari thaghut, tidak mentaatinya, tidak menjadi pengikutnya, tidak beribadah kepadanya, dan cara utamanya adalah mentauhidkan Allah. Karena kapan kita mentauhidkan Allah dengan semurni-murni tauhid, maka secara otomatis kita akan menghindarkan diri dari syirik atau dari thaghut. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ani'budullaha wajtanibu thaghut." Wallahu ta'ala.
0: Baik, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir, masuk pula cara kita para pemuda yang berkumpul ini, kita cukupkan subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku. Di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
4: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Radio Mu'ad Bin Jabal, 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan kajian pekanan kita di setiap hari Rabu malam ba'da Isya dengan pembahasan kitab Mutun Thalibul Ilm. Semoga dari kajian yang kita simak bersama tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita serta meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sahabat Mu'adz, di malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani waktu bersama kita semua, yakni program Morotal Pilihan. Dan di malam ini kami pilihkan satu surah, yakni surah ke-16 dalam Al-Quran, surah An-Nahl, dan merupakan surah yang terdiri atas 128 ayat dan juga termasuk dalam golongan surah-surah makiyah. Dan oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari bersama kita dengarkan lantunan dari Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullahu ta'ala dalam program Morotal Pilihan, dan selamat mendengarkan.
2: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
5: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasana kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Radio Muad bin Jabal.
7: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
8: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum
7: terjadi. Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alai. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari.
10: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi SAW? فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَفِرِ. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW?
11: Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruqu bitana.
10: Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah, dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
11: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
10: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
11: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Taufik di ruang dengar Anda di kesempatan malam ini, dan kembali kita berjumpa dalam program Ensiklopedia Islam serial Min Adabil Muslim. Yang mana kembali di malam ini kita akan mengangkat satu pembahasan tentang adab makan penuh barokah bagian 1. Karena nanti kita akan bagi menjadi dua bagian jika tidak memungkinkan di malam hari ini. Dan oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari bersama-sama kita menyimak program Ensiklopedia Islam serial Min Adabil Muslim, yakni adab makan penuh barokah.
0: Ensiklopedia Islam.
12: Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, berkuliner Ria sungguh menyenangkan. Bisa menyantap berbagai menu masakan di setiap harinya dengan berbagai variasi. Benar-benar sesuatu yang menyenangkan hati sebagian orang pastinya. Namun satu hal yang juga patut untuk kita ingat seorang muslim, bahwasanya dalam kita menyantap makanan, yakni Islam juga telah memberikan kita contoh bagaimanakah adab-adab yang mestinya diperhatikan, yang mestinya dilakukan. Dengan kita melakukan adab ini, acara santap makanan yang awalnya hanya sekadar untuk mengenyangkan perut dan menguatkan badan, tentu ini akan menjadi lebih bertambah berkah, bertambah barokahnya. Kebaikan yang banyak akan diperoleh saat itu karena merutinkan adab dalam makan ini. Ditambah lagi sahabat Mu'adz, ia akan lepas dari gangguan musuhnya, yaitu setan, ketika ia menyantap secuil makanan. Dan apakah saja adab-adab makan yang diajarkan oleh Islam? Kita akan bahas dimulai dari poin yang pertama, yakni mengucapkan tasmiyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Dari Hudzaifah, Nabi SAW bersabda yang artinya, sungguh setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan tasmiyah ketika makan adalah bacaan bismillah. Ibnu Alan Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan jika disebut tasmiyah, maka yang dimaksud adalah ucapan bismillah, dan sedangkan jika yang disebut basmalah, maka yang dimaksud adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqihani rahimahullah mengatakan tidak perlu menambahkan ar-rahman ar-rahim. Namun, jika terlanjur mengucapkannya, maka tidak kena dosa apa-apa. Kemudian, yang kedua, makan dengan tangan kanan. Dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah riwayat, jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga dia minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya pula. Kemudian yang ketiga, tidak makan yang di hadapan orang lain ketika makan dalam satu nampan. Dari Umar bin Abi Salama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya yang artinya, wahai anak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu serta makanlah yang ada di hadapanmu. Kemudian yang keempat, makan dari sisi luar atau dari pinggir-pinggir piring dan tidak dari tengahnya. Dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Kemudian yang kelima, tidak makan dalam keadaan bersandar. Dari hadis Abu Juhaifa, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, adapun saya tidak suka makan sambil bersandar. Al-Hafiz Ibnu Fajar juga menyatakan bahwa bersandar di sini itu sifatnya umum dan tidak dikhususkan bentuk bersandar dengan sifat yang tertentu. Dan sahabat muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda di malam hari ini, dan tentunya kita akan kembali melanjutkannya di kesempatan malam berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu mudahkan kita semua, dan semoga dari yang sedikit ini dapat bermanfaat dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita di keseharian, terutama tentang adab makan, karena tentunya kita akan sering sekali melakukannya sahabat Mu'adz, bukan hanya 3 kali makan dalam sehari, melainkan juga mungkin seperti kita ngemil, itu belum lagi termasuk dalam makan-makan berat kita. Dan oleh karenanya sahabat Mu'adz, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam program Ensiklopedi Islam Min Adabil Muslim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.

0: sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Assalamualaikum,
2: Kawan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
1: apa kita bikin?
3: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
3: Baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
2: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: FM, Radio Muaz Bin Jabal.
6: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita nggak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa deh. Nah, akhirat gimana? Akhirat tuh lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali. Lu harus sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahi al-ghaliyah, ala innasil atallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
5: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
3: ...94.3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
4: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
5: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
4: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, "Wahai paman, di mana Abu Jahal?" Apa kata Abdurrahman? "Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal?" Kata Mu'ad, "Ukhbirtu, aku dikasih tahu kalau dia itu suka mencelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Demi Allah, aku kalau melihat dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu."
6: para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar Anin Sobi seperti anak bayi yang menangis pohon kurma rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini, yang mana tepatnya pada pukul 21.59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di antara sahabat Mu'adz juga mungkin ada yang sudah bersiap untuk tidur di malam ini, beristirahat setelah seharian bekerja, beraktivitas, berusaha mencari rezeki, mencari nafkah. Tentunya semoga dari rezeki-rezeki yang kita dapatkan di hari ini, dari keringat-keringat yang telah kita peras di hari ini, juga menjadi ladang pahala yang nantinya kita panen. Dan tentunya untuk sahabat Mu'adz yang berjuang menafkahi keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan pahala dari sahabat Mu'adz. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga jangan lupa untuk kita senantiasa menjaga adab-adab sebelum tidur sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karenanya sahabat Mu'adz, saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Mu'adz dan sampai jumpa di esok hari. Dan jangan bosan-bosannya untuk senantiasa mendengarkan Radio Mu'adz dan program-program yang senantiasa kami sajikan di ruang dengar Anda. Dan juga kami ucapkan syukron, jazakumullahu khair atas kesetiaan sahabat Mu'adz. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untuk muduhai bunga yang tak pernah layu, untuk muduhai bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridallah min ridal walidain, wa tuqtullah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muslim, kita adalah orang yang paling berhak menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Sepak terjang orang-orang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis dalam catatan sejarah, terulas dalam kitabullah, atau kita lihat dan saksikan sendiri dalam arena kehidupan kita. Semuanya adalah peringatan bagi kita semua. Kembali ke kafilah orang-orang bertobat, menemani sahabat Mu'adz di kesempatan ini dengan tema perpisahan. Berikut petikan kisahnya. Ia berjalan cepat sambil mengumandangkan panggilan itu. Ia pernah berkata dengan terus menganjurkan agar aku menunaikan kewajiban berhaji. Apalagi yang kau tunggu? Sampai kapan lagi akan kau tunda? Kesempatannya hanya sekali setahun. Sementara itu adalah salah satu rukun Islam. Apa alasanmu menangguhkannya? Sekarang ini perjalanannya mudah dan transportasinya juga gampang. Sementara pengalaman juga maksimal. Aku berpikir lama untuk mencari alasan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pahala haji yang mabrur tiada lain kecuali surga? Sesungguhnya itu adalah pahala dan ganjaran yang baik yang akan memberikan semangat dan motivasi ke dalam hati, memberikan kegembiraan dan juga keceriaan. Namun berbagai kegiatanku tampak menggunung dalam diriku dan berbagai alasan juga tetap menggayuti diriku. Suaranya kembali bergema dengan semangat yang lebih besar lagi. Ia berkata, ini kesempatan yang tidak ada gantinya. Jangan ragu-ragu. Aku berkata kepadanya, itu satu keputusan yang tergesa-gesa. Tunggu dulu, biar aku berpikir terlebih dahulu. Kemudian, bersama siapa kita? Bagaimana kita pergi? Dan di mana kita akan tinggal? Berbagai pertanyaan mengalir dengan cepat bagai air bah. Apa yang akan kita perbuat padahal di sana nanti orang berdesak-desakan? Terutama tahun ini, panasnya amat terik sementara jumlah jamaah haji banyak sekali. Namun dengan tiba-tiba ia menanggapi ucapanku itu dengan sebuah suara tenang. Urusannya mudah saja. Allah akan memudahkan segala yang sulit. Semoga saja Allah memudahkan segala urusan kita. Berbagai aktivitas yang terlihat sebelumnya dalam pandangan mataku bagaikan gunung-gunung akhirnya memudar. Berbagai alasan yang saling bertumpang tindih bagaikan gelombang lautan juga mulai hilang. Aku memutuskan untuk menemaninya berangkat menunaikan haji. Adakah perbuatan yang lebih utama daripada menemani suami melakukan perjalanan ibadah? Perkawinan kami sudah berlangsung 3 tahun. 3 tahun pula kami saling tolong-menolong untuk melaksanakan ibadah. Bila ia lupa, ia mengingatkannya. Dan bila aku berbuat keteledoran, ia juga mengingatkan diriku. Aku masih ingat hari-hari pertama pernikahan kami. Jari-jari tangannya kala itu memungut sebuah gunting kecil. Aku bertanya, untuk apa gunting kecil itu? Dengan menyembunyikan senyumannya, ia menjawab, untuk menggunting bagian jenggotku yang berlebihan. Kenapa engkau memotongnya? Tanyaku. Untuk memperbagus penampilan di hadapanmu. Keherananku telah mendorong untuk melontarkan pertanyaan mengejutkan. Engkau memperbagus penampilan di hadapanku dengan bermaksiat kepada Allah? Sungguh ia adalah lelaki yang amat baik sekali. Dengan cepat ia menerima peringatan itu dan bertobat. Ia mengembalikan gunting itu ke tempatnya kembali dan tidak pernah melakukan perbuatan itu lagi selanjutnya. Pada saat-saat wukuf di Mina, aku bagikan anak perempuan kecil yang terus berpegangan kepada bapaknya karena takut dan khawatir. Aku tidak pernah membiarkan tanganku lepas dari pergelangan tangan dan telapak tangannya. Aku menggelayuti kasih sayangnya yang belum pernah kurasakan dalam hidupku sebelumnya. Namun hatiku menjadi tentram oleh suara zikirnya kepada Allah. Kemah-kemah sudah disesaki oleh kaum laki-laki dan wanita yang melakukan haji. Berbagai cara untuk menenteramkan jiwa cukup tersedia. Setiap hari, usai sholat maghrib ada ceramah. 3 hari pun berlalu syarat dengan doa dan zikir, serta istighfar. Tiada bedanya antara siang dan malam. Yang terdengar hanyalah suara orang-orang yang berhaji. Gunung-gunung dan lembah-lembah di kota Mekah itu memantulkan gema suara takbir, talbiyah dan talbiyah tersebut. Di pertengahan malam, suara-suara semakin melambung tinggi. Takbir-takbir juga bersahutan. Suamiku bertanya, apakah kita akan bertawaf dan melakukan sa'i malam ini juga? Ia menunjukkan tekadnya yang demikian kuat terhadap diriku, padahal aku sedang hamil. Mari kita mulai dari sini, namun jangan engkau membuat lelah dirimu sendiri dan jangan memaksakan tubuhmu. Aku berdoa kepada Allah ketika bertawaf, semoga aku dianugerahi anak yang soleh. Lalu aku pun berjalan mengikuti langkah-langkah suamiku. Bisa jadi tahun depan kami kembali bersama-sama lagi di sini. Pada malam terakhir bagi kami di Mekah, kami melakukan tawaf wada. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan ini sebagai kesempatan terakhir kami di rumahmu yang agung ini, ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan ini sebagai kesempatan terakhir kami di rumahmu yang agung ini, ya Allah. Air mataku mulai bercucuran. Ketika aku teringat ucapan Syekh itu kemarin sore di kemah tentang keutamaan haji, yakni tatkala menyitir hadis Nabi, man hajja walam yarfuth walam yafsuk roja'a kayomi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah dan tidak melakukan rofas, berkata-kata jorok, serta tidak berbuat kefasikan, ia akan kembali suci seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Aku pun langsung bertakbir, Allahu Akbar. Segala dosa yang engkau lakukan terhadap rohmu akan diampuni, dan segala kesalahan yang engkau lakukan akan dihapuskan. Aku memuji Allah atas kebaikan yang amat besar itu. Aku berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan kekhusyuan agar aku termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Mataku bertumpu memandangi Baitullah. Air mataku kembali bercucuran sebagai air mata perpisahan. aku berbicara kepada diriku sendiri. Bukankah aku akan kembali lagi? Mataku kembali memandangi Ka'bah sekali lagi. Apakah aku akan kembali melakukan sa'i antara Safa dan Marwah? Aku melepas dahagaku dengan meminum air zam-zam. Air mata pun bercucuran sementara aku meninggalkan kota Mekah dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Perpisahan mana yang lebih mengharukan daripada perpisahan dengan Tanah Haram dan Makam Ibrahim? Kami berangkat ke Jeddah. Suasana sungguh penuh sesak. Suara-suara ribut sementara pengumuman jadwal penerbangan dilakukan dengan bersahut-sahutan. Terlihat suasana aneh tanpa pembicaraan. Yang terlihat hanyalah masing-masing musafir dengan barang bawaannya. Kami perhatikan wajah-wajah serius, mata-mata memandang tajam dan kuping-kuping sibuk mendengarkan. Kapan waktu? Karena kami berada dalam rombongan besar, sebagian di antara kami terpaksa terlambat berangkat karena tidak mendapatkan tempat duduk. Di antara orang-orang yang terlambat itu adalah suamiku. Kami sampai di Bandara Riyadh dan langsung mengambil salah satu tepi ruang tunggu. Bersama para jemaah haji, kami menunggu kerabat-kerabat kami yang lain. Kami lama menunggu. Ketika terdengar pengumuman sampainya kloter selanjutnya, aku memuji Allah. Kami pun saling berdesakan untuk melihat wajah orang-orang yang baru datang. Semuanya sudah sampai, kecuali suamiku. Salah seorang jemaah haji yang sebelumnya bersama kami mendatangi kami dan berbicara dengan lambat sekali dan terbata-bata. Ia mengabarkan bahwa suamiku akan datang terlambat pada kloter selanjutnya. Ia mengusulkan agar kami berangkat saja daripada menunggu terlalu lama. Aku bertanya dalam diriku sendiri, kenapa hanya dia sendiri saja yang belum kembali? Ketika aku sampai, tiba-tiba telepon berdering dan memberitahukan bahwa suamiku mengalami kelelahan berat. Mereka menyatakan bahwa hal itu biasa dialami di musim haji. Sebagian temannya satu kemah sudah membawanya ke rumah sakit. Berita itu terputus sampai di situ saja. Namun berita itu datang dengan format yang terlalu global, parsial dan terlambat. Kejadian-kejadian pun demikian cepat berlalu. Aku merasakan bahwa ini adalah masalah besar. Mulailah berdatangan utusan kerabatku. Pembicaraan mereka seputar mengingatkan tentang diriku pada kematian dan mengharapkan agar aku bersabar. Seolah-olah memang demikianlah kenyataannya. Pada waktu maghrib hari itu juga, kala kesedihanku sudah sampai pada puncaknya. Rasa takut juga sudah menggelayuti hatiku. Tiba-tiba datang seorang lelaki berwibawa, berumur lebih dari 70 tahun, mengenakan jubah besar sambil memegang tongkat. Ia mengucapkan salam kepadaku dan mencium kepalaku. Ia bertanya tentang kondisiku. Kemudian suaranya yang berbisik menelusup ke lubang telingaku. Memujilah kepada Allah, nak. Allah lah yang memiliki segala yang diambil dan dia berikan. Segala sesuatu sudah ditentukan takdirnya di sisi Allah. Aku mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam musibah ini. Dan berikanlah kepadaku pengganti yang lebih baik. Ia merendahkan suaranya. Ia terisak dan air matanya berderai. Ia berkata, anakku Abdullah sudah meninggal dunia. Aku menundukkan kepalaku dan menyembunyikan suaraku. Air mataku kubiarkan berderai. Namun sisa aroma tubuhnya terasa masih tercium di tanganku. Bahkan pulpen dan sebagian berkas-berkasnya masih berada di koperku. Bahkan juga pakaian ihramnya.
7: Aku melihat pakaiannya masih berada di tempatnya. Sepatunya bahkan juga kata-katanya yang indah masih terus membuntuti diriku di setiap kesempatan. Masih ada juga sajadah yang sering digunakan untuk sholat di waktu akhir malam. Masih ada juga kertas-kertas kalender yang ia robek setiap hari dengan tangannya sambil mengucapkan, "Inilah umur kita." Di setiap tempat ia memiliki pengaruh, dan di setiap urusan ia memiliki jasa kebaikan. Pada hari-hari itulah air mataku berderai dan gugur pulalah janinku. Namun segala kesedihan dan air mata itu terobati oleh ingatanku terhadap doanya sebelum fajar. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya karena puasanya di hari yang terik, dan mengampuninya karena sholatnya di malam-malam itu, serta menghapuskan segala kesalahannya sebagaimana ia memaafkan segala kesalahan dan keteledoranku. 3 tahun aku hidup bersamanya dalam keadaan senang dan bersyukur. Aku memperbaiki tobatku setiap hari. Dengan meninggalnya suamiku, aku semakin memperbaiki tobatku. Sementara aku seolah-olah melihat berakhirnya kehidupan dunia ini dengan mata kepalaku sendiri, dan kematian yang datang tiba-tiba. Angan-anganku juga semakin segar mengiringi kegembiraanku, sementara aku selalu mengangkat tanganku sambil berdoa, "Pertemukanlah pertemuan itu terjadi di surga An-Na'im, karena di sana ada kehidupan yang tidak mengenal kematian lagi dan kenikmatan yang tidak mengenal kesusahan lagi." Aku memuji Allah atas akhir hidupnya yang baik itu, karena ia meninggal dunia dalam keadaan bertakbir dan mengucapkan talbiyah, yaitu ketika suara-suara takbir itu bersahutan, dan ia masuk ke tanah haram untuk sholat bermunajat di hadapan Ka'bah. Aku memuji Allah atas keutamaan yang agung ini. Semoga Allah menerima haji dan sa'inya, mengampuni segala kekeliruannya, serta mengangkat derajatnya. Dan aku pun memuji Allah karena masih ada waktu terluangkan dalam hidupku. Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan Al-Basri mengungkapkan, "Sesungguhnya aku amat malu kepada Robku untuk menemuinya sementara aku belum berkunjung ke rumahnya. Maka beliau berjalan kaki sebanyak 20 kali dari kota Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penuhilah panggilan Rabbmu untuk memenuhi rukun Islam yang 5, menunaikan ibadah haji tatkala Allah berikan kemampuan kepadamu. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri tadi, "Sesungguhnya aku amat malu kepada Rabbku untuk menemuinya sementara aku belum berkunjung ke rumahnya." Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memampukan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
3: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumus.

luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.

0: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
1: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
0: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan?
1: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
0: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
0: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
2: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
0: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
2: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
1: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
2: Hidup di dunia hanya sebentar.
1: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
2: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
0: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
1: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
0: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
2: Hai jiwa yang keluar.
0: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
1: Siapakah yang mampu melindungiku?
3: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah, ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa anna an-nara haqqun, dan bahwasannya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
3: 8.
2: 8, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya, Ustaz, untuk 8 pintu surga itu?
2: 8 pintu surga itu kata para ulama kita ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa?
3: Ada 4.
2: Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW namanya. Yang pertama pintu sholat. Pintu apa?
3: Sholat.
2: Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
3: puasa.
2: Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu sholat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu sholat. Kemudian waman kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad, barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
3: Dua.
2: Yang ketiga, waman kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah, barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
3: puasa?
2: Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
3: Puasa.
2: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya royan. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
3: Baik Ustaz, kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema Ustaz.
2: Ya.
3: Untuk pintu yang tadi disebutkan Ustaz, pintu royan, pintu jihad dan sholat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah Ustaz?
2: Ya, tentunya gak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh gak ada. Jadi delapan itu gak ada namanya pintu rumah itu gak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga di, rumah. Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya?
3: Yes.
2: Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari, Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini, nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar. Ya, terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya. Ditanya salah seorang temannya, "Mayubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah gak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya gak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw fahfadhhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh nganter ke pasar bawa kresek, malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum ini masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya? Enggak, yang belum nikah masih dicuciin gak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin. Justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa gak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Ana nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibn Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar, Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir, saudaranya namanya Umar. Umar bin Munkadir. Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaan. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
3: Umar.
2: Sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam. Bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
3: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz?
2: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
3: lewat.
2: Sekedar baca. Kalaupun paham, paham terjemahannya, tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka, kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan, waghfir lahuma janahadzulli minar rahman. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla, asasinya Allah. Ha a a. Bukan ham ya, ha a a. Hak asasi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hak yang paling agung, Allah azza wa jalla menyebutkan hak bagian orang tua sukanya, hobinya masak. Ustaz masak.

0: laki-laki bantu masak, kok gak level banget sih? Gak apa-apa, minimal antum bawain apa kek. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
1: makannya.
0: Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
1: Iya, Ustaz.
0: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
1: habis.
0: Habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial. Bantu orang tua berobat. Bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya. Makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu, Ustaz? Pokoknya korma. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Ente ya Allah, ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
1: turun.
0: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham. Mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustadz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut. Diceritakan dari Amr ibn Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul SAW melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah, inna hadha qad ijtaha mali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua? Ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok ana mau minta mobil nih. Ya enggak, yang ngeliat-ngeliat ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya orang tua, maaf nih, ana juga udah jadi orang tua. Jangan mentang-mentang ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa sih? Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah? Cerewet. Cerewet. Rewel. Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan ketika orang tua kita sudah tua. Orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu memang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf, mungkin ada yang sebagian pikun, ya, kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya, macam-macam itu kan,
1: osteoporosis.
0: Osteoporosis. Bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja. Ya, itu lebih gampang, olinya udah berkurang. Jadi sudah kurang ini lagi, ya. Jadi enggak enak. Itu perlu dituntun. Ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi, tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan, gak pernah kepikir, coba antum pikirkan bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr Was-Silah karya Imam Ibnu Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu bihal manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah, kata orang tersebut, hal atarani aturani jazaituha, apakah dengan apa yang saya lakukan ini, menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya. Apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
1: Tidak.
0: Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali itu enggak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya, ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah, atau mungkin juga cek. Ya. Yeah. Bisa semua kan? Ya. Yeah. Mungkin itu, ya. Yeah. Kata sebagian ulama, "Law 'alimallahu syai'an minal 'uquqi adna min uffin laharramahu." Laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. Datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok gak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh gak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, gak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Ana sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus ana pikir-pikir, kayaknya nyontoh ana tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang, itu baru satu barang loh. Di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air, ya, air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, gak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. La takun lahuma uff. Cek aja gak boleh sama orang tua. Makanya perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, ayo pak kita berobat. Enggak usah lah. Besoknya tawar lagi, ayo pak berobat, enggak usah lah. Ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin enggak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, ya, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster. Okay. Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak gak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia gak bentak, dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Gak maksud untuk membentak, tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal gak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo. Kemudian di atasnya ada kromo inggil. Enggak tahu kalau di Betawi ada enggak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada enggak kromo? Enggak ya. Tapi kalau di Betawi kan enggak mungkin manggil bapaknya lu gue kan enggak mungkin kan ya. Enggak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia. Ya, bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka seneng. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia, ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak. Ya, punya anak banyak. Dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi, kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih, karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
1: susah.
0: Tapi yang paling disayang, ada apa-apa, curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya, kenapa? Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente yang ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini selalu update. Bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan, gimana anaknya, sudah di mana. Itu update, semuanya di update. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita. Kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BBan atau apalah WAan atau apalah, terserah. Coba, pernah enggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba ana tanya sama antum, berani enggak antum ngobrol sama presiden sambil BBan? Berani enggak? Gak berani. Masuk istana langsung, bukan di silent, langsung
1: dimatiin.
0: Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua kita, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal, ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun, itu saja deh, tolong kamu balas. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer, Bu, katanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu, mau saya kirim susu berapa kontainer, Bu, katanya. Nauzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya.
2: 24. Ya, sekarang
0: 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Ini juga menarik sekali. "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal. Ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar, ya, yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor, yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian, kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil, le, orang Jawa le. Apa kata dia? Labbaik ya ummah. Saya siap untuk memenuhi panggilanku, wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
2: Majelis.
0: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa, Bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan, katanya. Bayangkan, dipanggil dari jendela. Kirain ada masalah penting kan, adiknya kecemplung sumur, itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa?
1: Ayam.
0: Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu gak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup, cuma suruh ngasih makan
2: ayam
0: aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S apa? Esteler, ya. Itu udah nggak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan, ya. Bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita, ketika kita berhadapan dengan bos, ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan masih perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? jegang. Tahu jegang gak antum? Masa saya praktek di sini. Jegang itu ngangkat kaki. Angkat kaki. Berani gak antum sama bos ya, lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani gak? Gak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita? Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adanya kedua orang tua kita, gak mungkin kita ada di muka bumi, gak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Minar rahmah, karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Inti niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua, inti niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya baru sama orang tua ya, munduk-munduk. Apa munduk-munduk? Munduk-munduk, nunduk-nunduk sama orang tua. Ada maunya ya, pengen tanah yang sono dijual gitu kan. Ada maunya dia. Kalau sudah kejual, udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut gak dikasih uang jajan, sangu. Enggak. Minar rahmah, karena kasih sayang. Ikhlas, tulus. Sehingga yang terasa pun

0: orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa. Kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
1: Tiga kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
1: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar. Ya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faedah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum, pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata, siapakah yang paling berhak? Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu?
1: Tidak.
0: Jawabannya tidak. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustadz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati. Ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini, siapa yang paling? Itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Kalau antum mau nyapa ustadz, ya, itu kan assalamualaikum ustadz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak
1: kedengaran.
0: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? Eh? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apa lagi tuh? Bawa teh, macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita, atau sama atasan kita. Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis, kan itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
1: deplas.

0: asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune, sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak. Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak, sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Yeah. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking, mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul kalajengking, di situ ada lubang. Buruan itu kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya enggak kayak gitu nanti kalajengkingnya keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu. Karena mungkin dianya ini gagah. Ya. Tubuhnya atletis, ibunya krempeng, pendek, ya bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono. Ya. Digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya. Jangan sampai kita payungan sendiri, ibu kita. Kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapah suruh naik, ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau enggak, na'udzubillahi min dzalik, celaka. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, raghima anf, celaka. Berapa kali Nabi SAW
1: tiga kali.
0: Celaka, celaka, celaka. Kilaman ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasihan banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak celaka, Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat, berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat, alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita. Beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur, supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu. Kenapa enggak mati-mati, gitu kan? Beda, ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak, ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
2: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
1: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik, tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin enggak ada di antara kita yang pengin supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan, ya, di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya, Ustaz, supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga? Caranya ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengin bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak. Tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwai keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo pak, ngaji yuk pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih dengerin, biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan. Mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji. Sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui. Kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya tel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin, ya cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada satu dua yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu gak dibaca-baca, gak apa-apa. Besok taruh lagi dua, ya. Wah itu nanti dipindahin, minimal ketika mindahin orang tua ngeliat. Ketika mindahin kan ngeliat, ya. Gak apa-apa gak dibaca, dia lihat dulu judulnya daripada gak lihat sama sekali. Nah, dia lihat, gak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, masya Allah nak, kamu setelah ngaji kok kamu tambah baik ya nak ya.
0: kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut . Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya, kita kan harus tolabul ilm, Bu.
3: Masya Allah.
0: Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10, ibadat zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek, gak nyambung, Jack. Ya. Gue mau ngaji jam 1 kok, masa jam 7 suruh nyapu gak mau, gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua, insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau, bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
2: Nah, Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup, Ustaz. Ya. Lalu misalkan orang tua kita qadarullah sudah wafat, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita, Ustaz?
0: Nah, ini. Ya, kalau orang tua sudah wafat, ini berarti pintunya sudah enggak. Dua-duanya udah enggak ada. Ini gimana ini, Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihimah. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang. Ya, jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa, tidak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai nggak nyolatin. Itu nggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi SAW, as-salatu alaihima, berbakti menyolati keduanya. Wal istighfar lahuma, mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rizki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu, iya lama ini gak doain orang tua, lama gak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun gak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari, yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Tuh kasih hadiah tuh.
2: Ada, Ustaz.
0: Jadi satu tuh, satu.
2: Yang mana, Ustaz? Banyak nih, Ustaz.
0: Coba angkat, Bang Atan. Saya pilih dulu. Nah.
2: Itu sumringah banget, Bapak. Silakan, Ustaz.
0: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
2: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepuhnya banyak, Ustaz. Yang mana, Ustaz?
0: Yang pakai kacamata. Kacamata.
2: Bapak, silakan Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita, Biru Walidain dan Uang 100.000.
0: Masya Allah. Masya Allah.
2: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak, insya Allah ta'ala. Mungkin bisa dibantu, Bapaknya kasihan.
0: Masya Allah, Masya Allah.
2: Barakallahu fiik.
0: Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji, misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid, atau orang tua kita janji mau ngapain, kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain, itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau enggak salah Ibnu Umar. Kalau enggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik unta atau naik keledai, saya lupa. Lewat di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan Pak, Pak silakan naik. Habis itu kemudian dia kan enggak pakai sorban itu, orang Arab Badui. Langsung sorbannya dicopot, langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Diantar. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, "Ibnu Umar, orang Arab Badui itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya, dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia." "Enggak. Saya tahu ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Maaf, teman bapak saya ini." Makanya perhatikan baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Teman. Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja, ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Coba kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke luar kota. Coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4, misalnya 4 orang satu kota. Datangi saya ke sini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu, saya ke sini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Senang dia cerita, bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, "Masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu tuh." Doakan, jadinya kan doakan. Kalau kita enggak datangi mungkin dia lupa, enggak doain. Ketika kita datangi dia ingat. Dia ingat sama bapak kita, akhirnya dia doain ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima menyambung silaturahim. Yang tidak bisa terjalin atau maaf yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara. Pak D, terus Bude, Pak Le, terus Bule. Sampai ini hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya menyambung silaturahim ini sampai Nabi SAW pernah mengatakan al khalatu bimanzilatil ummi. Bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk. Itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal masih punya adik. Bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama,
1: mensolatkan, yang kedua mendoakan, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
2: Sudah set. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini Zat, boleh kita buka tanya jawab Zat ya.
1: Silakan.
2: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustadz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat Pak, mohon maaf ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
3: Ya.
2: Ya, silakan Afani.
3: Ah, ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya abis asar lanjut lagi nih, Ustaz. Pertanyaan dari Ahwat saja sudah, Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan ya, tapi ada satu pertanyaan yang mengusik Ana, Ustaz ya. Ustaz, kelihatan nggak, Ustaz?
1: Kok antum yang nanya?
3: Ya, boleh dong, kan Anda juga nggak dikasih hadiah. Ya. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu Ustaz, tapi malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu Ustaz, padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana Ustaz?
1: Nah, ini juga perlu dicermati nih, nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk keluar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
2: Jihad
1: adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi, yang dikatakan oleh Nabi SAW dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fafihima fajahid, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Gak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi gak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis, ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan kesana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Taufik.
1: Silakan Bapak.
4: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
1: Iya Pak, tahu.
5: Gak perlu dijelaskan Ustaz ya. Ya silakan lanjut Pak.
4: Biar jelas.
5: Lalu pertanyaannya?
4: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
1: Iya.
4: Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.
1: Oh iya.
4: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Pertama, saya ingin luruskan. Tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ya. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu. Dia kan tinggal di rumah itu banyak banyak kenangan, banyak nostalgia. Ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah. Ya, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah meninggalkan pekerjaan yang di sini berpindah mencari pekerjaan di sana, kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim Lebaran saja. Ya, kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika Lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus Lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala. Dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita, tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau enggak bisa pindah, kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi, kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
5: Enggak.
1: Enggak kan? Padahal subhanallah, nulis surat itu kan butuh waktu gak lama. Paling kita duduk setengah jam, kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya. Apalagi ada paketnya, ada jajannya apa, dikit, oleh-oleh. Ya. Maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Amin. Dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces. Saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi dan semoga kita semuanya, amin, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita sehingga kita bisa meraih surga Allah, amin, azza wa jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya.
6: Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman
0: kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa, syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan gentayangan. Enggak ada dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid, maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga, juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu? Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa, wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan, syaitan di situ.
1: Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung.

0: dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita meski apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang. Itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak
1: yahzanun.
0: Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dari tafsir Al-Muyassar, dan pembahasan kita ada pada pembahasan surat Hud ayat yang ketiga. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat pertama sampai ayat ketiga dari surat yang mulia ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى وأن استغفروا ربكم dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian. Thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasana, niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepada kalian. Ila ajalim musamma, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Wa in tawallau, dan jika kalian berpaling, fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir, maka sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa siksa pada hari kiamat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga ini sebagai bentuk tafsiran yang kedua atau perincian kedua yang secara global disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang telah disusun rapi ayat-ayatnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala merincinya. Bagian dari perincian yang disebutkan secara global dalam ayat yang pertama ini kemudian ditafsirkan atau dirincikan di ayat yang kedua, yaitu perincian tentang wajibnya tauhid dan haramnya syirik. Kemudian berikutnya tafsiran yang keduanya adalah agar kita banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga keterkaitan antara ayat ini dengan ayat atau kedua ayat sebelumnya adalah merupakan bagian penjabaran dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, was'aluhu an yaghfira lakum dhunubakum thumma irji'u ilayhi nadimina yumatti'kum fi dunyakum mata'an hasanan bil hayati at-tayyibati fiha ila an yuhina ajalakum wa yu'ti kulladhi fadlin min 'ilmin wa 'amalin jazaan fadlahu kamilan la nuqsa fihi wa in tu'ridu amma ad'ukum ilayhi fa inni akhsha 'alaykum 'adhaba yawmin shadidin wa huwa yawmul qiyamati wa hadha tahdidun shadidun liman tawalla an awamirillahi ta'ala wa kadzdzaba rusulah.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, para ahli tafsir, mereka mengatakan was'aluhu ayaghfira lakum dzunubakum, dan mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Tsummarji'u ilaihi nadimin, kemudian kembalilah kalian kepadanya dalam keadaan menyesal. Yumatti'kum fid dunyakum mata'an hasanan bil hayati thayyibati fiha, maka niscaya Allah akan menganugerahkan kepada kalian perhiasan yang baik di dunia kalian dengan kehidupan yang baik di dalamnya. Ila ayyahina ajalukum, sehingga tiba waktu ajal kalian. Wa yu'ti kulladhi fadlin min ilmin wa amalin jazaa fadlihi kamilan la naqsa fihi. dan Allah akan memberikan kepada setiap pemilik karunia atau keutamaan dari ilmu dan amal balasan keutamaannya dengan sempurna, tidak kurang sedikit pun. Wa in tu'ridu amma ad'ukum ilaih, dan jikalau kalian berpaling dari apa yang aku serukan kalian kepadanya, fa inni akhsha 'alaikum 'adzaba yaumin syadid wa huwa yaumul qiyamah, maka sesungguhnya aku takut atas kalian azab pada hari yang sangat keras, yaitu hari kiamat. Wa hadza tahdidun syadidun liman tawalla an awamirillahi ta'ala wa kadzdzaba rusulah, dan ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi setiap orang yang berpaling dari perintah-perintah Allah dan mendustakan para utusannya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal ayat yang mulia ini, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Wawu yang ada di awal ayat yang mulia ini adalah merupakan wawu ataf atau penghubung pada kalimat sebelumnya, alla ta'budu illallah, di ayat yang kedua. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, dia adalah merupakan tafsiran kedua dari bentuk tafsil summa fussilat di ayat yang pertama. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Istighfar artinya talabul maghfirah, meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan al-maghfirah diambilkan dari kata-kata migfar yang artinya penutup kepala. Ya, helm penutup kepala yang biasa dipakai oleh seorang prajurit ketika berperang. Ya, sehingga melindunginya dari serangan musuh. Maka demikian pula maghfirah kemudian dipakai untuk sesuatu yang menutup dosa. Sehingga kita tidak hanya memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa sesungguhnya, tetapi juga kita memohon kepada Allah selain kita diampuni dari dosa kita, kita pun ditutupi. Ya, oleh Allah Azza wa Jal dari keaiban dosa tersebut, sehingga dosa itu menjadi tidak nampak terhadap apa dari orang lain. Ya, seperti penutup kepala tadi. Jadi para ulama mengatakan al-afwu dengan al-maghfirah. Kalau al-af dia hanya sekedar meminta ampun, meminta maaf. Tapi kalau al-maghfirah dia selain meminta maaf juga meminta agar dosa kita tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada orang yang mengetahui dosa kita tersebut. Ya, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian. Ya, karena di sini disebutkan mengapa yang dipilih kata-kata Rabb bukan lafzul jalalah. Misalnya tidak dikatakan wa anistaghfirullah gitu ya, kan bisa saja. Tapi yang lebih dipilih di sini adalah Rabb. Karena Allah yang karena Rabb adalah yang maha mengatur seluruh urusan kita. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Summa tubu ilaih, kemudian kalian bertaubatlah kepadanya. At-taubat adalah al-iqla'u 'anidzam wal 'azmu 'ala alla ya'ud ilaih. At-taubah artinya meninggalkan dosa secara total dan kemudian bertekad untuk tidak pernah kembali lagi kepadanya. Ini arti dari taubat. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepadanya. Maka apa balasannya? Yumatti'kum mata'an hasana. Maka Allah akan memberikan kepada kalian mata, ya, kenikmatan atau perhiasan. Dan ini adalah merupakan bentuk ungkapan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sekalian berbagai macam manfaat dan fasilitas-fasilitas duniawi. Yumatti'kum mata'an hasana. Hasanan adalah merupakan sifat dari mata sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain. bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, ya. Wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlah. Dan Allah akan memberikan setiap pemilik keutamaan-keutamaannya. Di sini ada dua fadl. Fadl yang pertama adalah fadl yang dimiliki oleh manusia. Fadl yang kedua adalah fadl atau karunia yang Allah miliki. Fadl yang pertama disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar. Yang dimaksud dengan fadl yang pertama di sini adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang yang memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yu'ti kulladzi fadlin, maksudnya adalah wa yu'ti kulladza ilmin wa amalin salihin fadlahu, karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah yang dimaksud di sini adalah fid dunya wal akhirah, baik karunia di dunia atau karunia di akhirat. Allah pasti akan memberikan balasan kepada setiap orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, keutamaannya di dunia dan juga keutamaannya di akhirat. Namun sebaliknya, wa in tawallau, dan jikalau kalian berpaling menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir, maka aku khawatir dan takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang sangat besar. Dan kata-kata yang sangat besar di sini adalah majaziun akli, artinya dia adalah merupakan sifat dari hari kiamat, di mana hari tersebut adalah hari yang sangat agung. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tawallau, ini adalah kembali merupakan bentuk tafsir yang ketiga dari kata summa fussilat. Bagian dari perincian yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah bahwa barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencampakkannya pada azab yang sangat pedih pada hari kiamat kelak. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala datang kepada umatnya untuk memperbaiki mereka. Oleh sebab itulah syariat ini datang dengan menganjurkan umat manusia pada setiap kebaikan dan mencegah mereka dari setiap keburukan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepadanya. Dan perintah untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jal sangat banyak didapatkan di dalam Al-Quranul Karim. Banyak diulang perintah untuk beristighfar. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang beriman, memuji mereka dengan firman-Nya, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Demikian juga di dalam surat Az-Zariyat di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 135 juga Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka terjerumus ke dalam perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah lalu kemudian mereka beristighfar kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. ya, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang fadilah dan keutamaan istighfar. Di antaranya adalah sabda beliau alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi law lam tudnibu, demi yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kalian tidak melakukan dosa, fatastaghfiru, lalu kemudian kalian beristighfar, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian, wala jaa biqaumin yudnibun fayastaghfirun, lalu kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang lain yang melakukan dosa, lalu kemudian mereka beristighfar kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, lalu Allah akan mengampuni mereka. Jadi andaikan kita tidak melakukan dosa, kata Rasulullah, maka niscaya Allah akan menggantikan kita dengan kaum yang lain yang melakukan dosa, lalu kemudian beristighfar, dan Allah akan mengampuni mereka. Hadis yang mulia ini disebutkan oleh para ulama tidak berarti bolehnya kita meremehkan dosa yang kita lakukan dan tidak menganjurkan kita untuk terjerumus ke dalam dosa lalu kemudian kita beristighfar setelah itu. Tetapi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan seorang hamba setelah dia beristighfar dari dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makhraj dan jalan keluar bagi kita sekalian dari dosa tersebut, yaitu bertaubat dan beristighfar. Ya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan dari istighfar? Pertama, orang yang beristighfar berarti dia telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk banyak beristighfar. Dan dengan demikian pula berarti dia telah bersuri teladan kepada para nabi dan rasul, karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia pun berarti telah bersuri teladan kepada setiap orang yang saleh yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat yang ketiga ini, salah satu manfaat dari istighfar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ya kebaikan dan karunia-Nya di dalam kehidupan dunia ini. Ya, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Kualitas kehidupan yang baik itu akan kita peroleh di dunia ini apabila kita banyak beristighfar. Walaupun kita yakini bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir, oleh sebab itu Allah berfirman ila ajali musamma, sampai batasan yang telah Allah tetapkan dari kehidupan dunia. Apabila kita ingin mendapatkan kualitas kehidupan yang baik, maka banyaklah beristighfar. Ya, banyaklah beristighfar. Kemudian keutamaan istighfar yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa istighfar, dengan kita banyak beristighfar itu Allah akan menurunkan curah hujan dan akan memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Ya, akan memberikan kekuatan sebagaimana dalam surat Hud ayat yang ke-52 insyaallah yang akan kita bahas, wa ya qaumistaghfiru rabbakum. Ini salah satu isi dari kandungan dakwah Nabi Hud. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilaih, lalu hendaklah kalian bertaubat kepadanya. Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan curah hujan kepada kalian dengan lebat. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kalian. Ya, akan menambahkan kekuatan kepada kalian di atas kekuatan yang kalian miliki. Ya, oleh sebab itu para ulama menyebutkan jikalau kita ingin menjadi manusia yang kuat dan kaum yang kuat, maka banyaklah apa? Beristighfar. Oleh sebab itu Al-Istanbuli dalam kitab Tuhfatul Arus, ketika beliau bercerita tentang bagaimana kita meningkatkan vitalitas, ya, itu adalah dengan banyak apa? Beristighfar, ya. Jadi jangan minum obat kuat, tetapi banyaklah apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sangat jelas. Ya, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang kalian miliki. Kemudian berikutnya, di antara manfaat istighfar adalah bahwa dengan beristighfar Allah akan mengabulkan doa kita. Sebagaimana apa yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Shalih alaihi salam. Beliau berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruh tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib." Nabi Shalih beliau bersabda kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah karena tidak ada sesembahan selain daripada Dia. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian di muka bumi ini dan Allah telah menganugerahkan kepada kalian kemampuan untuk memakmurkannya. Maka oleh sebab itu banyaklah kalian beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Sesungguhnya Rabbku amat sangat dekat dan maha mengabulkan doa." Artinya bahwasannya orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, di antara fadilah dan keutamaan istighfar, bahwa orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan masih di dalam surat Hud di ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum," ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Syuaib, "dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaih," lalu bertaubatlah kepadanya, "inna rabbi rahimun wadud," sesungguhnya Rabbku maha penyayang dan maha mencintai hambanya. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa orang-orang yang beristighfar kepada Allah akan senantiasa mendapatkan rahmat darinya. Sebagaimana juga di antara fadilah dan keutamaan istighfar, bahwa istighfar ini dapat mendatangkan nikmat dan dapat menghalangi kita sekalian dari bencana. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Nuh ayat 9 sampai ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Kemudian aku mendakwahi mereka secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Lalu aku katakan kepada mereka, "Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun." "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara," niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian curah hujan yang banyak. "Wa yumdidukum bi amwali wa banin," dan Allah niscaya akan menganugerahkan kepada kalian dengan harta dan anak-anak. "Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara," lalu Allah juga akan menganugerahkan kepada kalian kebun-kebun yang lebat atau yang luas, dan Allah akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Ya, ini menunjukkan bahwasannya istighfar dapat mendatangkan berbagai macam kenikmatan dan dapat menghalau kita sekalian dari segala bentuk keburukan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga istighfar ini dapat menghalangi kita sekalian dari azab Allah, dari bencana, ya, dari bencana alam, dari siksaan yang Allah berikan kepada suatu kaum, dapat kita tolak dengan banyak beristighfar. Di dalam surat Al-Anfal Ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu ada di tengah-tengah mereka. Jadi orang-orang kafir Quraisy mengapa tidak diazab oleh Allah? Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka, mengazab suatu kaum, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka beristighfar. Artinya istighfar itu dapat menghalangi suatu kaum dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya bagian dari keutamaan istighfar, bahwa istighfar ini adalah dapat menjadi sebab kebinasaan syaitan. Sebagaimana hal itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Inna iblis qala li rabbih." Sesungguhnya iblis telah berkata kepada Allah azza wajalla, "Bi izzatika wa jalalika la abrahu aghwi bani Adam madamatil arwah fihim." Ya Allah, aku tidak akan pernah berputus asa untuk memalingkan manusia selama ruh-ruh mereka ada dalam jasad mereka. Faqala Allah, lalu Allah kemudian berfirman kepadanya, fabi izzati wa jalali, maka demi keperkasaan dan keagunganku, la abrahu aghfiru lahum ma mastaghfaruni, demi Allah aku tidak akan pernah memberikan aku tidak akan pernah henti mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Sehingga kemudian setan akan semakin berputus asa ya di dalam mengganggu anak cucu Adam apabila mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan demikian pula di antara fadilah dan keutamaan istighfar, bahwa istighfar itu akan memberikan solusi atau menjadi salah satu sebab diberikannya solusi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berkata kepada muridnya, yaitu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan kepada Ibnu Al-Qayyim, "Apabila aku menghadapi berbagai macam kesulitan dan menghadapi masalah, ya, maka aku beristighfar kepadanya. Aku banyak beristighfar, bahkan disebutkan aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala tazdaliful futuhat al-ilahiyah ilai. Maka saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan berbagai macam solusi kepadaku. Jadi beliau katakan saya beristighfar 1000 kali. Allah kemudian bukakan berbagai macam solusi. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Hai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian furqan, pemisah, sehingga kita dapat membedakan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Oleh sebab itu banyak para ulama rahimahumullah ketika diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, mereka banyak beristighfar kepada Allah. Yang kami saksikan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah misalnya, apabila beliau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari hadirin dalam kajian, sambil mendengarkan pertanyaan itu beliau kemudian ya banyak beristighfar kepada Allah azza wajal. Beliau katakan ya masalah tersebut terkadang sebelumnya tidak pernah ada ya tergambar dalam benak pikiran saya, tetapi kemudian setelah beristighfar kemudian Allah bukakan pintu jawaban dari pertanyaan tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga istighfar ini adalah dapat melapangkan dada kita dan memberikan ketentraman. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Man aktsara min al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Barang siapa yang banyak istighfar, maka Allah akan menjadikan ya bagi dirinya dari setiap kesulitan kemudahan. Wa min kulli dhikin makhraja, dan dari setiap kesempitan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak ia duga. Ya, ini semua adalah merupakan bagian dari keutamaan-keutamaan istighfar, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Oleh sebab itu bagian dari perincian yang ada disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di ayat 3 dari surat Hud ini adalah bahwa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pembahasan utama di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
2: Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya mengamati di ayat kedua dan ketiga ini merupakan potret performa yang sempurna dari seorang muslim. Di ayat kedua Allah menjelaskan tentang dilarangnya kita melakukan penyembahan selain Allah. Wa atof di ayat ketiga memberikan perincian lebih clear tentang apa yang harus dilakukan ketika setelah bertauhid. Beberapa rincian di ayat ketiga saya mencoba menggarisbawahi. Pertama, ada hukum sebab akibat dan akibat sebab di ayat ketiga ini. Allah akan memberikan kenikmatan disebabkan oleh permohonan ampunan dan taubat seorang muslim. Itu yang pertama. Itu hukum sebab akibat. Yang kedua, Allah memberikan hukum akibat sebab. Karena Allah mengedepankan akibat baru menjelaskan sebabnya. Yaitu tentang Allah akan memberikan karunia kepada setiap orang yang berbuat baik. Bukan mengatakan sebab akibat berbuat baiklah kamu, nanti Allah akan memberikan karunia. Itu yang kedua. Lantas yang ketiga, sebab akibat lagi yang ditunjukkan oleh Allah. Jika kamu berpaling, maka akibatnya kamu akan mendapatkan azab. Pertanyaan saya, Ustadz, sesungguhnya apakah perbedaan yang mendasar antara kenikmatan ketika kita setelah melakukan pertaubatan terus dengan karunia yang dijelaskan di ayat ini? Yang kedua, adakah alasan khusus penekanan dari ayat ini tentang hukum di kedua penjelasan itu? Pertama Allah menegaskan sebabnya dulu baru menjelaskan akibat, tetapi yang di karunia Allah menekankan karunianya sebagai akibat dari sebuah sebab. Saya kira itu Ustaz. Jazakallah khair.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Di sini di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian dan lalu kemudian bertaubatlah kepadanya. Yumati'kum mata'an hasana, maka Allah niscaya akan memberikan kenikmatan yang baik secara terus-menerus kepadamu ya sampai kepada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini merupakan amalan khusus berupa istighfar dan taubat kepada Allah. yang sesungguhnya istighfar dan taubat itu sendiri adalah bagian dari amal soleh. Istighfar itu sendiri adalah bagian daripada karunia. Kemudian di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, dan Allah akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang memiliki keutamaan balasan dari keutamaannya. Di sini dia bersifat umum. Fadl yang pertama, kullu apa, wa yu'ti kulladzi fadlin. Fadlin maknanya adalah ilmu dan amal soleh. Dia bersifat umum. Kalau di dalam bahasa Arab ada namanya atful am alal khas, menghubungkan sesuatu yang sifatnya umum kepada sesuatu yang sifatnya khusus. Ya, kepada sesuatu yang sifatnya khusus. Dan apabila kita lihat dari segi hukum sebab akibat, di bagian pertama, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, ini adalah sebab. Wa yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, ini adalah akibat. Wa yu'ti kulladzi fadlin, di sini secara urutan, secara struktur kalimatnya, di sini disebutkan akibat dulu, baru kemudian fadlahu, sebabnya gitu ya. Kalau hanya disebutkan wa yu'ti kulladzi fadlin, ini sebab, tetapi di, apa, akibat, tetapi di dalamnya sebenarnya secara maknanya tetap hukum sebab akibat juga. Karena Allah tidak memberikan karunia kecuali kepada pemilik karunia, yaitu ilmu dan amal soleh. Oleh sebab itu, fadl yang pertama adalah ilmu dan amal soleh. Fadl yang karunia yang kedua adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Berarti sebenarnya di sini pun adalah tetap sebab akibat. Ya, karena fadl yang kedua ilmu dan amal soleh. Maaf, yang pertama ilmu dan amal soleh, dan fadl yang kedua adalah ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca dalam sebuah kesatuan, maka tetap di sini pun sesungguhnya adalah penyebutan sebab akibat. Wa yu'ti, cuman ada kata-kata yu'ti, dan Allah akan memberi setiap pemilik keutamaan ya balasan keutamaannya. Ya, berarti terjadi dulu keutamaan yang berupa ilmu dan amal soleh tadi, baru kemudian setelah itu ada balasan. Berarti juga di sini masih sebab akibat. Wa in tawallau, dan jikalau kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim, ini juga adalah merupakan hukum sebab akibat. Wallahu taala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian masih dari hadirin kami, persilakan. Ya, silakan, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mendengar penjelasan-penjelasan tadi dari keutamaan istighfar sangat banyak sekali. Di dalam hadis dikatakan bahwa seperti yang Pak Ustaz katakan tadi, bahwa kalian akan diganti dengan kaum yang dapat melakukan dosa dan bertobat. Seakan-akan menunjukkan di sini bahwa istighfar itu hanya tatkala kita melakukan dosa dan beristighfar. Tapi kalau saya lihat di sesudah kita sholat, ada istighfar di situ, ada istighfar. Jadi sesudah kita melakukan kebaikan, juga kita bertobat. Apa posisi istighfar di situ tatkala kita sudah melakukan kebaikan tapi disuruh bertobat, padahal yang hadis ini menjelaskan harusnya kita berdosa dulu baru melakukan tobat. Yang pertama, yang kedua mengenai lapal-lapal istighfar sangat banyak sekali. Ya, ada Sayyidul Istighfar, ada macam-macam di dalam Al-Quran, istighfarnya Nabi Adam, istighfar Nabi Yunus. Nah, sering orang mengatakan bahwa istighfar ini harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi. Ya, apa memang begitu keadaannya? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Istighfar ini adalah merupakan amal soleh, dan tidak disyaratkan untuk istighfar kita mesti berdosa terlebih dahulu baru kemudian istighfar. Hanya asannya setelah kita melakukan dosa dan kesalahan, perintah untuk istighfar dia lebih tegas. Tetapi karena manusia adalah dipastikan dia memiliki kekurangan, kesalahan dan dosa, maka istighfar disyariatkan di setiap waktu. Ya, termasuk di antaranya setelah kita melaksanakan kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan pun, seperti apapun kebaikan yang kita lakukan, itu tidak dapat kita lakukan dengan sempurna 100%. Seperti ketika kita sholat. Rasulullah SAW menyebutkan ada orang yang diberikan pahala sholat hanya setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang sepersepuluhnya. Berarti ketidaksempurnaan tersebut adalah akibat dari kelalaian. Oleh sebab itulah karena kita ketika sholat pun tidak bisa sholat sempurna, sesempurna mungkin, baik itu berkenaan dengan gerakan, mungkin bahkan bacaan, atau kehusuan kita yang paling sulit untuk kita wujudkan. Maka oleh sebab itu lafaz atau bacaan pertama yang kita baca setelah kita usai sholat adalah istighfar. Beristighfar dari apa? Dari kelalaian yang terjadi di saat kita sholat. Dan ketika seseorang tidak memperbanyak istighfar, itu sendiri adalah patut untuk diistighfari gitu. Ya, ketika kita kurang bersyukur kepada Allah, itu pun adalah sesuatu yang patut untuk kita istighfari. Ya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ketika kita keluar dari kamar mandi, dari WC, apa yang kita ucapkan? Gufronak. Ya, istighfar, kita beristighfar kepada Allah. Ya Allah, aku mengharap dan memohon pengampunan-Mu. Apa sebenarnya dosa yang telah kita lakukan di dalam kamar mandi sehingga begitu kita keluar dari kamar mandi lantas kita harus beristighfar? Para ulama rahimahumullah menyebutkan karena di saat kita berada di kamar mandi tersebut kita dilarang untuk berzikir kepada Allah, sehingga ketika kita di dalamnya ada dalam kondisi lalai. Karena kita dalam kondisi lalai seperti itulah, maka kemudian kita begitu keluar langsung kita mengucapkan astagfirullah. Demikian pula begitu kita sekalian melaksanakan sholat, maka kemudian kita pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam pelaksanaan amal sholat tersebut seringkali juga kita kemudian lalai, ya, mengalami kelalaian sehingga kita beristighfar kepadanya. Jadi bukan merupakan syarat istighfar kita harus berdosa terlebih dahulu, tetapi di saat kita melakukan dosa perintah untuk beristighfar jauh lebih tegas kepada kita sekalian. Adapun berkenaan dengan lafaz dan redaksi istighfar, banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara lafaz istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ya Rasulullah mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Demikian juga Nabi SAW beliau bersabda, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Juga ini adalah lafaz istighfar. Demikian juga dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, lafaz istighfar adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, ini juga lafaz istighfar. Kemudian Sayyidul Istighfar juga salah satu lafaz, dan ini adalah yang paling baik. Lafaz istighfar yang paling baik adalah Sayyidul Istighfar, oleh sebab itu dinamakan dengan Sayyid, ya penghulunya istighfar. Kalau kata orang Kendari, toloknya istighfar. Ya, itu adalah istighfar yang paling baik adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya, ini adalah merupakan redaksi-redaksi istighfar yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila kita juga membaca istighfar dalam bentuk lain selagi kemudian tidak menyimpang, maka hal itu diperbolehkan. Tetapi yang lebih utama adalah beristighfar dengan redaksi yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wallahu taala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir dari kita ambil dari pendengar di rumah, datangnya dari 0823-0102 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallahu.
3: Ustaz, kalau orang sudah mengajukan gugatan cerai, kemudian jatuh talak dari hakim, apakah itu dinamakan talak roji'i? Tetapi kemudian sang suami mengajak kembali rujuk, apakah harus menikah kembali? Karena rujuknya itu terjadi sudah sekitar 4 tahun sesudah terjadinya putusan cerai. Syukran.
0: Nah, apabila ada seseorang yang melakukan gugatan cerai dan kemudian diputuskan oleh hakim, maka kemudian kita lihat pada putusan tersebut apakah talaknya talak raj'i ataukah talak bain. Talak raj'i artinya di mana seorang suami boleh kembali kepada istrinya. Apabila apabila rujuknya tersebut masih dalam masa iddah, yaitu 3 kali suci, maka saat itu dia boleh kembali dengan tanpa adanya akad dan mahar baru jikalau masih dalam lingkup masa iddah. Hanya perlu kita lihat putusan dari pengadilan tersebut, apakah setelah ya terjadinya talak atau perceraian 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Karena yang dijadikan acuan itu adalah perkataan suami yang mengatakan cerai kepada istrinya, bukan putusan hakim. Karena beberapa putusan hakim yang saya lihat bahwa mereka mengatakan ini adalah talak 1. Padahal sang suami telah mengucapkan kata-kata cerai itu sudah 3 kali. Maka yang dijadikan acuan perkataan suami, bukan perkataan hakim. Karena tidak mesti setiap cerai kemudian kita laporkan kepada hakim. Tapi saat ini nampaknya yang terjadi di pengadilan seakan yang dihitung itu yang apabila suami menceraikan istrinya dan kemudian dia melapor. Saya dapatkan beberapa kasus, ya bahkan suami istrinya datang, Ustaz, suami saya ini atau mantan suami saya ini, beliau katakan si istrinya, ini telah menceraikan saya 1 tahun yang lalu.

0: kembali ke pengadilan. Pengadilan kemudian memutuskan itu talak satu. Ya, sebenarnya talak satu atau talak tiga itu? Talak tiga, bukan talak satu. Tapi seakan pengadilan saat ini melihat bahwasannya, ya, setiap talak kita mesti melaporkan. Padahal orang kalau talak itu tidak, cenderungnya tidak apa? Tidak melaporkan, berbeda dengan pernikahan. Sehingga yang dijadikan rujukan itu adalah perkataan suami ketika menceraikan istrinya, bukan kemudian putusan hakim. Oleh sebab itu kita katakan bahwa apabila talaknya itu talak raj'i, maka boleh kembali. Tadi setelah 4 tahun, kalau 4 tahun berarti kan sudah keluar dari masa iddahnya. Apabila talaknya itu talak raj'i, artinya baru 2 kali, maka dia boleh kembali kepada istrinya, tetapi membutuhkan akad dan mahar baru. Jadi seperti menikah awal, karena sudah keluar dari masa iddah. Adapun jikalau masih dalam keadaan masa iddah, maka ya, maka tidak membutuhkan akad dan tidak membutuhkan mahar yang baru. Jadi rujuk, tinggal rujuk saja. Ya, tinggal kembali saja. Saya katakan, misalnya dia katakan kepada istrinya, "Saya ingin rujuk kepadamu." Sudah cukup. Ya, tidak perlu kemudian ya membutuhkan adanya akad dan mahar baru. Wallahu ta'ala alam.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Kali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: لَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bunuh diri, bukan jihad.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang larang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'adallahu subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban birikillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah.
1: Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina.

0: hina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat, agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja. Hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "At-tahuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'u al-mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma baina as-sama'i wal-ard. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها" رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustaz menjawab,
6: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
11: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
12: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
13: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
14: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
15: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwatal iman, pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa untuk selalu kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita segala nikmat-Nya di kesempatan hari ini, sehingga kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah taala. Dan sebagaimana kajian kita sebelumnya, bahwa setelah pemaparan materi, insyaallah jika kita masih memiliki waktu, kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu langsung saja kita mendengarkan bersama uraian materi yang akan disampaikan, dan kepada guru kita kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamlu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimat ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang terakhir dari surat As-Sajdah. Dan tentu pembahasan ayat terakhir dari setiap surat menarik perhatian khusus dari kalangan para mufassirun rahimahumullah, karena pembahasan terakhir atau ayat terakhir dari surat dari setiap surat Al-Qur'an, dia merupakan kata penutup. Ya, merupakan kata penutup dari Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surat tersebut, yang biasanya mengandung rangkuman dan intisari dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut. Di dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menutup surat yang mulia ini dengan ayat yang sangat singkat, tetapi dia mengandung pesan dakwah dan tarbiyah yang sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka pun akan menunggu. Artinya, setelah hujjah ditegakkan, seorang da'i dia harus bersabar, tidak larut dalam penolakan manusia dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita lihat korelasinya antara ayat yang mulia ini dengan dua ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang tantangan orang-orang kafir yang mengatakan, mata hadal fathu in kuntum shodiqin. Mereka menantang dengan mengatakan, kapankah keputusan itu akan datang jika kalian memang benar. Lalu di ayat 29 Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, qul yaumal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum. Katakanlah, pada hari putusan itu orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka keimanan mereka. Lalu di ayat 30 Dari surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid anhum wantazir, maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Ayat yang ke-30 ini merupakan penutup yang sangat kuat terhadap rangkaian ancaman dan peringatan sebelumnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah mengatakan, fa'arid ayyuhar rasulu an haula'il musyrikin, maka berpalinglah engkau wahai rasul dari orang-orang musyrik itu. Wala tubali bitakdzibihim, dan jangan engkau pedulikan kedustaan mereka atau pendustaan mereka. Wantazir mallahu sani'un bihim, dan tunggulah apa yang Allah akan perlakukan terhadap mereka. Innahum muntaziruna wa mutarabbisuna bikum dawairasu, sesungguhnya mereka menunggu dan menanti kesudahan yang buruk bagi kalian. Fasayudzihimullah wa yudhilluhum, maka Allah akan menghinakan mereka dan menistakan mereka. Wa yansuruka alaihim, dan Allah akan menolong kamu atas mereka. Wa qad fa'ala wali falahul hamdu wal minnah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melakukan itu, segala puji dan karunia hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dari awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Maksudnya Nabi SAW diperintahkan untuk berpaling. Namun kita harus pahami, apakah Nabi SAW saat itu diperintahkan untuk meninggalkan dakwah? Jawabannya tentu tidak. Ini bukan berarti perintah kepada Nabi untuk meninggalkan dakwah. Bukan berarti Nabi SAW dilarang untuk berdakwah kembali kepada mereka. Tetapi maksud dari berpalinglah di sini, janganlah engkau larut dalam sikap keras kepala mereka dan penolakan mereka setelah hujah disampaikan. Artinya, hei Rasul, teruslah engkau berdakwah, nasihati terus mereka, dan sampaikanlah risalah ini kepada mereka. Tapi engkau jangan fokus pada penolakan mereka. Jangan engkau layani mereka. Jangan layani perdebatan mereka. Karena apa yang mereka inginkan itu tidak dapat mendatangkan hidayah. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam ayat yang boleh ini tidak diperintahkan untuk meninggalkan dakwah. Tapi justru Nabi SAW tetap diperintahkan untuk beristiqomah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini untuk berpaling dari sikap mereka. Karena kewajiban Nabi SAW sebagaimana dalam ayat yang lain, in alaika ilal balagh. Kewajibanmu itu hanyalah menyampaikan. Ya, oleh sebab itu di sini perintah Allah Azza wa Jal, fa'arid anhum, al-i'rad di sini adalah a'rad an syai, artinya berpaling dari sesuatu dan tidak memberikan perhatian. Jangan kau perhatikan keberpalingan mereka itu, penolakan mereka. Jadi dalam konteks ini berpalinglah, yakni Rasulullah SAW diperintahkan untuk berpaling dari perdebatan yang sia-sia setelah mereka mendapatkan penjelasan tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Ya, jangan layani mereka. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian, khususnya bagi para dai, untuk mengetahui kapan kita harus menjelaskan agama ini, kapan kita harus berdiskusi, kapan kita memberikan nasihat, dan kapan kita menghentikan perdebatan. Jadi ada saatnya kita harus berdiskusi, ada saatnya kita harus bertukar pendapat, tapi ada saatnya pula kita tidak meladeni diskusi. Kalau seandainya diskusi itu ternyata tidak ada kebaikannya, maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat fa'arid anhum. Oleh sebab itu terkadang kita berdiskusi dengan seseorang, pada awalnya diskusi kita diskusi yang sangat ilmiah, tetapi setelah berjalan diskusi ilmiah ini menjadi debat kusir istilahnya gitu kan. Dia kita baca tidak menginginkan lagi kebaikan. Yang ada adalah bagaimana dia memaksakan pendapatnya agar kita mau menerima pendapat dia. Dalam kondisi seperti itu, seorang muslim hendaklah meninggalkan perdebatan itu. Fa'arid anhum. Oleh sebab itu perintah dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW ini bukan berarti perintah untuk meninggalkan dakwah, tetapi perintah justru untuk terus berdakwah. Hanya saja fokus perhatian Nabi hendaknya tidak lagi pada penolakan mereka. Oleh sebab itu kita dapatkan Nabi SAW setelah turun ayat yang mulia ini, surat As-Sajdah, kita ketahui dia adalah surat Makkiyah. Dan setelah ayat ini turun, Nabi SAW juga tetap terus berdakwah. Beliau alaihi salatu wasalam terus menyampaikan Al-Quran, terus menyampaikan dakwah Tauhid, terus mengingatkan manusia akan hari akhir. Beliau terus bersabar di dalam berdakwah di jalan Allah.

Apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditunggu adalah keputusan dari Allah. Yang ditunggu adalah kemenangan kebenaran. Ya. Oleh sebab itu, ayat yang mulia ini perintah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dan bertawakal. Fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Wantadir, dan tunggulah. Artinya bersabar. Bersabarlah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan di dalam dakwah itu tidak diukur ya dengan hasil yang instan, dengan banyaknya pengikut. Cukup keberhasilan dakwah itu manakala menjadikan seorang dai bagi dirinya dia istiqomah. Oleh sebab itu, salah seorang guru kami di Madinah, beliau mengatakan, ketika seseorang berdakwah lantas dia tidak memiliki pengikut, bukan berarti dia gagal dalam dakwahnya. Apabila seorang dai itu dia istiqomah, cukup dirinya sendiri istiqomah, walau dia tidak memiliki pengikut, sudah cukup berhasil saat itu dalam dia berdakwah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat kembali konsep atau syarat seseorang menjadi imam di dalam agama. Di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kita sudah pernah sampaikan di pembahasan ayat 24, para ulama mengatakan bisabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka keimaman, kepemimpinan dalam agama itu akan diraih. Ya, syarat untuk mendapatkan kepemimpinan dalam agama adalah as-sabru wal yaqin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka apabila kita perhatikan korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat yang ke-24, akan kita dapatkan hubungan yang sangat erat. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar dan yakin di ayat 24 agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam beragama, maka di akhir ayat yang di akhir surat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berfirman, wantazir, tunggulah. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini agar kembali mengajarkan kepada kita bahwa dengan sabar, dengan keyakinan, maka janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diwujudkan. Ya, innahum muntazirun, sesungguhnya mereka pun akan menunggu. Ini merupakan ancaman, walaupun tampak halus. Sesungguhnya ayat yang mulia ini merupakan ancaman yang sangat kuat bagi orang-orang kafir, karena hakikatnya mereka pun saat ini menunggu. Apa yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu kemenangan sebagaimana yang mereka duga. Ya, yang mereka tunggu adalah kehancuran dakwah, kekalahan dakwah. Ya, kebatilan menang di atas kebenaran. Ini yang mereka tunggu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita orang-orang yang beriman, yang kita tunggu adalah pertolongan Allah. Yang kita tunggu adalah kemenangan izul Islam dan muslimin. Yang kita tunggu adalah keputusan Allah. Kedua kelompok ini sama-sama menunggu, tetapi beda apa yang mereka tunggu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata innahum muntazirun. Sesungguhnya mereka juga menunggu. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan kalian tunggu, kami juga menunggu. Kalian akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah.

0: seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ta'lamun, ya niscaya kalian akan mengetahui. Ya, sehingga dengan demikian kebenaran itu tidak selalu harus ya kita paksakan untuk diterima. Ya, terkadang ya kita berikan tangguhan waktu kepada mereka. Karena setelah kebenaran itu dijelaskan, kalau penolakan itu masih tetap terjadi, maka ya yang tersisa adalah ancaman. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini sebagai penutup dari surat As-Sajdah, ayat yang mulia ini memberikan tiga prinsip besar bagi seorang dai. Yang pertama, ya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Seorang dai tidak boleh menyembunyikan al-haq karena takut untuk ditolak. Ya, yang kedua, dia harus bersabar ketika mendapatkan penolakan. Kemudian yang ketiga, menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu untuk memberikan petunjuk kepada mereka, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ayat terakhir dari surat As-Sajdah ini, ya manakala kita lihat, selalu para ulama mengaitkan antara awal ayat dalam satu surat dengan akhir ayat di surat tersebut. Manakala kita perhatikan di awal surat, di ayat pertama dan kedua dari surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak pernah ragu dengan wahyu. Alif lam mim, tanzilul kitab la raiba fi mir rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa kitab suci Al-Qur'an ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, manakala kita lihat di akhir ayat dari surat As-Sajdah, Allah berfirman, fa'arid anhum wantadir innahum muntadirun. Ya, maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka pun menunggu. Maka pesan dari surat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahyu itu benar, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun juga. Risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Ya, maka jangan pernah ragu di dalamnya. Maka tunduklah engkau dengan wahyu dan bersabarlah di atas ketaatan. Yakinlah dengan itu, maka engkau akan mendapatkan kemenangan dan janji dari Allah. Kembali kepada ayat 24, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Ya, dengan kesabaran dan keyakinan, maka ya keimaman atau kepemimpinan di dalam beragama itu akan diraih, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berdalil dengan firman Allah, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian orang-orang yang istiqamah, yang senantiasa bersabar dan yakin dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kita sekalian. Nas'alullah azza wa jal ayaj'alal Qur'anal azim hujjatan yaumal an nalqah, ya ayaj'alal Qur'an hujjatan lana yauman nalqah, wa ayaj'alana min ahlil Qur'an, wa yarzuqana husna tadabburihi wal amala bihi wa da'wata ilaihi, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Taib, ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita mendengarkan satu ayat di surah As-Sajdah, tepatnya ayat terakhir atau ayat ke-30, dan semoga dapat kita pahami dengan baik. Tak lupa juga kita mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas apa yang disampaikan di kesempatan ini. Semoga dapat kita pahami dengan baik. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى.
1: Ikhwata liman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Urus itu box-box barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum,
4: Komandan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Natabramaki. kita pale Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
1: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
5: Islam. Baiklah sahabat Muat, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
7: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
8: Antar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar.
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah sahabat umat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, di pagi ini senang sekali rasanya kembali bersama saya Raden Muhammad tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Kamis, tepatnya di penanggalan 29 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 13 Agustus 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat-sahabat sekalian hingga 3 jam ke depan tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan di kota Liman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, Kamis pagi sudah menyapa kita ya. Dan saat ini juga waktu telah menunjukkan pukul 6:32 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga pagi ini hati kita juga ikut cerah ya sahabat-sahabat, secerah langit Kendari yang di perkirakan BMKG hari ini. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang saat ini mungkin sedang bersiap-siap nih ya kan untuk memulai aktivitas, yang sudah berada dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, mengantar anak ke sekolah, atau mungkin sedang menikmati secangkir minuman hangat di rumahnya ya. Semoga semuanya berjalan lancar dan juga penuh semangat. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, kalau pagi-pagi begini sahabat-sahabat, tubuh kita tentu perlu ya disiapkan dengan baik, bukan hanya dengan semangat tapi juga bagaimana dengan pilihan makanan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Dan ternyata ya sahabat muat, ada satu buah ya yang mungkin namanya itu tidak terlalu sering kita dengar. Bentuknya unik ya, daging buahnya juga lembut, buah teksturnya itu disebut-sebut menyerupai oleh mentega seperti itu. Nah, tentu kita penasaran ya kan, buah seperti apa itu? Nah, insya Allah sahabat muat, saat lagi kita akan bersama-sama mengenalnya lebih dekat. Bukan cuma soal rasanya ya, tapi juga apa saja manfaat yang bisa diperoleh tubuh kita dari buah tersebut. Karena ada hal yang menarik sahabat muat, manfaatnya ternyata itu cukup beragam ya. Mulai dari bagaimana membantu menjaga kesehatan pencernaan ya kan, lalu kemudian mendukung daya tahan tubuh kita, sampai kandungan antioksidannya itu yang berpotensi membantu melindungi sel-sel tubuh kita. Tapi tentu saja ya sahabat muat, kita tidak boleh langsung menganggap buah ini sebagai obat. Jadi apa saja sih sebenarnya manfaat dari buah ini untuk kesehatan tubuh kita? Nah, kita akan membahasnya bersama sahabat-sahabat dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Ya, ya, kota Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada. Tadi di awal kita sudah dibuat penasaran ya dengan buah yang cukup unik ini. Dan mungkin sebagian dari kita sudah pernah melihat atau bahkan mencicipinya sahabat muat. Tapi ya tahukah kita sahabat muat bahwa ternyata ya buah yang teksturnya lembut ini tuh memiliki sejumlah kandungan nutrisi yang menarik untuk kita ketahui. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai 6 manfaat buah mentega untuk kesehatan tubuh kita. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
8: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, kota Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah mentega. Ya, itu sebenarnya sahabat muat gampang kok ditemukan di seluruh bagian negara kita Indonesia ini. Tapi ya keberadaan pohonnya itu saat ini bisa dibilang itu sudah mulai langka, sehingga memang hanya sedikit orang yang tahu mengenai buah ini sahabat muat. Dan buah mentega ini berwarna jingga ya di bagian luar dan putih di bagian dalamnya, dengan tekstur daging buah yang lembut seperti mentega sahabat muat. Masya Allah. Dan seluruh permukaan buah ini tertutup oleh bulu-bulu yang lembut ya, yang halus, sehingga ada juga yang menyebutnya sebagai buah beludru. Nah, perlu kita ketahui ya sahabat muat bahwa buah mentega ini dipercaya memiliki beragam manfaat kesehatan yang diperoleh dari berbagai kandungan di dalamnya, seperti ada protein, lemak ya kan, karbohidrat, serat, kalium dan juga fosfor. Nah, selain itu sahabat muat, buah mentega ini mengandung zat besi ya, lalu kemudian ada vitamin A, vitamin C dan juga antioksidan yang sangat tinggi. Nah, tentu dari beragam kandungan nutrisinya sahabat muat, ada berbagai manfaat yang baik nih untuk kesehatan kita. Nah, yang pertama manfaatnya ya adalah menambah energi. Nah, Ikhwat Aliman, seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi ya, bahwa Buah mentega ini mengandung yang namanya karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, dari ketiga nutrisi tersebut, sahabat muat, itu dapat menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Sehingga memang tubuh kita itu menjadi lebih bertenaga lagi seperti itu. Dan oleh karena itu juga ya, sahabat muat, buah mentega ini dapat menjadi salah satu pilihan buah untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Masya Allah. Dan untuk manfaat yang kedua, ada menurunkan kadar gula darah. Nah, ikut aliman ya. Dalam sebuah penelitian pada hewan, buah mentega ini memiliki efek anti diabetes yang dapat menurunkan kadar gula darah. Dan khasiat ini menunjukkan bahwa buah mentega ya sahabat teman itu mempunyai potensi sebagai obat diabetes, masya Allah. Lalu untuk manfaat selanjutnya yang ketiga adalah melindungi dari paparan sinar matahari. Nah, sahabat teman, tidak hanya dikonsumsi ya, buah mentega juga ini kerap digunakan sebagai bahan dalam produk tabir surya sehingga mampu untuk melindungi kulit dan juga mencegah dari kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari. Dan manfaat ini berasal dari kandungan antioksidannya ya, seperti ada tanin, flavonoid dan juga fenol seperti itu. Nah, kota liman sahabat teman dimanapun Anda berada, insyaallah setelah pesan-pesan yang berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di manfaat yang keempat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
12: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
13: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
12: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
13: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
14: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
15: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'adz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Mu'adz.
16: Assalamualaikum, kefahalu deng.
17: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
18: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
16: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
18: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah ki.
16: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
18: Astagfirullah, cepat empat kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
16: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
19: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
20: Radio Muad bin Jabal.
21: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, info taliman sobat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah sobat teman dimanapun Anda berada, tadi di awal kita telah membahas ya mengenai beberapa manfaat yang tentu baik untuk kesehatan tubuh kita dari buah mentega ini. Yang pertama tadi ada menambah energi, lalu kemudian menurunkan kadar gula darah dan melindungi dari paparan sinar matahari. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita ya sobat-sobat di manfaat yang keempat, yaitu menjaga kesehatan pencernaan kita. Nah sobat-sobat, perlu kita ketahui juga ya bahwa kandungan serat dalam buah mentega ini cukup tinggi, sehingga memang mampu nih untuk membantu mencukupi kebutuhan serat sehari-hari kita. Dan tentu hal ini baik ya sobat-sobat untuk bagaimana menjaga kesehatan saluran cerna kita dan juga mencegah sembelit atau bahasa gampangnya sulit BAB ya, sulit buang air besar. Lalu kemudian manfaat yang kelima adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya. Yang dimana kandungan dari vitamin C di dalam buah mentega ini sobat-sobat itu baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah tentunya dengan sistem imun yang baik ya, tubuh kita menjadi lebih mudah melawan virus, bakteri atau mungkin jamur yang menginfeksi tubuh kita. Lalu yang keenam ada mencegah kanker ya. Yang dimana buah mentega ini sobat-sobat itu mengandung fenol yang dinilai dapat mencegah kanker. Nah perlu kita ketahui bahwa fenol ini merupakan salah satu jenis antioksidan ya sobat-sobat, yang mampu untuk mencegah kerusakan sel dan mencegah pertumbuhan sel berlebihan seperti yang terjadi pada sel kanker seperti itu. Nah kota liman sobat-sobat dimanapun Anda berada ya, meski manfaat dari buah mentega ini bisa dibilang cukup baik ya untuk kesehatan kita, dan penelitian yang mendalam juga tentunya masih diperlukan ya guna bagaimana menilai efek samping dari buah mentega. Oleh karena itu sobat-sobat ya, jika misalkan sobat-sobat ingin memanfaatkan buah mentega untuk mengobati penyakit tertentu, maka pastikan dulu ya sobat-sobat untuk konsultasi ke dokter seperti itu. Dan info taliman sobat-sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan singkat kita ya di pagi ini mengenai 6 manfaat buah mentega untuk kesehatan tubuh kita. Dan tentunya dari pembahasan kita juga kita telah tahu ya sobat-sobat bahwa ternyata buah yang selama ini belum terlalu kita kenal ya, karena itu mempunyai kandungan nutrisi yang bisa dibilang cukup beragam. Ada serat, vitamin, mineral dan juga antioksidan yang tentunya bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat. Tapi ingat ya sobat-sobat, satu jenis buah saja tentu tidak cukup ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga pola makan yang beragam dan juga seimbang tentunya, disertai dengan aktivitas fisik, istirahat yang cukup dan juga kebiasaan hidup yang baik. Dan untuk sobat-sobat yang saat ini masih dalam perjalanan pagi ini, tetap juga hati-hati berkendara ya. Jangan terburu-buru dan jangan menggunakan ponsel ketika berkendara. Dan yang paling penting selalu utama akan keselamatan. Demikian info taliman dimanapun Anda berada, pembahasan kita semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
21: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
22: Gimana rasa nasi kebulinya?
0: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
0: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
22: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
23: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
22: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
24: Astagfirullah.
25: Kenapa bro?
24: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
25: Mana-mana?
24: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
25: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
24: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
26: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi.

0: orang Islam di negeri ini paling toleran.
1: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
0: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
1: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
0: Haula'i dhalamah. Mereka orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan sang penciptanya. Bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
1: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Gandari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwat al-iman, sahabat Muad yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita masih diberikan untuk menikmati pagi dan tentu mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran ini, sahabat Muad, bukan hanya untuk kita baca, tetapi juga untuk kita pahami bersama, kita hafalkan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu semoga setiap ayat yang kita dengarkan di pagi ini menjadi pengingat untuk hati kita, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Dan kita akan bersama lagi dalam program Quran for Hafiz.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Ya, ikhwat al-iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah An-Nur yang lalu kemudian dilanjutkan di surah Ar-Rum yang keduanya akan dibawakan oleh Syekh Faris Abad Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari lantunan ayat suci yang kita dengarkan ini dapat menemani kita dan sekaligus menenangkan hati kita di pagi yang berbahagia ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
3: Quran for Hafiz.

0: القرآن فور حفيظ.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Mukminina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
5: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
5: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd.
5: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
8: Ikhwatal iman, sahabat Mu'adh yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adh, pernahkah kita berhenti sejenak lalu bertanya kepada diri kita sendiri, kalau ternyata waktu kita tidak banyak yang kita kira, apa yang sudah kita lakukan dengan waktu yang Allah berikan? Waktu itu unik, sahabat Mu'adh. Ketika sudah berlalu, ia tidak bisa kita putar kembali. Uang yang hilang masih mungkin untuk dicari. Barang yang rusak masih mungkin diperbaiki. Tetapi waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Karena itu, ikhwatal iman, mungkin hari ini kita tidak perlu terlalu sibuk menghitung berapa banyak waktu yang sudah terbuang. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memperbaiki sisa waktu yang masih Allah berikan kepada kita semua. Sahabat Mu'adh, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kita perhatikan kalimatnya, sahabat muat. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya kita diajak untuk melihat kembali perjalanan hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian? Dan kalau ternyata masih banyak kekurangan, maka masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jangan sampai kita terlalu sibuk memikirkan masa lalu, sampai lupa bahwa hari ini masih ada di tangan kita. Sahabat muat yang dirahmati Allah, mungkin kemarin kita banyak lalai. Mungkin kemarin sholat kita masih sering terlambat. Membaca Al-Quran masih jarang. Sedekah masih sedikit. Atau mungkin waktu kita lebih banyak habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak membawa manfaat. Tidak apa-apa untuk mengakui kekurangan. Yang terpenting adalah jangan terus tinggal di dalamnya. Ikhwatal iman, kalau kemarin kita jarang membaca Al-Quran, maka mulai hari ini kita ambil beberapa menit untuk membacanya. Kalau kemarin kita sering menunda sholat, maka mulai hari ini kita berusaha menjaganya tepat waktu. Kalau kemarin kita mudah marah, maka mulai hari ini kita belajar untuk menahan diri. Kalau kemarin kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, maka kita mulai sisihkan waktu untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus langsung melakukan perubahan besar, karena terkadang perubahan yang sederhana tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh justru menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan tentang pentingnya memanfaatkan kesempatan sebelum kesempatan itu hilang. Dalam sebuah hadis disebutkan, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, masa muda sebelum tua, kesehatan sebelum sakit, kekayaan sebelum miskin, waktu luang sebelum sibuk, dan kehidupan sebelum kematian. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sahabat muat, coba kita renungkan bersama. Berapa banyak waktu luang yang sebenarnya kita miliki, tetapi habis begitu saja? Kita bisa berjam-jam melihat layar ponsel, tetapi terkadang merasa berat ketika diminta membaca Al-Quran beberapa menit saja. Kita bisa mengingat banyak hal yang sedang viral, tetapi lupa mengingat Allah. Kita bisa begitu serius mengejar sesuatu yang sifatnya sementara, tetapi terkadang lupa mempersiapkan sesuatu yang akan kita bawa setelah kehidupan dunia ini berakhir. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, belajar, berolahraga, atau menikmati waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Semua itu bisa menjadi kebaikan ketika diniatkan dengan benar. Tetapi jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa tujuan hidup kita. Karena hidup ini bukan tentang seberapa panjang waktu yang kita miliki, tetapi tentang seberapa baik waktu yang kita gunakan. Ada orang yang hidup puluhan tahun, tetapi sedikit amal yang dipersiapkan untuk akhirat. Ada pula yang mungkin usianya tidak panjang, tetapi waktunya dipenuhi dengan kebaikan yang terus dikenang. Maka ikhwatal iman, jangan sampai atau jangan menunggu menjadi sempurna untuk berubah. Jangan mengatakan nanti kalau sudah tua saya akan lebih rajin beribadah. Jangan mengatakan nanti kalau sudah punya banyak uang saya akan bersedekah. Jangan mengatakan nanti kalau pekerjaan sudah selesai saya akan membaca Al-Quran. Karena kita tidak pernah tahu apakah kata nanti itu benar-benar akan datang. Yang kita punya adalah hari ini. Hari ini kita masih bisa meminta ampun kepada Allah. Hari ini kita masih bisa memperbaiki sholat kita, meminta maaf kepada orang tua, bersedekah. Hari ini kita masih bisa membaca Al-Quran. Dan hari ini kita masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Maka jangan sia-siakan hari ini. Kalau ada dosa, segera bertaubat. Kalau ada hubungan yang rusak, kita berusaha untuk memperbaikinya. Kalau ada kebaikan yang selama ini hanya menjadi rencana, mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk memulainya. Sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah, kita tidak bisa memperbaiki semua masa lalu, tetapi kita masih bisa memperbaiki sisa waktu kita. Jangan kita terlalu sibuk menyesali halaman yang sudah berlalu, sampai lupa menulis halaman berikutnya dengan amal yang lebih baik. Biarlah masa lalu menjadi pelajaran. Biarlah kesalahan menjadi pengingat. Dan biarlah sisa umur kita menjadi kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Kita jaga sholat kita. Kita perbanyak istighfar. Baca Quran. Berbuat baik kepada orang tua. Menjaga lisan. Dan meninggalkan perlahan-lahan kebiasaan yang menjauhkan kita dari Allah. Karena bisa jadi, sisa waktu yang kita miliki justru menjadi waktu terbaik dalam hidup kita. Dan semoga kita tiba saatnya kita kembali kepada Allah. Kita tidak datang dengan penyesalan karena merasa telah menyia-nyiakan waktu. Tetapi datang dengan hati yang tenang karena telah berusaha menggunakan waktu yang Allah berikan untuk kebaikan. Maka hari ini, mari kita semua membiasakan mengatakan kepada diri sendiri, saya tidak bisa mengulang waktu yang telah berlalu.

0: Podcast Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: FM, Radio Muaz Bin Jabal.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu setiap orang ya itu punya sebuah impian ya kan, tentang seperti apa sih hari pernikahan mereka akan berlangsung, hari yang tentu penuh dengan kebahagiaan ya kan, dihadiri oleh orang-orang tercinta dengan suasana yang nyaman dan tentu saja tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, kalau misalkan sahabat muat saat ini lagi mencari hotel ya yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i, atau mungkin impian sahabat muat itu mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i, nah pastikan pilihan sahabat muat ya hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sini sahabat muat itu berbagai pilihan paket wedding telah tersedia dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta jumlah tamu undangan sahabat muat sekalian. Karena ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan ya, mulai dari harga 25 juta rupiah. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Lalu ada paket Camelia untuk 700 tamu undangan harga 79 juta rupiah. Dan untuk sahabat muat yang ingin mengundang hingga 1000 tamu ya, tersedia juga nih paket Saffron hingga 110 juta rupiah. Jadi sahabat teman tidak perlu bingung lagi nih menentukan pilihan ya, karena kebutuhan acara itu bisa disesuaikan dengan paket yang tersedia. Masya Allah. Dan bukan hanya untuk wedding syar'i ya sahabat teman, karena Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari itu juga menyediakan paket akikahan untuk melengkapi momen istimewa bersama keluarga. Ada untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, tersedia juga ya berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang tentunya representatif untuk mendukung kegiatan meeting, seminar, maupun berbagai acara perusahaan sahabat muat. Dan yang tidak kalah menarik sahabat muat, Sahid Azizah juga ya itu memiliki kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah ya, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Jadi sahabat muat, satu tempat untuk berbagai kebutuhan dengan kenyamanan dan konsep syariah yang tetap terjaga. Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari ya bisa dikunjungi di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, sahabat muat bisa menghubungi 0811 45 1117 atau di 0811 4393 8 38. Mau wedding syar'i, mau akikah, atau mau meeting atau acara perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita

suatu hari menyesali gunjingan kita. Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
8: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'az dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 13 Agustus 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
7: Headline Info Dunia Islam.
8: Bulog menyalurkan 762 ton beras bantuan pangan bagi 25.432 warga di Kolaka. Kota Bau-Bau petakan titik rawan bencana di musim kemarau. Duta Besar Palestina ungkap korban tewas di Gaza mencapai lebih dari 75 ribu. P3 PBB peringatkan operasi Israel di Gaza perparah krisis kemanusiaan. Ya, sahabat teman-teman pun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
7: Info Dunia Islam.
8: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Bulog salurkan 762 ton beras bantuan pangan bagi 25.432 warga di Kolaka, dirilis oleh antarnews.com. Perum Bulog Cabang Kolaka menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 762 ton kepada 25.432 warga atau penerima bantuan pangan atau BPP. PBP di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk alokasi Juli hingga September 2026. Pimpinan Cabang Perum Bulog Kolaka Ardiansyah ketika ditemui pada Rabu lalu mengatakan bahwa penyaluran tahap awal ini dilaksanakan di Kecamatan Polinggona pada Rabu lalu dengan menyasar 2.481 PBP di wilayah itu. Beliau menyebutkan bahwa untuk wilayah Kabupaten Kolaka, secara keseluruhan bantuan yang disiapkan mencapai 254.320 kg beras per bulan, sehingga total alokasi selama 3 bulan mencapai 762.960 kg atau 762,96 ton. Beliau menjelaskan program bantuan pangan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga beras di daerah. Beliau juga menegaskan Bulog Cabang Kolaka akan memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan serta bantuan diterima oleh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima. Kita beralih ke berita berikutnya. Bau-bau petakan titik rawan bencana di musim kemarau, dirilis oleh antarnews.com. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama Pos SAR Bau-Bau Sulawesi Tenggara memetakan titik-titik rawan bencana, baik di wilayah daratan maupun perairan, guna mengantisipasi ancaman bahaya selama puncak musim kemarau dampak fenomena El Nino. Pelaksana tugas Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Bau-Bau Mohtasdik di Bau-Bau pada Rabu lalu mengungkapkan bahwa fenomena El Nino membawa ancaman ganda bagi wilayah kepulauan seperti Bau-Bau yang wajib diantisipasi secara bersamaan. Di wilayah daratan, BPBD mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bahaya kebakaran lahan dan permukiman, pohon tumbang, serta potensi krisis air bersih. Warga diminta menghentikan kebiasaan membakar sampah di lahan terbuka yang berpotensi memicu kebakaran di tengah kondisi cuaca yang kering. Untuk mengoptimalkan langkah pencegahan ini dan penanganan darurat, BPBD dan Pos SAR Bau-Bau menyepakati pengaktifan kanal komunikasi terintegrasi 24 jam penuh antara Pusdalops BPBD dan Com Center Pos SAR Bau-Bau. Kita beralih ke berita berikutnya. Direktorat Jenderal Perbendaraan atau DJPB menyebutkan program MBG di Sulawesi Tenggara jangkau 704 penerima manfaat per akhir Juli 2026, dirilis oleh antarnews.com. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Sulawesi Tenggara mencatat pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah tersebut telah menjangkau 704.000